maafan dan kesejahteraan, kesihatan yang sempurna, serta mensyukuri atas kesihatan kami. Kami juga mohon selamat dari segala mara bahaya dan petaka, dan kecukupan yang tidak sampai kami terpaksa minta jasa orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muslim-musliman, inkasih dan rahmati Allah sekalian. Firman Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita terhadap ancaman seksa dan neraka ini. Bila Allah menjelaskan melalui suratul Waqi'ah ayat 71 hingga 73, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Tidakkan kau melihat api yang kamu nyalakan? Kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan kegunaan bagi manusia. Jadi bila manusia ini merupakan makhluk yang lalai, mereka terlupa terhadap ketetapan Allah, hukumannya, undang-undangnya, peringatannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan mereka dengan api neraka yang diberikan sebahagiannya 1/70 untuk digunakan oleh manusia bagi tujuan kehidupan harian. Al-Imam Qatadah dan juga Mujahid menjelaskan maksud peringatan ini, maknanya api dunia ini sebagai peringatan bahawa api neraka itu sangat menyakitkan. Kata Imam Az-Zamakhsyari yang tafsirnya Kasyaf mengungkapkan kata-kata beliau bahawa Allah SWT menggantungkan sebab-sebab kehidupan dengan api, membuatkan seluruh manusia memerlukannya supaya mereka selalu melihat api ini dan teringat kepada ancaman Allah di akhirat. Oleh sebab itu, bayangkanlah suhu kepanasan api neraka bila kita membandingkannya dengan api yang paling panas di dunia. Dalam sains, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, sebagai contohnya menjelaskan bahawa permukaan matahari ini memiliki kepanasan mencapai kira-kira 6,000 darjah Celsius. Sementara suhu di pusat matahari ini sekitar 15 juta darjah Celsius. Allahu Akbar. Bermakna setiap batuan ataupun logam apapun kalau ditempatkan di pusat matahari itu, dia akan lebur. Namun api neraka panasnya 70 kali melebihi kepanasan ini semua. Bayangkan kesakitan yang tak terkira yang akan dirasakan oleh orang yang dihumban masuk dalam neraka. Setiap kali kulit kita hangus ataupun melecur, kalau seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka nanti, maka Allah akan menggantikan dengan kulit yang baru supaya dia terus merasai azab itu selama-lamanya. Jadi setiap orang daripada neraka menerima azab ini sesuai dengan amalan mereka di dunia. Orang yang paling berani menentang hukum Allah, maka mereka akan menerima azab yang paling dahsyat. Sebab itu Rasulullah SAW menjelaskan, minhum man ta'khuzhu an-nar ila ka'bayhi wa minhum man ta'khuzhu an-nar ila rukbatayhi wa minhum man ta'khuzhu an-nar ila hujzatihi wa minhum man ta'khuzhu an-nar ila tarqwatihi. Sebahagian daripada mereka ini terbakar hingga ke buku lali, sebahagian hingga ke lutut, sebahagian hingga ke pinggang, sebahagian hingga ke leher. Antara seluruh ahli neraka, iblis adalah yang paling berat siksaannya, kerana iblis merupakan makhluk pertama yang menentang perintah Allah dan menjadikan manusia melakukan maksiat kepada Allah SWT. Jadi bersama-sama dengan iblis ni, semua pemimpin yang menganjurkan kerja-kerja kezaliman dan kerosakan, mereka ni akan diiring masuk ke neraka bersama para pengikutnya. Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran, menceritakan tentang Fir'aun, tokoh pembesar yang mungkar, melakukan kemungkaran dan maksiat kepada Allah ni, penentangan terhadap Nabi Musa dan Nabi Harun AS. Mereka akan berjalan di hadapan kaumnya dan dimasukkan ke dalam neraka. Neraka itulah tempat yang paling buruk untuk dimasuki. Dalam Sahih Muslim pula, Rasulullah SAW pernah menceritakan, Ra'aitu Amr bin Amir al-Khuzai yajuru qusbahu finnar wa kana awwala man sayyaba suyub. Nabi SAW sabda, aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai ini menyeret isi perutnya dalam neraka. Allah, ngerinya pandangan ini. Isi perutnya terkeluar, dia berjalan mengheret isi perutnya yang terkeluar dari tempatnya itu. Kerana dialah orang pertama melakukan sa'ibah. Sa'ibah ni satu bentuk sembahan unta untuk berhala. Begitu juga berbagai tokoh seni yang merosakkan para pemuda dengan karya-karya yang lucah dan tidak bermoral. Mereka ni akan dimasukkan ke neraka bersama dengan Imra' al-Qais. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Imra' al-Qais ini adalah seorang pemegang panji penyair jahiliah ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah beri pada kita peringatan. Mudah-mudahan dengan mendengar peringatan ini menjadikan kita orang berubah ke arah kebaikan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan. Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.

0: Tulus yang satu-satunya.
1: Hai, saya Zana Zain. Kemesraan terjalin bersama Pang FM 1.

Penerima sumbangan tunai Rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Dimati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Seri Indrapura, Taman Seri Indrapura Kuantan, Masjid Jamek Berserah Kuantan, Balaraya Kampung Tan Sri Jaya Temeloh dan Jengke di Cenur pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja. Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang dah pukul 8.31 minit pagi. Baik, pagi ni saya nak kongsikan dengan anda portal pilihan untuk minggu ini. Kali ini kita nak singgah pula ke portal Perkeso. Mungkin ada dalam kalangan kita yang setiap bulan nampak caruman Perkeso kan pada slip gaji. Tapi pernah tak kita terfikir sebenarnya apa yang kita boleh semak, apa yang boleh kita mohon dan apa kemudahan yang sebenarnya disediakan oleh Perkeso. Jadi saya nak bagi sedikit panduan, mudah saja. Anda boleh terus layari portal rasmi Perkeso di www.perkeso.gov.my. Dan bila anda masuk ke portal ini, anda akan nampak pelbagai maklumat dan perkhidmatan yang disediakan mengikut kategori. Sama ada mungkin anda pekerja, individu yang bekerja sendiri, majikan, pekerja domestik ataupun suri rumah. Dan untuk pekerja, anda boleh mendapatkan maklumat berkaitan perlindungan keselamatan sosial, skim-skim Perkeso serta kemudahan berkaitan permohonan faedah. Dan kalau berlaku perkara seperti kemalangan pekerjaan, penyakit khidmat, keilatan atau keadaan lain yang berkaitan dengan perlindungan Perkeso, portal ini boleh menjadi tempat rujukan untuk mengetahui faedah yang disediakan dan bagaimana permohonan boleh dibuat. Dan kemudian ada juga portal faedah yang menyediakan kemudahan untuk permohonan dan semakan faedah. Jadi tak perlulah kita tanya nak mula dari mana. Jadi masuk portal rasmi Perkeso dan cari bahagian perkhidmatan dalam talian. Dan untuk anda yang bekerja sendiri pula, contohnya mungkin peniaga kecil, penghantar, freelancer ataupun individu yang mencari pendapatan sendiri, Perkeso menyediakan web prihatin untuk urusan pendaftaran dan juga pembayaran di bawah perlindungan pekerjaan sendiri. Dan kepada majikan pula, ada pula portal Assist dan portal ini memudahkan majikan menguruskan perkara seperti pendaftaran majikan dan pekerja, rekod caruman serta pembayaran caruman. Malah melalui portal rasmi Perkeso ini, anda juga boleh mendapatkan maklumat tentang kadar caruman, kalkulator caruman, borang, akta dan juga peraturan serta pelbagai panduan yang berkaitan dengan keselamatan sosial. Dan satu lagi menarik, Perkeso turut menyediakan lindung faedah termasuk kemudahan berkaitan permohonan pencen ilat dan juga pencen penakat. Dan ada juga sehati untuk program saringan kesihatan, suri untuk pendaftaran suri rumah dan pelbagai lagi perkhidmatan dalam talian. Jadi untuk kepada anda semua, jangan tunggu sampai berlaku sesuatu barulah kita nak kenal apa itu Perkeso, okay? Jadi luangkan sedikit masa untuk masuk ke portal www.perkeso.gov.my. Kenali perlindungan anda, semak kemudahan yang tersedia dan ketahui apa yang anda mungkin layak terima. Sebab kadang-kadang kita mencarum setiap bulan tapi kita sendiri belum tentu tahu apa manfaat di sebalik caruman tersebut. Jadi ingat ya, www.perkeso.gov.my. Jadi itulah portal pilihan kita untuk minggu ini. Portal pilihan saya pilihkan, anda manfaatkan. Jadi terus bersama saya Ben dalam Zona Aktif hanya di Pang FM. Satu pilihan.

0: Woi, bagi jam dia tu.
1: Woi, cepat ambil benda tu. Hei, kau, bak tu, bawah.
2: Woi, capai je barang tu.
3: Ish, boleh tak lain kali kalau kita nak minta tolong dengan seorang tu, gunalah bahasa yang sesuai. Contohnya, maaf, boleh tolong saya tak? Kan senang. Bahasa melambangkan jiwa bangsa.

Nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Jom sertai seminar pelaburan wilayah Pantai Timur 2026, 8 September di AC Hotel Kuantan Pahang. Untuk PKS dan pelabur tempatan, ayuh maju bersama MIDA. Daftar sekarang, #investlocal.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Weh, tak payahlah weh kawan dengan dia ni. Busuk gila.
1: Haa kan, orang busuk ni selalunya miskin.
2: Ma, kakak tak nak pergi sekolah. Kakak tak nak pergi sekolah.
3: Buli senyap, gejala tak disangka. Suka buat lawak yang mengaibkan orang. Pandai memanipulasi kawan. Main kasar tapi kata gurau. Ketua kumpulan yang pilih kasih. Tegur kesalahan tapi pilih mangsa. Pandai menutup kesalahan dan buat kawan rasa terhutang budi. Lindungi anak kita daripada menjadi pembuli senyap.

5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: akan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
1: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
0: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.
4: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun dan ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Dinikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Seri Indrapura, Taman Seri Indrapura Kuantan, Masjid Jamek Besrah Kuantan, Balai Raya Kampung Tan Sri Yahya Temeloh dan Jengke di Cenor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja. Baik, kembali bersiaran di Pahang FM, satu pilihan. Sekarang dah pun 9.20 minit pagi. Baik, dalam segmen Apa Cerita Netizen pagi ini, saya nak kongsi dengan anda mengenai tragedi banjir lumpur di Nepal. Okey, sebenarnya pagi ini kita nak berkongsi sedikit lah mengenai kejadian yang berlaku di sana. Dan saya sebenarnya nak bawa anda ke sana. Cuba anda bayangkan, ada anda sedang berada di sebuah kawasan perkampungan, tiba-tiba cuaca berubah, hujan turun dengan sangat lebat. Tiba-tiba dari kawasan pegunungan, air deras bersama lumpur, batu dan serpihan mula turun dengan begitu pantas. Dalam sekelip mata, jalan yang boleh dilalui sudah dipenuhi lumpur. Keadaan kenderaan dihanyutkan dan rumah-rumah ditinggami lumpur. Dan penduduk terpaksa menyelamatkan diri dari keadaan yang cukup mencemaskan. Dan situasi inilah yang saya kongsikan dengan anda yang berlaku di Nepal. Pada 26 Ogos lalu, beberapa kawasan di Nepal dilanda banjir deras dan aliran lumpur selepas kejadian runtuhan glasier di kawasan Himalaya. Dan air yang turun membawa bersama batu, lumpur dan serpihan dalam jumlah yang besar menyebabkan kemusnahan di kawasan hilir. Yang menyedihkan, lebih 1,200 nyawa dilaporkan telah terkorban, manakala ribuan lagi masih belum ditemui. Dan operasi mencari serta menyelamat masih diteruskan. Dan bayangkan perasaan ahli keluarga yang masih menunggu di satu sudut dengan harapan mungkin orang yang mereka sayangi masih hidup dan akan ditemukan. Dan pasukan penyelamat pula terpaksa berdepan keadaan sangat mencabar dengan keadaan jalan rosak, jambatan musnah, kawasan dipenuhi lumpur dan serpihan dan ada lokasi yang sukar untuk dimasuki. Dan sebab itu setiap minit amat berharga. Dan untuk makluman pendengar Pahang FM, bila kita melihat kejadian seperti ini, kita mungkin rasa ia jauh, Nepal kan, jauh dari Malaysia. Tetapi mesej daripada kejadian ini sebenarnya sangat dekat dengan kita. Kita sering melihat alam sebagai sesuatu yang kita boleh kawal. Kita bina bangunan, kita bina jalan, kita ubah bentuk kawasan sekeliling. Tetapi bila alam berubah dan bencana berlaku, kita sedar betapa kecilnya kita berbanding kuasa alam. Dan sebab itu, jangan tunggu bencana berlaku baru kita nak bercakap tentang alam sekitar. Kita perlu jaga sungai, jaga hutan, jangan buang sampah sesuka hati dan jangan cemarkan alam. Dan dalam masa yang sama, kita kena lebih peka dengan keadaan cuaca dan amaran pihak berkuasa. Kalau kawasan kita berisiko banjir atau tanah runtuh, jangan ambil mudah, kerana keselamatan kita dan keluarga jauh lebih penting. Dan sebenarnya apa yang berlaku di Nepal ini mungkin bermula jauh di kawasan pegunungan, tetapi kesannya telah mengubah kehidupan ribuan manusia dalam sekelip mata. Dan alam memberikan kita banyak manfaat, jadi alam juga perlu kita hormati dan pelihara. Jadi jaga alam hari ini supaya anak-anak kita masih dapat menikmati alam yang sama pada masa akan datang. Dan sebelum saya tutup cerita pagi ini, marilah kita sama-sama mendoakan semoga segala urusan pasukan mencari dan menyelamat di Nepal dipermudahkan. Dan semoga mangsa yang masih belum ditemui dapat ditemukan dengan keadaan selamat. Dan buat keluarga yang kehilangan insan tersayang, semoga diberikan kekuatan, ketabahan dan dipermudahkan untuk menghadapi dugaan yang begitu berat ini. Dan semoga bantuan dan segala usaha kemanusiaan yang digerakkan sampai kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Satu cerita dari Nepal, tetapi satu pengajaran untuk kita semua. Kita kongsi cerita, kita ambil pengajaran. Apa Cerita Netizen, kita kongsi, kita cakna. Jadi terus kekal bersama saya, Ben, di Pahang FM, satu pilihan.

Masih tercari-cari aktiviti menarik untuk hari ini bersama keluarga. Jangan lupa singgah ke Temasya Warisan Pahang 2026. Hari ini Jumaat 4 September merupakan hari ketujuh penganjuran Temasya Warisan Pahang, dan macam-macam aktiviti menarik menanti anda sepanjang hari. Jadi kalau anda memang minat seni, budaya dan juga kraf tangan, memang banyak yang boleh diterokai. Ada batik blok, batik lukis, batik clay, batik ecoprint, batik ikat celuk, ukiran kayu seni, arca kayu, anyaman mengkuang, anyaman rotan dan tenun Pahang Diraja. Dan bukan sekadar tengok saja, ada juga jualan dan demonstrasi kraf tangan, pameran tekstil, farma, rumah seni garis, pameran kereta e-motion UMPSA, jualan agro madani, farma dan Rona Warisan Pasar Sera. Dan untuk anak-anak dan anda yang memang suka aktiviti seni pula, hari ini turut berlangsung pertandingan melukis kategori terbuka, pertandingan melukis kanak-kanak, pertandingan fotografi DSLR dan mobile grafi, serta pertandingan arca. Dan pertandingan berlangsung dari jam 8 pagi sehingga jam 5 petang. Dan sepanjang hari, suasana Temasya Warisan Pahang turut dimeriahkan dengan pelbagai persembahan. Antaranya ada show and tell, pameran tenunan tradisional bersama Encik Khairul Anwar Rahman, persembahan sewang orang asli kumpulan Seri Alam, masakan tradisional daerah Temeloh, serta persembahan muzik tradisional orang asli. Dan pada jam 5 petang, jangan lupa saksikan persembahan Briget Budaya MBK selama 45 minit diikuti dengan tarian zapin dan nyanyian lagu tradisional. Malam nanti pun masih meriah. Pada jam 9 malam ada lagi persembahan sewang orang asli dan persembahan basker. Kemudian pada jam 9.30 malam dimati pula persembahan muzik tradisional orang asli. Jadi kalau hari ini anda tak tahu nak bawa family ke mana, jadi jom singgah ke Temasya Warisan Pahang 2026 di Moka. Jadi datang bukan sekadar untuk melihat, tapi kita sama-sama kenali hayati dan hayati warisan serta budaya Pahang. Jadi ajak keluarga, ajak kawan-kawan, jom meriahkan Temasya Warisan Pahang. Jumpa anda di sana.

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekarangnya ada di Hang FM, satu pilihan.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Hang FM, satu pilihan.

Ya, terbaru saja berlalu menghiburkan anda, Anggun Jadi Milikmu. Sekarang dah pun 9.54 minit pagi. Baiklah saudara, sampai di sini dahulu kebersamaan kita dalam Zona Aktif pagi ini. Terima kasih kepada semua yang sedia, orang kata, setia temankan saya dari awal pagi lagi. Dan selepas ini teruskan bersama DJ Azhar Aziz dalam Zon Persona sejam 2 petang. Dan saya nak jumpa anda lagi esok dalam Zon Apa Khabar Weh 2 hingga 6 petang esok. Jadi jaga diri, hati-hati jalan raya, dan semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Saya Ben, mohon undur diri dulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Cabaran terbesar untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Nepal adalah jalan raya yang musnah akibat bencana. Penyelaras Residen PBB Laila Peters Yahya berkata akses ke kawasan paling terjejas amat sukar menyebabkan pihaknya mempertimbangkan penggunaan helikopter, drone kargo dan khidmat pengangkut tempatan. Jumlah korban di Nepal dan China kini mencecah 1,280 orang, manakala 5,624 lagi masih hilang. Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Kathmandu bagi membantu mengenal pasti mayat mangsa banjir dan tanah runtuh. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong, Tibet yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Kecemasan Kebangsaan China, Yu Zhengxing berkata, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dalam operasi mencari mangsa, membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Ini pula pelan jahat Israel untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Ia dicadangkan Menteri Keselamatan Itamar Ben-Gvir. Menurut Ben-Gvir, pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama. Diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap golongan elit, pemerintah Cuba, sebuah bank milik kerajaan serta 4 entiti berkaitan sektor tenaga, logam dan pelombongan negara itu. Jabatan Negara Amerika menegaskan langkah itu sebahagian usaha pentadbiran Presiden Donald Trump membendung tindakan kerajaan Cuba yang didakwa menindas rakyat dan mengancam keselamatan negara. Antara yang dikenakan sekatan ialah Fidel Ernesto Castro Kelis, cucu bekas Presiden Cuba Raul Castro serta Banco Exterior de Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil Tertinggi PBB bagi Hal Ehwal Pelucutan Senjata Izumi Nakamitsu berkata pemeriksaan pada Ogos mengesahkan 42 bom udara dimusnahkan secara kekal. Menurut PBB, usaha itu penting bagi menghalang senjata berkenaan jatuh ke tangan yang salah serta menjamin keselamatan rantau. Tiga pekerja binaan maut selepas terjun dari tingkat 6 sebuah kilang sabun yang terbakar di Sumatera Utara, Indonesia. Jurujakar Polis Tempatan, Very Purba berkata, mangsa berusia antara 26 hingga 43 tahun dan bekerja sebagai pembantu tukang kimpal. Katanya mereka terjun selepas api dan asap mulai sampai ke tempat kerja selain terdengar bunyi seperti letupan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Di India, dua pekerja maut dalam dua insiden kebakaran berasingan di kilang mercun di daerah Virudunagar, Tamil Nadu. Menurut akhbar tempatan The Hindu, insiden pertama melibatkan seorang pekerja kilang mercun berhampiran Sriviliputur, manakala seorang lagi mangsa merupakan pekerja kilang mercun berhampiran bandar industri Sivakasi. Punca kejadian masih dalam siasatan. Beralih ke sukan, penyerang Tottenham Hotspur Richarlison berkemungkinan mengakhiri kariernya bersama kelab itu selepas tidak disenaraikan dalam skuad 25 pemain bagi saingan Liga Perdana Inggeris EPL. Pengurus Spurs Roberto De Zerbi sebelum ini berkata Richarlison beberapa kali menyatakan hasrat untuk meninggalkan kelab itu. Bagaimanapun, rundingan untuk kembali menjadi bekas kelabnya Everton tidak berhasil sebelum jendela perpindahan England ditutup Selasa lalu. Richarlison kini dikaitkan dengan Trabzonspor di Turki yang masih membuka jendela perpindahan sehingga Jumaat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang jumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita, sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke. Oh, hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya, dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat, yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk kan. Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah kan. Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insyaAllah mesti memberikan kan, kesan kan. Dan contohnya di media sosial, saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan-tuan dan puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah Subhanahu taala kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: Nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Jom sertai seminar pelaburan wilayah Pantai Timur 2026 8 September di AC Hotel Kuantan Pahang. Untuk PKS dan pelabur tempatan, ayuh maju bersama Mija. Daftar sekarang #investlocal.
1: Sekarang, anda sedang mengikuti siaran ulangan Assalamualaikum Assatiza.
0: Okey, Radio Malaysia Pagi FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Bersama saya Azza Aziz. Terima kasih untuk rakan tugas kita Afni dan juga Ben yang telah pun menemani anda untuk zon aktif sebentar tadi bermula jam 6 sampai 10 pagi dan kini giliran saya lah ya, Azza Aziz menemani sampai pukul 2 petang nanti. Okey, macam biasa untuk hari ini zon persona untuk jam yang pertama kita nak bersama dalam ruangan Assalamualaikum Assatiza, dan untuk hari ini juga kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan Assatiza jemputan kita untuk minggu ini. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar kita Ustazah?
2: Alhamdulillah.
0: Sihat dengannya ya. Okey, untuk ini kita nak bercerita ataupun nak berkongsi dengan pendengar-pendengar kita untuk tajuk Assalamualaikum Assatiza pada minggu ini Ustazah. Bila hati mati rasa ya. Jadi pernah tak kita rasa kadang-kadang hati semakin jauh daripada berbuat kebaikan. Dulu kita dengar ayat Al-Quran, hati mudah tersentuh. Bila buat dosa kita rasa bersalah. Bila solat kita rasa tenang Ustazah. Tapi sekarang ni kita solat tapi hati terasa kosong kan. Dengar nasihat agama, buat salah pun rasa macam tak ada apa-apa. Dan mungkin untuk mukadimah kita hari ini Ustazah, bila hati mati rasa, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahillazi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Nuril Anwar. Terima kasih kepada DJ, Puan DJ kita ya, dan para pendengar Radio Malaysia Pahang FM yang dimuliakan oleh Allah, dan bagi yang pendengar yang setia. Dan tajuk pada hari ini sangat penting ya, untuk kita sama-sama hayati, dan saya ingin berkongsi pada para pendengar iaitu bila hati mati rasa.
0: Okay,
2: bila sebut hati mati ini maksudnya al-qalbul mayyit. Al-qalbu tu bahasa Arab.
0: Okay.
2: Kita pun ada sebut qalbu kan? Di qalbu macam tu. Mayyit tu mati. Maknanya mayyit ni sebenarnya mayat.
0: Okay.
2: Tapi bila sebut hati yang mati berarti di ibarat mayat lah. Bila ibarat mayat ni maknanya kebaikan pun tak peduli. Kejahatan boleh leluasa pada diri. Lepas tu dengan Allah jauh. Lepas tu lupa Allah. Solat tak tentu hara. Lepas tu tak jaga solat ya. Dan sebenarnya hati yang hilang rasa ni adalah satu keadaan rohani kita di mana hati mati dan kehilangan fungsi dia. Sama ada dari segi spiritual, tidak lagi mengenal Allah dan tidak peduli perintah Allah. Menurut Ibn Qayyim Al-Jauzi, seorang ulama yang hebat, dia kata hati yang mati adalah hati yang gelap, kering, tidak lagi merasakan kemanisan iman. Hati ini tidak merasai kesan dari nasihat. Kalau Quran didendangkan pun dia tak rasa apa-apa. Padahal Quran tu bila didengar menenangkan jiwa, dia tak rasa apa-apa pun. Lepas tu tentang kematian pula dia tak kisah, cool je. Tak buat persediaan untuk kematian. Lepas tu tak kisah pun, mati-matilah nak buat macam mana, sampai umur matilah macam itu. Itu ya bahaya ya. Tanda orang yang hati dia dah mati, dia berani tinggal solat. Lepas tu dia mengabaikan kewajipan dia, tak kira lah puasa ke apa ke, semua yang Allah perintah diabaikan. Lepas tu dia buat tu tanpa rasa bersalah. Lepas dia tak berasa bersalah, lepas tu penyesalan, dia tak ada rasa menyesal pun. Dan dia rasa itu adalah bukan dosa. Kalau dia berdosa pun dia tak rasa pun berdosa. Lepas tu dia terus melakukan maksiat dengan keadaan yang relax, tanpa taubat nasuha. Satu lagi, orang yang hatinya mati rasa ni gersang dengan Al-Quran. Payah nak baca Quran, tak minat pada Quran, mendengar Al-Quran jauh sekali, handphone 24 jam pun tengok benda-benda yang lara ya. Lepas tu lupa kepada akhirat, sibuk dengan urusan dunia, sampai dia rasa macam seolah-olah dia hidup selamanya kat dunia ni. Ya, satu lagi dia menolak kebenaran ya. Berat untuk menerima nasihat agama. Bila ditegur dia melenting, dia lebih cenderung kepada ikut hawa nafsu. Kalau kita tengok pula sini firman Allah, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya sekali-kali tidak demikian, jangan kita matikan hati kita. Sebenarnya segala dosa yang selalu mereka lakukan telah menutup hati mereka. Jadi kalau kerap sangat laku dosa tanpa taubat, tanpa istighfar, hati itu akan menjadi hitam dan akan mati rasa dan dia tak peduli dah. Tak kisahlah nak mati-mati. Itu sebab tu kalau kita tengok banyak kejadian bunuh diri. Sebab ada kemanisan iman tu dah tak ada. Lepas tu dia tak yakin dah dengan Allah. Dia rasa tak ada apa-apa, tak ada makna hidup. Lagi satu tentang ayat Al-Quran, afalai tadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka kenapakah mereka tak mahu memperhatikan Al-Quran, bahkan hati mereka telah terkunci. Dan satu lagi yang paling penting untuk orang yang mati rasa ni, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim walaqad zarana li jahannam makathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Surah Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya akan kami isikan neraka jahannam ramai dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak gunakan untuk memahami ayat Allah. Mereka memiliki mata tapi gunakan tidak melihat kekuasaan Allah. Ada telinga tapi tak guna mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai dari mendengar kebenaran. Cukup setakat itu dulu.
0: Okey, itu dia untuk mukadimah kita dan tajuk kita hari ini, Bila Hati Mati Rasa, bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Dan untuk hari ini juga, kalau ada di antara anda yang nak ajukan soalan kepada yang berbahagia Ustazah, boleh telefon kita. Dalam kehidupan kita ni, hati manusia memang boleh berubah Ustazah, dan juga dalam Islam, keadaan hati yang semakin keras dan juga susah nak menerima peringatan ini, sesuatu yang perlu kita ambil berat juga. Jadi kadang-kadang bukan sebab kita dah tak nak fikir untuk buat kebaikan, tapi sebab terlalu banyak perkara yang kita biarkan memenuhi hati kita. Dosa yang diulang, macam Ustazah beritahu tadi, kelalaian kita, terlalu mengejar dunia, ataupun bila terlalu lama meninggalkan perkara yang mendekatkan kita kepada Allah SWT. Tapi untuk hari ini juga Ustazah, mungkin kadang-kadang ada di antara kita yang kita tahu itu adalah salah satu tanda-tanda seseorang tu sedang mengalami hati yang keras atau jauh daripada Allah SWT, tapi dia menafikan benda tu Ustazah. Kan? Jadi mungkin kita nak tahu Ustazah, antara tanda-tanda seseorang tu sedang mengalami hati yang keras atau jauh daripada Allah SWT ni macam mana Ustazah?
2: Orang yang hati dia keras, jauh daripada Allah ni, dia tidak merasakan kesalahan tu dibagi dia perkara biasa. Lepas tu dosa tu dia rasa alah perkara biasa. So dia tidak ada inisiatif untuk bertaubat, untuk ubah diri dia, untuk beramal dengan sebaik mungkin, ataupun dia bila Quran didendangkan, dia apa tu, dia tak peduli, malah dia sendiri tak pernah baca Quran contoh. Tak belajar Al-Quran. Lepas tu dia jauh sekali daripada istighfar. Zikir-zikir Allah tu jauh sekali. Lepas tu solat dah lah tak jaga. Kadang solat, kadang-kadang tidak. Lepas tu tak muhasabah solat, tak solat penuh pengertian. Jadi setiap dosa yang dia buat tu, sebagai contoh dia buat maksiat-maksiat ni, tak kira yang besar yang kecil, itu adalah dosa. Semua dikira maksiat. Bila melakukan maksiat ni, perkara yang dibenci oleh Allah, lepas tu dia relax je, tak ada rasa bersalah, tu menunjukkan Allah dah mula jauh daripada dia. Allah mula dah, rahmat Allah tu dah tidak meliputi diri dia. Dan kalau dia dapat rezeki pun, dia dapat secara istidraj, bukan dengan rahmat Allah. Itu yang kita takut. So jadi kita muhasabah diri kita, sebab bila hati dah hitam, kita rasa malah nak ibadat, malah nak baca Quran, malah nak berzikir, suka buruk sangka. Lepas tu kita suka mengata korang. Lepas tu kita tak muhasabah diri, kita rasa kita je yang bagus, orang lain semua salah. Itu semua adalah masalah hati.
0: Itu penjelasannya. Dan kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum. Okey. Siapa Rahimi Mempaga? Ya. Okey, silakan Rahimi bersama dengan yang berbagi Ustazah.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya nak tanya, berdosa ke kita Ustazah kalau kita rumah dengan orang yang jenis hati mati? Itu yang kedua. Kalau kita solat, betul kita itu asap buat nyamuk ke apa ke, adakah batalkan solat kita? Itu dia. Saya dengar kat radio Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pertama tadi apa tak jelas lah.
0: Katanya bila kita duduk serumah dengan hati orang yang dah mati rasa ni macam mana Ustazah?
2: Okey, kita kalau kita adakah hidup dengan orang yang dah hati mati rasa ni, dia tak solat, tak apa semua. Apa tu dia melakukan maksiat tu dengan relax, cool, tak ada rasa berdosa, tak ada rasa bersalah, tak nak bertaubat. Kita sebenarnya kena elakkan daripada tinggal dengan orang yang macam ni. Sebab kalau kita mampu menasihati dia, dakwah dia, okay. Tapi takut kita sama akan betul terpengaruh. Dia ajak, jomlah kita pergi apa tu, ke pub, kita minum-minum. Contoh. Maknanya kita yang nak jadi baik ni pun, kalau tak kuat iman mudah terpengaruh. Mm-hmm. Sebab kalau kita dah ada kemanisan iman, iman kita kuat, iman taraf ayan, iman yang ingat Allah semasa berdiri, semasa duduk, semasa baring, mm-hmm. itu lain. Mm-hmm. Tapi kita takut kita mudah terpengaruh, so elakkanlah daripada duduk dengan orang yang macam tu. Mm-hmm. Sebab kita takut iman kita pun tergadai.
0: Mm-hmm. Okay. Jadi bila kita duduk serumah dengan dia Ustazah, macam mana kita sebagai orang kata rakan untuk membawa dia ke arah kebaikan tu pula, macam
2: kita,
0: mana?
2: Kita kena dakwah dia, kita kena tunjuk apa tu sikap kita yang baik, mm-hmm. akhlak yang baik. Mm-hmm. Masa time solat, kita solat, kita ajak dia solat sekali. Mm-hmm. Sebab kalau kita tak nasihat dia, mm-hmm. dia salahkan kita di akhirat. Yeah. Susah kita. Mm-hmm. Ya Allah, ya Tuhanku, saya duduk dia satu-satu rumah dengan dia. Mm-hmm. Dia tak peduli pun, ya Allah. Dia solat, dia tak ajak pun. Saya solat, dia menyalahkan kita pula.
0: Okay.
2: So, lebih baiklah kita tak berkawan dengan macam tu, kecuali kita mampu nak apa tu, bina akhlak dia, bina mm-hmm. syaksiah dia, tu lain. Kalau terhidup asap bak nyamuk ni, tidak menjejaskan solat kita. Mm-hmm. Don't worry, insyaAllah.
0: Mm-hmm. Okay, mm-hmm. itu penjelasannya. Dan kita ambil pemanggil yang seterusnya, Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
4: Salam. Saya Acik ni.
0: Ya, okey Acik.
4: Salam. Okay. Ini ada satu soalan. Mm-hmm. Okay, bagaimana kalau kita nak hati orang tu dah hitam ataupun dah mati, walaupun dia macam dengar azan pun dah jadi dah macam tak dengar azan, betul mm-hmm. ada kuliah ke tak ada kuliah kat masjid surau tu. Mm-hmm. Walaupun rumah dekat-dekat jadi dah tak ada benda lah semua tu. Mm-hmm. Lepas tu bergelak ketawa pun macam biasa, macam orang ceramah pun kita borak macam biasa.
0: Mm-hmm.
4: Kita tak ada suara, kita lebih kuat daripada penceramah tu, macam mana tu tak?
0: Mm-hmm. Okay. Okay. Itu je soalannya, Acik. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Memang betul kata Acik ni tadi. Itu adalah ciri-ciri orang yang dah hatinya mati, okay. yang dah tak ada hidayah dah. Maknanya kalau dia tak bertaubat ataupun tak ada orang yang nak menasihati dia, mungkin dia akan hanyut sampai akhir hayat dia. Rugilah dia bila akhirat baru mula menyesal. Jadi sekarang ni dengan azan pun dah tak peduli, tak pergi masjid, semua bila ustaz berceramah dia pun berceramah sama. Dia tak nak dengar pun kebaikan. Okay. Orang yang hati mati ni, dia kebaikan dah tak boleh masuk pada jiwa dia. Sebab sesuatu ilmu yang didengar tu, dia mesti hati tu bersih. Kalau hati hitam, dia akan melantun balik. Sebab itulah kalau ustaz ceramah, dia pun ceramah, dia tak dengar, malah mengganggu orang lain untuk mendengar. Itu adalah satu dosa. Dan orang yang macam ni, kalau boleh kita nasihat-nasihat lah supaya dia tak menyesal di akhirat, kita pun tak menyesal sebab tak tegur dia.
0: Baik, itu penjelasannya. Dan kita nak berehat seketika, Ustazah. Kejap lagi kita nak sambung lagi untuk tajuk kita hari ini, bila hati mati rasa. Terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami, tak kira di mana jua anda berada. Dan sebenarnya untuk tajuk kita hari ini, bila hati mati rasa. Tapi bila kita sebut pasal bila hati mati rasa ni, ada yang ingat orang kata hati ni keras, hati ni memang tak boleh berubah dah ustazah. Situ-situ je lah. Kita pun sebagai manusia tak ada ikhtiar untuk kita nak memulihkan keadaan itu. Tapi janganlah sampai kita fikir kita dah tak ada peluang untuk berubah. Selagi nyawa masih ada, pintu taubat masih terbuka. Untuk tajuk kita hari ini, bila hati mati rasa. Dan untuk tajuk kita hari ini, ustazah, nak tanya ustazah ni daripada pendengar kita ni. Assalamualaikum Azah, selamat pagi. Bolehkah hati yang sudah keras kerana banyak dosa kembali lembut, atau ada dosa yang menyebabkan hati susah menerima hidayah?
1: Okey. Bila hati dah keras, lepas tu dia ada terdetik hati dia untuk berubah, dia kena ikut terus bertaubat, solat taubat, lepas tu dia kena istighfar, taubat nasuhah. Istighfar ni bukan di lidah saja, tapi di hati. Mengaku kelemahan depan Allah, ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, aku banyak buat silap, dan janganlah abaikan aku, ya Allah, rahmatilah aku, ya Allah, aku bertaubat, ya Allah. Jadi kalau orang yang ada merasakan begitu, ada merasa bersalah dengan Allah SWT, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jangan kita biar je diri kita dalam kesesatan, dalam hati yang gelap, apa tu tak tentu arah, apa tu ibadat pun kucar kacir kan. Jadi setiap peluang untuk berubah tu masih ada dengan istighfar, salat taubat sebagaimana saya sebutkan tadi. Dan juga jangan lupa banyakkan baca Al-Quran dan menghayati Al-Quran, serta selawat banyak-banyak, insyaAllah.
0: Okey, mungkin ustazah, kalau kita menangis ketika kita berdoa contohnya ustazah, atau membaca Al-Quran, menjadi tanda hati kita masih hidup atau macam mana ustazah?
1: Kalau kita boleh menangis, kita tengok ayat Quran tu kan, kita rasa terharu, bermakna hati kita tu masih belum 100% lagi apa tu keras, masih ada lembutnya, dan maknanya masih ada peluang untuk kita meraih rahmat Allah, dan peluang untuk kita mengubah diri dan untuk kita pergi ke syurga, insyaAllah.
0: Okey, dan kita nak ambil pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Nini Mempaga.
0: Nini Mempaga. Okey, Nini, hari ni bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hasan. Bila hati mati rasa, silakan.
2: Okey, saya tak tanya daripada tajuk Ustazah tu, tapi di luar pada tajuk lah.
0: Okey.
2: Soalan pertama tu, ada seorang ni, dia sakit kaki. Okey. Tapi ada orang kata, masa dia, masa mak dia mengandungkan orang tu, sebab masa mak dia mengandungkan orang tu, mak dia pernah buat dosa.
0: Okay.
2: Masa dia mengandungkan orang tu, sebab tu anak dia boleh jadi sakit kaki.
0: Okey.
2: Okay. Soalan kedua, soalan kedua, wajib ke kalau seorang lelaki ni nak menangkan perempuan tapi tak perlu bawa cincin? Dia kata tak wajib pun.
0: Okey.
2: Itu je soalan dua tu.
0: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey.
1: Okey, bagus soalannya ya. Memang berlaku banyak dalam masyarakat ni. Jadi sebenarnya bila ibu tu dia mengandung, ibu tu sendiri kena dekat diri dengan Allah, kena jaga solat, lepas tu kena puasa, lepas tu dia kena jaga syariah, jaga akhlak, jaga aurat, jangan buat perkara-perkara maksiat. Lepas tu dan bila dia jaga pemakanan dia supaya anak dia sihat, jangan makan benda yang mengarut, makan junk food memanjang kan. Sebab apa yang dimakan tu membina baby dalam perut. Jadi sekarang ni bila dia lahir, dia ada penyakit sakit kaki tu. Sakit kaki tu mungkin banyak faktor lain. Mungkin dia kurang minum susu ke, kurang kalsium, magnesium, fosforus dan vitamin D ke, dia tak jaga kesihatan dia ke, dia makan banyak junk food ke, banyak minum air coke ke kan. Lepas tu boleh, itu boleh menyebabkan sakit kaki, dan ataupun dia terselioh ke, dia tak urut ke. Bukan sebab dosa mak kita, tak ada kaitan langsung. Jangan kita ni sebab mak aku lah ni, dulu tak jaga, macam gitu kan. Tak ada kaitannya. Dan kita sebagai individu yang dah lahir ke bumi ni, kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, dan kita jagalah kesihatan kita, makan makanan yang berkhasiat, yang seimbang, dan mudah-mudahan setiap sakit tu ada ubatnya. Mungkin pergi burut ke, buat rawatan saraf ke, apa tu, macam-macam boleh buat lagi ya. Itu tak ada kaitan dengan mak dia. Okey, kalau masalah satu lagi tu, datang nak pinang anak orang.

0: Itu belum kahwin lagi. Ha, kalau gitu dah tak ada rasa tanggungjawab, maknanya kalau dah kahwin so macam mana nafkah nafkah dia? Lebih baik semua istikharah, biar Allah yang tentukan kita. Betul, boleh terima tak orang lelaki yang macam ni?
1: Kadang-kadang orang fikir macam tu, Ustazah. Kalau daripada awal cincin pun tak boleh nak bawa, apatah lagi bila nak menanggung anak orang nanti.
0: Ya, betul.
1: Kan? Tapi bila orang kata, alah tak wajib pun cincin tu. Tapi itu atas budi bicara.
0: Atas budi bicara.
1: Buat solat istikharah lah kalau perlu. Okey, dan satu lagi ni Ustazah. Aina daripada Pekan. Assalamualaikum Ustazah. Saya rasa kosong selepas kehilangan seseorang yang saya sayang. Adakah perasaan itu termasuk mati rasa? Dan bagaimana Islam mengajar kita nak hadapi benda macam ni?
0: Okey. Kalau dia menghadapi sebuah satu dugaan kehilangan, lepas tu kita kehilangan, itu bukan mati rasa. Tapi kita kena kawal emosi kita, jangan jangan sampai kita ada masalah lain.
1: Okay.
0: Kemurungan ke apa benda, anxiety ke. Okay. Jadi kita bila dah diuji gitu, kita anggap itu adalah satu petanda kasih sayang Allah pada kita. Kita cuba dekatkan diri dengan Allah, banyakkan doa, banyakkan doa untuk orang yang telah pergi kepada kita tu, dari kita tu. Dan ingatlah bahawa ya, setiap kelukaan dan kesedihan tu semua adalah pahala dari Allah SWT. Kena sabar, sebab sabar tu indah dan hasilnya manis.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Ma.
3: Ya.
1: Okey. Silakan bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa.
3: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Soalan saya, kita ni memang nak pergi tempat yang baik, contohnya di masjid, pergi ceramah-ceramah dan sebagainya. Tapi apakan daya bila dah warga emas tu macam-macam tentang kesihatan, ada masanya okey dan sebaliknya. Cuma buat di rumah saja sekadar yang mampu, seperti sembahyang-sembahyang sunat, zikir dan baca Quran. Dan bila saya berdoa, hayati maknanya kadang-kadang tak sedar air mata saya mengadir. Ustazah, minta pandangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ma.
0: Okey, terima kasih soalan yang cantik ya. Maknanya dia dah hati dia tu dah mula dekat dengan Allah SWT. Lepas tu sebab jugalah saya. Lepas tu maknanya dia ada rasa dia nak dicinta dengan rumah Allah SWT. Sebenarnya orang perempuan ni dia memang boleh ke masjid, tapi kalau dia tak pergi masjid tu bukan menjadikan satu kesalahan. Dan juga dia mendengar ceramah-ceramah, lepas tu itu sangat bagus sebab dia menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai warga emas, maknanya bila dia ingat begitu, itu adalah satu petanda yang sangat baik. Dia buat amalan sebaik mungkin, tapi dia merasakan masih kurang amalan dia. So dia cover kat rumah, itu satu petanda. Mudah-mudahan itu adalah ciri-ciri insan yang akan dapat rahmat Allah di dunia dan di akhirat, dan petanda-petanda husnul khatimah, insyaAllah.
1: Okey, itu dah. Dan mungkin hari ini kita terasa mati rasa, Ustazah. Jangan putus asa, hidupkan semula hati itu sedikit demi sedikit. Dan ada satu lagi ni Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Apakah amalan yang paling mudah yang boleh kita lakukan setiap hari untuk hidupkan semula hati yang semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni Ustazah, macam mana?
0: Okey. Amalan yang paling ampuh sekali untuk mengubatkan hati kita, istighfar tu paling penting. Jangan kurang daripada selepas solat tu, jangan kurang daripada 100 kali.
1: Okay.
0: Kita istighfar banyak-banyak, dan paling power sekali kita banyak baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam surat penada, boleh hayati makna dia. Dan sebab setiap kali kita baca Sayyidul Istighfar ni dengan penuh rasa bersalah, minta ampun pada Allah, insya-Allah hikmah dia sangat besar dan boleh mengubat hati kita yang melakukan kesalahan. So yang lain lagi, jangan lupa kita kena selawat tibbil qulub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha ya arhamar rahimin. Selawat penawar hati. Hati kita ni kena selawat Ibrahimiyah dan selawat penawar hati ni penting untuk merawat hati. Nak merawat hati ni juga, kita kena pastikan yang kita makan tu makanan yang tidak syubhat. Makanan yang betul-betul halal, yang tidak syubhat. Maknanya kita kerja daripada hasil titik peluh kita yang cara baik, cara betul, bukan cara scam lah, cara menipu. Itu adalah penting sangat untuk membina hati kita. Dan sebab kita nak mati esok, bila kita mati nanti, kita kena bawa hati yang tenang, hati yang beriman, hati yang bertakwa.
1: Okey, itu dia. Baik, kita nak berehat seketika Ustazah. Kejap lagi kita nak sambung lagi untuk tajuk kita.

0: Okey, dari Malaysia Abang FM, satu pilihan. Terima kasih yang dengarkan kita untuk ruangan hari ini. Assalamualaikum Asatizah, bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan untuk tajuk kita minggu ini, Bila Hati Mati Rasa. Dan kita nak ambil pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pakcik Mat. Pakcik Mat, macam mana hari ni Pakcik Mat? Okey ke?
1: Saya ni dah cakap bersama bahagia.
0: Okey, tak apa Pakcik Mat. Semoga diberikan kesembuhan Pakcik Mat ni Moga terus kuat dan baik bersama dengan yang berbagai Ustazah. Silakan.
1: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tajuk hari ni kena dengan Pakcik Mat. Pakcik Mat daripada dulu, pada muda dulu, Pakcik Mat ni mengikut orang yang hati mati. Tapi setelah Pakcik Mat disedar oleh Allah Ta'ala dan dikasih sayang Allah Ta'ala, maka dia beri sedaran pada Pakcik. Tapi bila keadaan Pakcik macam ni lah, Pakcik sekarang ni dah hilang payah kekerasan berhidup. Jadi Pakcik, bila hati Pakcik hidup sekarang ni, itulah Pakcik selesai berdoa, mudah-mudahan ada Allah Ta'ala beri hidayah pada Pakcik sampai orang yang ada ilmu untuk jumpa ke Pakcik kan. Selain daripada tu, Pakcik sentiasa hari-hari Pakcik suruh ni, Pakcik beli ni majalah CD 30 juzuk Al-Quran tu sekali ni terjemahan. Pakcik beli pada Pakcik beli gambar ceramah. Pakcik basah itu je lah tiap-tiap hari. Jadi macam mana pandangan Ustazah dengan keadaan macam ni? Adakah ini Oh tak lah akan terima kedai Pakcik dan negara kedai. Itulah Pakcik nak tanya.
0: Terima kasih banyak Pakcik Mat.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ya, Pakcik Mat ni dia maknanya dia sentiasa bersedia untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikannya Allah terima. Dan maknanya itu satu petanda yang baik. Saya suka nak dengar ceramah agama. Sebab bila kita dengar ilmu ni, sepahala yang besar. Rasulullah suka orang yang menuntut ilmu. Allah pun sayang orang yang menuntut ilmu. Lepas tu sebab dia dah tak mampu dah nak ke masjid kan. Maknanya dia buat apa yang termampu. Maknanya solat tu walau macam mana pun, dalam keadaan terbaring pun kena solat juga cara terbaring. Maknanya dan jangan lupa ya, zikir la ilaha illallah tu banyak-banyak. Selawat banyak-banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tu, sebab tu semuanya membantu untuk memberatkan timbangan di akhirat esok. Dan Quran tu pun bacalah, bukalah Quran apa tu, baca setakat yang mampu dan baca apa yang dihafal. Banyakkan surah Qul huwallah, surah Al-Ikhlas, iaitu Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuan ahad. Banyakkan baca ayat kursi, banyakkan kalau boleh baca Yasin dan sebagainya. Buatlah setakat yang boleh hingga menyebabkan kita selamat di alam barzah dan selamat di padang mahsyar,
0: insyaallah. Okey, itu dia. Dan baik, sebenarnya dah pun sampai ke penghujung rancangan kita Ustazah. Dan mungkin akhir sekali Ustazah ya, nasihat Ustazah kepada pendengar yang merasakan hatinya sudah terlalu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin antara amalan paling mudah lah Ustazah, ataupun doa yang paling mudah untuk kita lakukan sehari, amalkan setiap hari untuk hidupkan semula hati yang semakin jauh daripada Allah SWT.
2: Amalan yang paling mudah sekali, kita jaga solat kita. Jangan sampai tinggal solat. Kita buat amalan tu sebaik mungkin kerana Allah SWT, bukan kerana manusia. Lepas tu kita apa tu, selalu baca istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illah wal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah pun boleh dah. Maknanya kita, hati kita tak henti-henti mohon ampun pada Allah SWT. Dan kita minta kekuatan pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dapat terus beribadat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baca doa tu selalu. Doa ni memohon kekuatan pada Allah agar dapat terus beribadat. Jangan lupa selawat tu. Selawat tu jangan kurang daripada 300, 400 ataupun kalau boleh buatlah 1000 satu hari. Selawat pendek pun okey dah. Allahumma salli wa sallim ala, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad, dan berbagai selawat lagi. Itu paling penting tu. Amalan yang mudah macam tasbih itu amalan yang mudah tapi berat pada timbangan. Dan juga doakan yang baik-baik untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa baca Yasin tu, dan perkara-perkara yang boleh membawa kita untuk keselamatan di kubur dan di padang mahsyar, insyaAllah.
0: Okey, dan untuk penutup dan kesimpulan tajuk kita hari ini, Ustazah, silakan.
2: Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujungnya. Tajuk bila hati mati rasa ni sangat penting, sebab hati kita ni kalau kita tak gilap ya dengan apa tu, dengan zikir, dengan istighfar, kita takut kita makin jauh daripada Allah Subhanahu Taala, dan kita tak nak kemurkaan Allah Subhanahu Taala, dan sebab itulah kita kena gilap hati kita dengan zikir, dengan doa, sebab hati kita sentiasa baik, jangan buruk sangka, dan kita cuba sebaik mungkin untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Taala. Jangan kita lupa akhirat, dunia di tangan kita tapi akhirat tak lupa, dan jangan sibuk dengan urusan dunia sampai melupakan Allah Subhanahu Taala. Lebih lagi solat tu, kita ni masih lagi ramai yang tak solat lagi di Malaysia ni ya. So kalau solat kita tak selesai, maka amalan lain pun tak selesai. Lepas tu kita kena juga bersikap, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zann ithmun wala tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah perangai-perangai suka sangka buruk, kerana sangka buruk itu adalah dosa, dan jangan kamu mencari salah orang lain. Itu pun adalah salah satu tanda hati orang yang ada toksik. Hati yang ada noda-noda hitam. Kena baik sangka, kena apa tu, baik sangka dengan Allah, kena sabar dengan dugaan yang Allah bagi kat kita, dan apa tu, mudah-mudahan apa yang kita buat tu kerana Allah, dan muhasabah diri kita, salat kita, mudah-mudahan kita salat penuh pengertian dan selamat dunia dan akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan, bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih di atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila hati terasa mati rasa, jangan terus menganggap diri kita sudah jauh daripada Allah dan tiada harapan untuk kembali. Hati manusia boleh berubah, dan hati yang keras juga boleh dilembutkan dengan usaha, doa dan juga taubat. Dan ingatlah, selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, pintu taubat dan rahmat Allah sentiasa terbuka. Puan-puan, terima kasih kepada yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan, sudi bersama dengan kita untuk tajuk kita hari ini, bila hati mati rasa. InsyaAllah Ustazah, kita jumpa lagi lain masa lain ketika. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan.

Optometris Aiman Hayati, menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometris Aiman Hayati.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Dengarkan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan persaudarakan hari anda bersama kami, Hibur.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
1: Dan anda ditemani saya, Reef, hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
2: Selamat pagi. Salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
0: Di pahangfm.rtm.gov.my.
3: Ingat aku lalu.
4: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedak tadi
1: tak? Itu pasalnya. Dia tersedak, Leo.
3: Oh, jolah. Dia, dua.
1: Okey, terima kasih Abang Nazri dari Tembeloh. Silakan Nazri.
5: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
0: Atau nak tahu aktiviti kami?
6: Yang mana yang sedang memandu ketika ini mungkin baru balik kerja kan? Jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
1: Tetap-tetap segam ni. Ya.
0: Ha, jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di facebook.com/radiomalaysia.phangfm.
7: Radio Malaysia Phang FM.
8: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

IPU Serian cecah 518, tahap bahaya. 40,000 pesawah bakal terima baja nafas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 12 tengah hari.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Jam yang ketiga untuk Zon Persona hari ini. Yang dengarkan kita menerusi RTM Klik di telefon bimbit anda. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, juga dengarkan kita menerusi frekuensi 107.5 MHz. Frekuensi yang sangat meluas. Dengarkan kita juga frekuensi yang sama di Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, Kuala Lumpur. Kalau di Pahang, Temeloh, Bentong, Raub, Bera, ha, kan? Jadi frekuensi yang sama dapat anda ikuti siaran kami. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, dan seketika saja lagi pukul 12.30 minit tengah hari nanti, macam biasa, kita akan ikuti klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin. Dan insyaAllah selepas itu kita akan ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Jadi untuk anda terus setia bersama kami di Pahang FM 1 Pilihan.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Pahang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam ruangan klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Malaysia Pahang FM, terhormati Allah sekalian. Yang hari ini kita berbicara lagi ya, berkenaan dengan tajuk wasiat ya, dalam slot klinik kesempurnaan ibadah menerusi Radio Malaysia Pahang FM. Yang terhormati Allah sekalian, kita dah janji nak bincang pada hari ini berkenaan dengan syarat-syarat sah wasiat ini berdasarkan kepada rukun-rukun yang dah kita sebut. Ya, jadi mana ada 4 rukun tu. Jadi sebut sedikit ya, kita akan sebut syarat-syarat apa, syarat-syarat sah dia untuk menyempurnakan lagi ya, rukun wasiat tersebut. Yang pertama, dia disebut tentang rukun orang yang berwasiat. Ya, kita yang nak berwasiat ni ataupun mak kita ke ayah kita, adik-adik kita, mestilah orang tu mukallaf. Ya, orang yang dipertanggungjawabkan dosa pahala, kewajipan-kewajipan. Maknanya orang ni ya, orang yang ya, merdeka. Ya, dia ni berakal. Kemudian orang itu merdeka, kata ulama. Dan mesti dengan kemahuan dia sendiri, bukan dipaksa. Kalau dipaksa, awak tulis wasiat bang. Macam tu isteri kabur suami dia, awak wasiat dia kabur ya, awak begini. Awak tak boleh gitu tuan-tuan. Dipaksa. Ataupun ada seseorang ya, dengan ugutan, dia telefon ke, hantar surat layang ke, dia kabur direct ya, paksa. Awak mesti wasiat begini, tulis tanda tangan, paksa. Hal ini tuan-tuan tidak sah wasiat itu. Ini tidak perlu dilaksanakan. Maka syarat dia, mestilah orang tu berakal, ya, merdeka, tidak dipaksa dengan kemahuan sendiri. Ya, dan ulama kata walaupun orang tu ya, kafir ya, ataupun bodoh. Ya, maknanya safih dipanggil. Maknanya akal dia tidak berapa sempurna seperti orang lain. Tapi dia tidak gila. Orang kata dalam istilah sekarang ni agak lembam sedikit. Mana hak tu tuan-tuan ya, dikira ya, sah. Kalau orang kafir berwasiat, sah tuan-tuan. Kadang-kadang ada dalam dilema kan. Macam mana ustaz? Sebagai contoh saudara baru kita tak? Dia masuk Islam. Kemudian ayah dia tak Islam. Kemudian dia pernah berwasiat supaya reta tu bagikan anak dia. Ataupun ayah dia berwasiat apa, supaya sebahagian hartanya diberi kepada pertubuhan kebajikan dan seumpamanya. Dia sebagai anak ya, walaupun dan dia dah Islam, walaupun ayah dia tak Islam, maka wasiat ayah tu dia boleh tunaikan. Tidaklah sah ya, wasiat daripada kanak-kanak. Maksudnya tidak baligh. Sebab apa? Mukallaf termasuk antara bicaranya ialah baligh sampai umur. Kalau kanak-kanak buat wasiat ya, maka tak buat pun tak apa. Tak sah wasiat orang gila. Ha, payah kalau nak menerima wasiat orang gila ni. Ya, buat yang kabur, kalau kau mati besok, tolonglah kirim salam pada Power Ranger dengan Ultraman. Ha, tak kepasal pening kita. Mana nak cari lepas ke Jepun tu. Mana orang gila suruh layan. Dia wasiat macam mana pun, tak suruh kita layan. Sebab apa dalam fiqh Islam, benda ni tak dikira tuan-tuan mati Allah. Anak-anak kita, mungkin ada anak sakit kronik, ya, tiba-tiba dia wasiat, dia berpesan. Maknanya walaupun dia tak khabar, mak saya berwasiat tak, dia kata mak ya, saya minta kalau saya mati nanti tolong sekian. Maknanya kalau tak laksana pun tak apa, sebab wasiat kanak-kanak tidak sah. Tapi kalau mak ayah nak buat juga ya, tak ada masalah. Ya tuan-tuan mati Allah sekalian, itulah tentang ya, syarat sah ya, wasiat berdasarkan kepada ya, rukun pertama, itulah orang yang berwasiat ataupun musi. Sambung lagi bicaranya dalam bab ya, syarat-syarat sah berwasiat berdasarkan kepada rukun-rukun wasiat, tentang syarat sah bagi orang yang berwasiat. Kita nak cerita pula tentang ya, syarat sah bagi tempat nak dilaksanakan wasiat tersebut. Apa kata ulama dalam mengulas bicara ini? Dia kata tempat nak ditunaikan wasiat itu mestilah yang dibolehkan, diharuskan, dihalalkan dalam agama Islam. Maksudnya di sini ialah bukan ke tempat-tempat maksiat. Contohnya, kita berwasiat sesuatu yang untuk diberi kepada masjid, oh, tu boleh. Nak bagi ke madrasah, ya, sekolah pengajian Islam. Nak bagi ke tempat anak-anak yatim. Nak pergi ke tempat ya, pertubuhan kebajikan. Ha, ini dibolehkan. Maka, mafhum sebalik itu ialah tidak sah berwasiat ke tempat-tempat diharamkan oleh agama Islam. Seperti, ya, nak bagi ni ke gereja, nak bagi ni ke rumah berhala, ke tempat judi, ke tempat maksiat, disko dan seumpamanya. Maka wasiat lah ya, TV plasma ni kalau kau mati besok, hantarlah ke ya, tempat disko tu. Ha, jangan tuan-tuan. Daripada hantar ke disko, sebab hantar ke masjid. Ya, dapat sikit pedah orang. Ya, manfaat ke ya, benda tu ya, pahala berdapat kita ya. Sengah-sengah manusia ni buat perangai pelik gitu kan, dia suka buat siap pada benda-benda orang yang pelik-pelik tuan-tuan. Maknanya dia suka berosiat ke apa, ke tempat-tempat yang mungkar dan maksiat. Sebab apa? Jiwa dia cenderung situ, suka kebak huha-huha ni. Kalau tempat-tempat baik ni, hati dia jadi panas aja. Jadi tuan-tuan, diulang balik bahawa tempat nak ditunaikan wasiat ni mestilah ya, tempat yang diharuskan, yang boleh dan yang molek ya, dalam pandangan agama. Dan kering ketiga, syarat sah bagi orang-orang yang nak menunaikan wasiat ni ialah pada perkara yang nak diwasiatkan. Apa katanya tuan-tuan? Oleh ulama dia kata orang yang diberi wasiat itu jelas ada dan ahli milik ketika berwasiat. Diulang balik tuan-tuan, maknanya orang yang nak diberi wasiat ni ada dan dia ialah orang yang ada kemampuan ya, dikira berkeahlian untuk melaksanakan wasiat. Maka tidaklah sah dia kata wasiat orang Islam kepada orang kafir. Tapi kalau ada berhutang dengan orang bukan Islam, kita kena wasiat pada waris kita, minta tolong bayarkan. Kalau tak sempat kita meninggal, bayarkan kepada si fulan walaupun dia orang kafir. Tapi maknanya di sini ialah bukan kita berwasiat untuk beri ya, suatu kebaikan ya, ataupun benda-benda molek, kebajikan kepada orang kafir. Ataupun wasiat kepada mayat, ataupun wasiat kepada binatang ternak. Sebab semuanya tidak ahli milik ketika ya, wasiat terlaksanakan. Maknanya kita dah sebut orang berwasiat tu mesti ada syarat-syarat dia berkelayakan, dan orang nak menerima wasiat tu mesti ya, orang yang ditentukan, dibolehkan oleh syarak. Jangan kita wasiat ya, kalau kau meninggal besok di kubur, duit kau tu RM10,000, tolong bagi ke kucing kau tu. Dia dah benda pulak bagi kucing ya. Kau tengok pelik ke orang putih hari ni, dia wasiat hartanya berjuta dolar untuk anjing. La ilaha illallah, apakah hal lah, banyak lagi manusia tak cukup makan ni ya. Buat tu lah bila agama tak ada, akidah tak apa, tak apa, tak ada ya, tidak bertuhankan Allah, apa jadi tuan-tuan? Manusia dibiar mati kelaparan sedangkan dia berharta banyak ya, jutaan dolar, tapi dia berwasiat untuk anjing ya. Oh, kena pulak melaksana wasiat tu pulak lurah benda yang sangat ya, kami profesional. Maka ambil duit orang ni bila dah mati, buat banglo untuk anjing, ada pengasuhnya, tukar mandinya, makanannya berzat dan bervitamin. Sedangkan manusia-manusia lain banyak lagi hak yang kebulo, tak cukup makan, hak hidup susah. Baik dia berwasiat untuk ya, untuk manusia. Jangan berwasiat untuk datang terlena ya, berwasiat pada benda hak pelik-pelik. Hanya itu tuan-tuan mati Allah. Kita pergi hari ni direct kepada syarat ya, berkenaan dengan wasiat ini ialah perkara yang keempat. Apa kata ulama? Jangan lebih wasiat itu daripada sepertiga harta orang yang berwasiat. Kalau kita nak mewasiat sesuatu, mak ayah kita, adik-adik apa semua, kita sebagai orang Islam, kita ada undang-undang peraturan. Nabi khabar jangan lebih daripada satu per tiga. Kalau buat juga maka jangan diikut, hanya beri satu per tiga sahaja. Contoh keseluruhan harta dia ada RM30,000, dia berwasiat supaya RM20,000 beri ke ya, rumah anak yatim ke, beri ke surau masjid ke, beri ke pupulan dan fulan, tinggal RM10,000 untuk waris. Maka tak boleh, waris-waris hak hidup ni hanya boleh melaksanakan wasiat ya, ayah ke atau pemak dia tadi ya, RM10,000 aja, 1 per 3 aja daripada RM30,000 kan, RM10,000 daripada RM30,000, mana 1 per 3 lagi RM20,000 peragih lah umma ya, adik-beradik ya, ikut hukum faraid. Datuk Ustaz guna raya, ayah kumar itu kabur bagi RM20,000, duit apa kereta ada RM30,000 je, dia suruh bagi RM20,000, jangan diikut. Sebab ini bercanggah dengan larangan Nabi. Kita buat RM10,000 aja, tak apa, tu sebimbang, ayah tu tak marah dah. Bimbang kau ni balik-balik kumar, kau ni marah kumar, tak eh, ini kepercayaan ayah tak betul. Sebab kita kena percaya ke Nabi ni lebih pada ya, percaya ke cerita-cerita karut. Kau ni bimbangnya balik-balik nanti ya, rohnya bergentayangan pak, yang nanti ganggu mengaco gitu. Bimbang tak ada, ikutlah cakap Nabi, insyaAllah selamat dunia akhirat. Jangan lebih pada 1/3. Hujahnya dalam sebuah hadis An Sa'din ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu qala fi maradih ya Rasulullah inna li malan kathira wa la yarithuni illa binati afa'usi bimali kullih qala la qultu fathuluthai mali qala la qultu fashyatra qala la قلت فالثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس حديث صحيح رواه الإمام البخاري والإمام مسلم Maksudnya daripada Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahawa ia pernah berkata dalam sakitnya, ketika dia sakit, dia pernah berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguhnya hartaku banyak dan tidak ada yang akan mewarisi harta itu selain seorang anakku yang perempuan. Bolehkah aku wasiatkan harta ke itu semuanya?" Nak wasiat ke orang lain maksudnya. Rasulullah menjawab, "Jangan." Dia bertanya lagi, "Kalau 2/3 pula macam mana?" Maka baginda menjawab, "Jangan." Maka aku bertanya lagi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Bagaimana kalau 1/2? Rasulullah kata, "Jangan." Aku bertanya lagi, "Kalau 1/3 ya Rasulullah?" Nabi khabar, "Hak tu boleh, ya boleh. Dan 1/3 itu pun banyak sebenarnya. Sesungguhnya bila engkau tinggalkan ahli waris engkau itu kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kemiskinan, meminta-minta kepada manusia." Hadis sahih. Jadi ingatlah tuan-tuan, mati Allah.

0: beri satu per tiga sahaja. Walaupun ayah dikasih siapa berwasiat, beri semua ataupun lebih daripada itu. Maka tidak, kita tidak bersalah ya, kalau kita melaksanakan hanya satu per tiga. Ya, moga-moga hadis ini menjadi panduan kepada kita ya, bersama ya, dalam melaksanakan kerja-kerja soleh yang dinamakan sebagai wasiat ini. InsyaAllah bertemu di surah yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi saudara, kita telah pun ikuti rancangan Klinik Sempurna Ibadah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Satu pilihan, baiklah saudara, seketika kita nak bersama dengan rakan sugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan yang mana akan memberikan gambaran awal bagi saran langsung khutbah dan solat Jumaat pada hari ini bersama dengan rakan pelapor kita Muhammad Hezri Azran Muhammad Khairi. Silakan Hezri.
1: Baik, terima kasih rakan tugas Azah di Konti Utama Pahang FM Satu Pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat tengah hari untuk anda yang bersama-sama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Alhamdulillah, sekali lagi kita berlintas langsung dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan ini untuk kita ikuti gambaran awal khutbah dan juga secara langsung solat Jumaat. Kami bawakan khas untuk anda semua bersama dengan saya Muhammad Hezri Azran. Dan untuk edisi hari ini 4 September 2026 bersama dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Seperti biasa di gambaran awal pada tengah hari ini kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Wazar bin Muhammad Dawi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar kita tengah hari ini?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi juga seperti biasa Ustaz, dalam gambaran awal kita pada tengah hari ini, sebentar saja lagi khatib akan menyampaikan khutbah bertajuk Tuntutan Integriti dalam Membina Negara yang Diberkati.
2: Baik.
1: Jadi sebagai orang kata gambaran awal, sedikit kupasan berkaitan dengan tajuk khutbah yang akan disampaikan. Silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan bersyukur jangan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita masih lagi bertemu pada minggu ini dalam konti ATM bersama Masjid Negeri.
1: Ya.
2: Kuantannya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يعني بتقوى الله kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, laksanakanlah segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat menitikberatkan nilai integriti ataupun akhlak dalam kehidupan manusia. Apakah maksud integriti itu? Di integriti didefinisikan sebagai kejujuran, ketulusan, kesempurnaan dan keutuhan pribadi seseorang itu. Ini juga dipanggil akhlak, akhlak seseorang. Dalam membina masyarakat, integriti ini merupakan asas penting dalam membina masyarakat dan negara yang maju serta diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada integriti, akhlak buruk, akan lahirlah gejala-gejala buruk, gejala seperti rasuah, pecah amanah, penipuan, salah guna kuasa dan pengabaian tanggungjawab yang mana sedang berlaku sekarang ini. Integriti bukan sekadar slogan atau dasar pentadbiran. Ianya merupakan tuntutan agama yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bi. Innallaha kana samian basira. Yang bermaksud sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya. Ini yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa melihat. Jadi ayat ini jelas. Ayat ini jelas memberi peringatan kepada kita bahawa amanah yang diberikan, dilaksanakan dengan penuh integriti, mesti dilaksanakan dengan penuh integriti, iaitu kejujuran, keikhlasan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun realiti sebenar yang berlaku pada hari ini sangatlah sedih dan menduka cita, dan harus menjadi tamparan kesedaran untuk kita semua. Menurut statistik yang dilaporkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, seramai 2,208 orang penjawat awam telah ditahan atas kesalahan rasuah bagi tempoh tahun 2020 hingga tahun 2024. Di malah semakan ke atas laporan, Ketua Audit Negara juga sering kali mendedahkan kerugian wang awam yang mencecah ratusan juta ringgit setiap tahun akibat ketirisan dan kelemahan tata kelola. Jadi gejala buruk ni bukan sahaja merosakkan sistem pentadbiran negara, malah ia merompak hak rakyat, hak kita semua, dan mengundang kemukan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah. Jadi ayat ini jelas melarang umat Islam daripada mengambil harta secara batil melalui rasuah, penipuan, penyelewengan dan penyalahgunaan amanah. Oleh yang demikian, setiap individu, terutama sekali umat Islam, hendaklah membina sifat amanah bermula daripada diri sendiri dulu. Keluarga, tempat kerja dan masyarakat, dengan tidak terlibat sebagai pemberi atau penerima rasuah, pelaku penyelewengan dan salah guna kuasa. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kerajaan melalui Jabatan Audit Negara yang telah menjangkau lebih satu abad berterusan memperkukuhkan tadbir urus integriti dan accountability dalam pengurusan kewangan negara untuk memastikan setiap dana awam diurus dengan penuh amanah demi kesejahteraan rakyat. Apatah lagi banyak kes penyelewengan yang telah dan sedang disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melibatkan sektor awam dan swasta. Hakikatnya, setiap usaha yang bertujuan memelihara amanah, menegakkan ketelusan dan mencegah penyelewengan merupakan nilai yang sangat selari dengan bantuan Islam, dengan tuntutan Islam. Tugas memelihara amanah rakyat ni bukanlah satu tugas yang ringan. Jadi setiap perbuatan dan keputusan yang melibatkan hak rakyat akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Yang bermaksud, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi hadis ini mengingatkan kita bahawa setiap individu mempunyai tanggungjawab masing-masing yang harus dipikul dengan jujur dan tulus ikhlas, serta perlu mempunyai kebertanggungjawaban ataupun accountability terhadap peranan masing-masing. Penjawat awam, tak kiralah penjawat awam ke pemimpin sekalipun, pekerja, peniaga sendiri dan anggota masyarakat semuanya memikul amanah yang perlu dilaksanakan dengan jujur dan adil. Ha, ini berkata kita semualah, bukan tu semua yang tak bekerja ke, bekerja ke, semua kena ada integriti. Okay. Para jemaah yang pada para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sesungguhnya kemajuan negara ni bukan hanya bergantung kepada pembangunan fizikal semata-mata, tapi turut bergantung kepada kekuatan akhlak dan integriti rakyatnya. Masyarakat yang berintegriti akan melahirkan pentadbiran yang baik, ekonomi yang stabil dan kehidupan yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sehubungan itu, sebagai kesimpulan khutbah pada hari ini, ada empat pengajaran penting dalam diri kita. Yang pertamanya, jadikan amalan memelihara budaya integriti sebagai perisai kehidupan dan bukti ketakwaan kepada Allah. Maksudnya jagalah akhlak kita.
1: Ya.
2: Akhlak kita baik, insyaAllah segalanya akan baik. Kedua, jangan sekali-kali berkompromi dan tolaklah segala bentuk tawaran dan permintaan rasuah, penipuan serta penyelewengan di tempat kerja maupun dalam urusan peribadi. Ketiganya, hidupkan semangat amar makruf nahi mungkar dengan berani tampil di kehadapan untuk menegur perkara-perkara yang tak baik dan melaporkan sebarang bentuk ketirisan kepada pihak bertanggungjawab. Yang sedihnya sekarang ni tak berani nak menegur pemimpin walaupun pemimpin melakukan kesilapan. Keempatnya, niatkan setiap kejayaan kita sebagai satu ibadah dan laksanakanlah ia dengan ketelusan demi kemaslahatan seluruh rakyat. Jadi sekadar itu saja saya rasa intipati khutbah kita pada hari ini. Jadi kita sama-sama ambil iktibar dan kita amal dan kita sampaikanlah kepada yang mana saudara kita yang hampir dengan kita tu.
1: InsyaAllah. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, itu dia kita baru saja bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Wazar bin Muhammad Dawi untuk gambaran awal kita pada tengah hari ini, dan insyaAllah sekali lagi kita akan berlintas langsung dari Masjid Negeri Sultan Hamad I Kuantan untuk kita ikuti khutbah penuh dan juga secara langsung solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Hamad I Kuantan. Dan untuk itu kita kembali semula bersama dengan rakan tugas Azah di Pahang FM, satu pilihan, silakan.
0: Okey, itu dia saudara, kita bersama dengan Muhammad Hezri Azran Ahmad Hairi yang berada di Masjid Negeri. InsyaAllah sekali lagi kita akan bersama untuk siaran langsung khutbah penuh dan sebagai panduan kita bersama maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan Pekan dan Muazzam Shah tepat pukul 1:10 tengah hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua kalimah yang Allah Ta'ala suka, iaitu dua kalimah yang ringan di lidah, dua kalimah yang memberatkan di timbangan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan saqilatan fil mizan subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Inilah dua kalimah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim, iaitu kalimah yang Allah Ta'ala suka, dia ringan di lidah, dia berat di timbangan kita nanti. Amalkan subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, sekali lagi kita nak bersama dengan rakan sugas yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti siaran langsung kutubah penuh dan solat Jumaat. Dari sana bersama dengan rakan pelapor kita, Muhammad Hezri Azran Ahmad Khairi. Silakan Hezri.
1: Baik, terima kasih rakan tugas Azah di Konti Utama Pahang FM Satu Pilihan. Sekali lagi kita berlintas langsung dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan ini. Sebentar saja lagi kita akan ikuti khutbah penuh yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada tengah hari ini, bertajuk Tuntutan Integriti Dalam Membina Negara Yang Diberkati, bersama dengan khatib yang bertugas pada tengah hari ini iaitu Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Izan bin Idris Al-Hafiz. Dan sebentar tadi yang mana azan yang telah pun berkumandang dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan telah pun dilaungkan oleh Bilal yang bertugas, iaitu yang berbahagia Ustaz Ahmad Hayatul Faiz bin Abdul Latif. Dan seterusnya sebentar saja lagi yang mana solat Jumaat pada hari ini akan dipimpin oleh imam yang bertugas iaitu Ustaz Muhammad Khairul bin Cik Aziz. Jadi itu dia antara petugas untuk solat Jumaat pada tengah hari ini dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Dan dari semasa ke semasa, insyaAllah kita akan menunggu isyarat dari mimbar utama untuk kita pendengarkan khutbah penuh yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada tengah hari ini. Dan sebentar tadi, jika anda dah pun mengikuti gambaran awal yang mana bertajuk Tuntutan Integriti Dalam Membina Negara Yang Diberkati Dalam Islam, yang mana di dalam Islam ini sendiri tuntutan integriti adalah wajib, dan dalam membina negara yang diberkati menurut Islam boleh dihuraikan antaranya membina negara yang diberkati menurut Islam demi kemakmuran, kesejahteraan dan juga keamanan negara yang saksama dalam Islam. Jadi untuk itu kita terus saja ke mimbar utama untuk kita dengarkan azan yang kedua yang akan dilaungkan oleh Bilal bertugas.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

حي على الفلاح. حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله ورب العزيز دعوة التعالى صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, laksanakanlah segala perintah Allah dan tinggalkanlah segala bentuk larangan Allah. Mudah-mudahan kita diberkati Allah di dunia dan akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Islam sangat menitik beratkan nilai integriti dalam kehidupan manusia. Merujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, integriti bermaksud sebagai kejujuran, ketulusan, kesempurnaan dan keutuhan peribadi. Integriti merupakan asas penting dalam membina masyarakat dan negara yang maju serta diberkati Allah. Tanpa integriti akan lahirlah gejala rasuah, pecah amanah, penipuan, salah guna kuasa dan pengabaian tanggungjawab. Integriti bukan sekadar slogan atau dasar pentadbiran, bahkan merupakan tuntutan agama yang akan dipersoalkan oleh Allah pada hari akhirat. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'imma ya'idhukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, iaitu orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa melihat. Ayat ini memberi peringatan jelas bahawa setiap amanah hendaklah dilaksanakan dengan penuh kejujuran, keikhlasan dan rasa takut kepada Allah. Namun, realiti yang berlaku pada hari ini amat mendukacitakan dan harus menjadi tamparan kesedaran buat kita. Menurut statistik yang dilaporkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, seramai 2,208 orang penjawat awam telah ditahan atas kesalahan rasuah bagi tempoh tahun 2020 sehingga 2024. Malah, semakan ke atas, laporan Ketua Audit Negara juga sering kali mendedahkan kerugian wang awam yang mencecah ratusan juta ringgit setiap tahun akibat ketirisan dan kelemahan tata kelola. Gejala buruk ini bukan sahaja merosakkan sistem pentadbiran negara, malah ia merompak hak rakyat dan mengundang kemurkaan Allah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 188. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah. Ayat ini dengan jelas melarang umat Islam daripada mengambil harta secara batil. melalui rasuah, penipuan, penyelewengan dan penyalahgunaan amanah. Oleh yang demikian, setiap individu hendaklah membina sifat amanah bermula daripada diri sendiri, keluarga, tempat kerja dan masyarakat, dengan tidak terlibat sebagai pemberi atau penerima rasuah, pelaku penyelewengan dan salah guna kuasa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kerajaan melalui Jabatan Audit Negara yang telah menjangkau lebih satu abad, berterusan memperkukuh tadbir urus, integriti dan accountability dalam pengurusan kewangan negara, untuk memastikan setiap dana awam diurus dengan penuh amanah demi kesejahteraan rakyat. Apatah lagi banyak kes penyelewengan yang telah dan sedang disiasat oleh SPRM melibatkan sektor awam dan swasta. Hakikatnya, setiap usaha yang bertujuan memelihara amanah, menegakkan ketelusan dan mencegah penyelewengan merupakan nilai yang sangat selari dengan tuntutan agama. Tugas memelihara amanah rakyat bukanlah suatu tugas yang ringan. Setiap perbuatan dan keputusan yang melibatkan hak rakyat akan dipersoalkan di hadapan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Yang bermaksud, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis ini mengingatkan kita bahawa setiap individu mempunyai tanggungjawab masing-masing yang harus dipikul dengan penuh kejujuran dan tulus ikhlas, serta perlu mempunyai kebertanggungjawaban terhadap peranan masing-masing. Penjawat awam, pemimpin, pekerja, peniaga dan anggota masyarakat semuanya memikul amanah yang perlu dilaksanakan dengan jujur dan adil. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya kemajuan negara bukan hanya bergantung kepada pembangunan fizikal semata-mata, tetapi turut bergantung kepada kekuatan akhlak dan integriti rakyatnya. Masyarakat yang berintegriti akan melahirkan pentadbiran yang baik, ekonomi yang stabil dan kehidupan yang diberkati Allah. Sehubungan dengan itu, sebagai kesimpulan khutbah pada hari ini, marilah kita pasakkan empat pengajaran penting dalam diri kita. Pertama, jadikanlah amalan memelihara budaya integriti sebagai perisai benteng kehidupan dan bukti ketakwaan kepada Allah. Kedua, jangan sesekali berkompromi dan tolaklah segala bentuk tawaran dan permintaan rasuah, penipuan serta penyelewengan di tempat kerja mahupun dalam urusan peribadi. Ketiga, hidupkan semangat amar makruf nahi mungkar dengan berani tampil ke hadapan untuk menegur dan melapor sebarang bentuk ketirisan kepada pihak bertanggungjawab. Keempat, niatkan setiap kerjaya kita sebagai satu ibadah dan laksanakanlah ia dengan ketelusan demi kemaslahatan seluruh rakyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. السلام.

0: بارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu dia saudara, baru saja kita sama-sama memperdengarkan azan dan juga siaran langsung solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Hamad 1 Kuantan yang telah pun dipimpin oleh imam yang bertugas, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Mustaqim bin Cik Aziz. Jadi sekian saja untuk lintas langsung solat Jumaat untuk edisi hari ini 4 September 2026 bersama dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Hezri Azran bersama dengan juruteknik bertugas Nurul Helmiah dan juga Zulfiq, dan dibantu oleh Wan Zul. Dan untuk itu kita kembali semula bersama dengan rakan setugas Azah di Konti Utama Pahang FM Satu Pilihan. Silakan.
2: Terima kasih untuk rakan sukas yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan untuk siaran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda yang masih lagi setia kekal bersama kami di Pang FM 1 Pilihan. Okey, dan seketika saja lagi, tepat pukul 2 hingga 6 petang, zon seterusnya, zon Apa Khabar Weh, anda akan bersama dengan Jantan dan juga Nina akan menemani anda untuk seketika saja lagi. Okey, apapun, sampai di sini sahaja saya dapat bersama dengan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, lain ketika. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
1: Dan anda ditemani saya, Reef, hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
2: Selamat pagi. Salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
0: Di pahangfm.rtm.gov.my.
3: Ingat aku lalu.
4: Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedak tadi tak?
1: Itu pasiannya. Dia tersedak, Leo.
3: Dia dua soalan.
1: Okey, terima kasih Abang Nazri dari Temeloh. Silakan Nazri.
5: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
0: Atau nak tahu aktiviti kami?
6: Yang mana yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
1: Tetap segam ni.
0: Ya. Jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di Facebook/Radio Malaysia Pahang FM.
7: Radio Malaysia Pahang.

0: 1.1 Kuantan. Kosong 7.5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. .003 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
3: Ku percaya

0: Baik, assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera dari kami, Jantan dan Nina.
1: Yo, selamat petang sekali lagi kita ucapkan kepada warga yang setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan.
0: Satu Pilihan.
1: Okey, okay. Terima kasih juga Azah Aziz. Tadi dah pun menemani warga 4 jam, Jantan.
0: 4 jam.
1: Yo, popek, tapi dia tak popek banyak sebab ada orang semayang Jumaat lagi.
0: Terima kasih pada apa rakan setugas kita Hezri yang melaporkan daripada Masjid Sultan Ahmad I Kuantan.
1: Benar. Okey, jadi apa pun sekarang ini berada di zon apa khabar weh. Sampai pukul 6 petang nanti, Jantan dan juga Nino akan mana-mana wakma. Jadi mungkin anda yang pertama kali dengarkan Pahang FM ni, dia masuk ke Kuantan, dia masuk ke Raut, dia masuk ke mana, Bentong ke mana, kan? Maren, Temeloh, nak sebut sebelah daerah banyak sangat Jantan ya. Tapi itulah dia, makna kali pertama masuk ke negeri Pahang dengar kan, ini radio apa ni? Ini bahasa apa ni?
0: Inilah bahasa Pahang. Inilah logat Pahang.
1: Siapa cakap bahasa orang asli, jaga dia kopiat kali ni. Dia mungkin bunyi nak hampir-hampir.
0: Ya, dia kalau kita dengar betul-betul, dia menyerupai logat Perak.
1: Ya.
0: Sebab iyalah, kita bersaudara berjiran. Jadi orang kata pergi kiri dan kanan tu tak jauh.
1: Dia kahwin pun sama-sama dia.
0: Kahwin sama-sama. Macam orang depan kuih ni.
1: Jadi dia dah memang itulah orang kata asimilasi budaya tu kan.
0: Betul.
1: Tapi dia tetap ada beza dia. Ada keistimewaan dia. Ada keunikan dia. Ada lain dia.
0: Okey.
1: Benar tidak, Teh?
0: Benar. Menarik tau aku dengar tu.
1: Okeylah. Jadi apa-apa yang moh, kita teruskan hiburan. Kejap lagi adalah benda-benda yang Mokma 2 akan kongsikan bersama dengan Mokma. Apa dia? Nantikan.
0: Yang pasti ni, pada jam kedua nanti kita ada cecita. Minggu lepas tak ada kan?
1: Tak ada.
0: Kita simpan. Kita simpan bahan tu untuk model tu kan? Untuk minggu ni.
1: Simpan model.
0: Aumah dah 2 minggu kan menunggu.
1: Biasalah.
0: Promosi kan?
1: Okeylah, Mau dengar.
0: Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Jom sertai seminar pelaburan wilayah Pantai Timur 2026 8 September di AC Hotel Kuantan Pahang. Untuk PKS dan pelabur tempatan, ayuh maju bersama MIJA. Daftar sekarang #investlocal.
1: Hai, kami Seasons.
2: Teruskan mendengar
3: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
4: Nama saya Malika. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, Malaysia Madani Kesejahteraan di

0: Baik, masih lagi bersama saya, Jantan dan Nina di Zon Apa Khabar Weh hari ini. Sekarang jam menunjukkan waktu 2.44 minit petang dan sedikit perkongsian lah Nina.
1: Yo, ini kamu nak beritahu ni kan?
0: Ya.
1: Majlis tamat latihan dan pemakaian pangkat Leftenan Muda Pasukan Kadet Maritim Malaysia.
0: Okay. Ah,
1: kita kenali sebagai PASKAM.
0: PASKAM.
1: Ya. Okey, jadi peringkat universiti awam kali pertama tahun 2026 akan diadakan pada esok hari ni Jantan. Pukul 7.45 minit pagi sampai 1 tengah hari akan dirasmikan oleh Yang Berusaha Laksamana Madya Maritim Muhammad Zawawi bin Abdullah, Timbalan Ketua Pengarah Operasi dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Jadi wakma boleh datang ramai-ramai ke Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah.
0: Okey. Kuantan ke Pekan ni?
1: Dia tulis itu gitu je.
0: Biasanya Pekan lah.
1: Maknanya kalau itu ibu dia lah.
0: Ibu dia lah.
1: Induk.
0: Kampus Induk.
1: Dekat Pekan ya.
0: Yeah.
1: Okey, jadi pada wakma boleh datang ramai-ramai nak tengok kan. Oh, ini abang-abang PASKAM gitu besok ya.
0: Tapi ini kali pertama tau. Kali pertama untuk tahun ni.
1: Jadi bolehlah tengok.
0: Bolehlah tengok. Kata mungkin kita tak kenal apa itu PASKAM.
1: Betul.
0: Macam mana dia punya uniform dia, color dia kan. Sebab baru ni kan viral yang tiga apa perarakan merdeka yang uniform AKPS tu. Tuan Suzaili. Suhaili.
1: Betul. Kau ada tengok juga viral dia pakai topi macam gitu
0: tu. Macam style-style orang kata askar perang US tahun-tahun 70-60 perang-perang pertama perang dunia pertama kedua gitulah.
1: Kita tengok dalam cerita-cerita Armageddon apa cerita tu.
0: Mengimbau kenangan.
1: Lagu tu Faith Hill, lagu tu. Betul lagu perempuan tu. Cerita tu pakaian dia lebih kurang nak ngabur kan.
0: Betul.
1: Jadi itulah pentingnya kadang-kadang kita ni tengok kan. Tengok dunia luar kan. Zaman ni mana ada batas dah. Dah tak ada isu dah. Macam dulu mungkin lah kata payah nak keluar kan. Sekarang duduk dalam rumah pun benda luar negara tu kita boleh tengok.
0: Betul.
1: Jadi gunakan sebaiknya kemudahan internet yang kita ada. Belajar seboleh mungkin kan. Jangan kita sia-siakan dengan main game je semata.
0: Janganlah buat benda yang tak pedoh. Banyak lagi benda yang kita boleh belajar daripada orang kata gadget-gadget ni kan. Macam sekarang ni kita apa? Kecerdasan buatan AI. Artificial intelligence.
1: Nampak bijak betul.
0: Betul. Taklah sebab sekarang ni macam kui pun macam orang kata yelah, kita zaman milenial dan kita tak belajar benda AI ni.
1: Betul.
0: Dan masa ni baru nak belajar. Tengok budak lagi cekak.
1: Betul. Budak sekarang jangan
0: lagi cekak.
1: 9 tahun, 8 tahun dah pandai buat video dah.
0: Lepas tu bagi orang kata komen, bagi arahan suara je. So benda tu buat, AI tu buat.
1: Kalau dalam media sosial tu kan, macam-macam budak 8 tahun, 7 tahun, get ready with me.
0: POV.
1: You jatuh.
0: Kau tengok ni kebih-kebih anak kau pun buka je tu kan. Depan kamera joget-joget. Benda tangan duduk kembang kembang kunci.

0: cuk, kembang kuncup. Benda lah.
1: Dia tiru kan?
0: Ya.
1: Itu baru cerita pasal budak. Ini pasal kita pun sama juga jantan. Agenda reformasi penjawat awam.
0: Ya. ARPA.
1: ARPA.
0: Bersama. Dah siap ke belum?
1: Nak ngabukkan makna sekarang kata semua dah kita digitalkan.
0: Betul.
1: Kita cuba.
0: Betul.
1: Memudahkan urusan kan. Kita dah tak nak dah macam dulu kalau macam pembaziran berlaku.
0: Pembaziran kertas-kertas tu kan. Sekarang ni benda hujung jari. Benda atas talian.
1: Dah boleh key in dalam data dalam PC je, dalam internet je kan. Mudah-mudah buat mudah ya.
0: Betul.
1: Okey, jadi apa-apa mau kita layan terus lagu ini, lagu siapa?
0: Lagu Kejap. Korea ni terbabeh dah ni. Dah ke bawah dah.
1: Hanyut.
0: Kita ni lagu legend ni.
1: Okey.
0: Awak dengar.
1: Siapa?
0: Kau mai cakap.
1: Okey.
0: Dia penyanyi dia akhir usia dia duduk atas wheelchair.
1: Oh, kena tekalah pula.
0: Dia biasa lagu rakyat.
1: SM Salim.
0: Cakap
1: Itu memang favorite. Kau tahu dah.
0: Okey, baik. Terus dengar.
1: Bye.

0: Baik, masih lagi bersama Jantan dan Nina. Okey.
1: Ya, yeah, okey. Ha, untuk Nina, hari yang keempat di bulan September 2025, hari Jumaat hari ini, Jantan.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, cerita kita hari ini, ceritanya adalah mengenai cuti sekolah.
0: Cuti sekolah.
1: Memang kena dengan hari ini kan?
0: Temanya minggu ini.
1: Iya, minggu ini. Ini pun dah nak ngeleh dah ni, Jantan.
0: Ya,
1: walaupun dua hari lagi.
0: Dua hari lagi. Sempat lagi.
1: Pulun, kan?
0: Pulun.
1: Okey, jadi cuti sekolah ini,
0: cerita
1: bersama dengan kamu berdua ni. Okey, apa aktiviti wakma di musim cuti sekolah? Tak kira lah. Daripada dah main kecil dulu ke, kan? Apa ataupun yang hari ni punya masa ke, kan? Contoh macam kalau kau dululah. Kecil-kecil kenangan. Nak cerita kan? Cuma cerita kan kenangan koma dulu. Ya Allah, siapa bercakap itu? kalau kau dululah masa kenik-kenik dulu kalau cuti sekolah kan, kau pernah pergi ke Genting Highland.
0: Genting Highland?
1: Kita abuh ke bawa pergi Genting.
0: Masa tu mesti kata hati awak berbunga-bunga ke
1: tak? Mestilah. Masa tu kita tak dapat nak tengok dekat TV ke mana media sosial mana ada kan. Masa tu Genting Highland dah canggih sangat dah tak? Awak pergi situ awak tengok bangunan warna-warni, bangunan hotel tu. Yang ke bumbung dia tu kan warna-warni dari atas kan. Ya Allah, teruja dia sampai hari ni aku ingat kan.
0: Okey. Lepas tu benda-benda main apa, roller coaster apa, benda buayan-buayan tinggi-tinggi tu.
1: Kau tak
0: beria
1: juga. Buat masa tu kau kecil lagi. Kecil sangat.
0: Kecil sangat.
1: Cuma kau dan lah tengok orang main hak itu tu, yang naik atas berjentak yang separuh-separuh tu.
0: Ada main yang kata
1: dia melantur-lantur yang tu,
0: kecup perut tu.
1: Yo. Kau tengok orang jurit kat atas tu kan. Kau tak try lah kecil lagi kan.
0: Yelah.
1: Kau tengok lah, kau kabur dalam hati juga. Kenapa je menjurit gitu? Dia ni tak jatuh ke, tak mati ke? Dalam hati kan budak. Tapi itulah kata kenangan. Apa merasai pertama kali lah tu kau rasa ni apa sejuknya bangun pagi tu kau tak tahu nak mandi macam mana. Itu masuk bilik hotel yang orang kata dia lain sikit kan, dia macam kata orang macam mahal lah juga. Bukan mahal, paling mahal bukan, tapi kita ni orang jengkut orang kampung. Maklum je lah. Selama ni celik-celik mata nampak sawit. Ini celik-celik mata nampak kabus kan.
0: Nampak kabus. Lepas tu dapat pula tilampuk kan. Rasa lain.
1: Kau ingat lagi perasaan tu. Kau tengok ke katil tu. Itu kali pertama kau tu kata gini katil hotel kan. Sebelum ni hotel lain dia tak sama gitu.
0: Tak sama.
1: Sejuk dia.
0: Dia macam eksklusif dia sikit kan.
1: Tempat tinggi kan.
0: Betul.
1: Lepas tu tengok pula mainan-mainan masa tu. Selama kita tengok funfair bandar pusat tu lain. Tak sama. Ini dekat situ macam gini Genting Highland.
0: Kalau macam abang kau pula dulu bawa kita orang lah memintanya nak ke zoo. Tengok binatang zoo negara kan.
1: Bukan level tu.
0: Kena zoo biasalah budak kan. Kata nak sangat tengok
1: binatang gaya
0: rimau. Nak tengok ni ke singa, jerapah, gajah, buang tu kan. Beruang,
1: buaya
0: nak tengok depan mata. Time tu orang kata yelah, teruja. Masuk-masuk kan, kita jumpa zirapah dulu kan.
1: Panjang
0: je leher kan. Kita tengok kat TV
1: lah
0: kan. Macam gitu, gitu gaya je. Sekali depan mata, boy, tinggi mat kata kan.
1: Gini badai ni. Tak sangka dapat tengok depan-depan.
0: Macam ni pokok kelapa dah.
1: Besar kan. Panjang je dah. Lalu tengok kat TV, ingat kat overseas je ada.
0: Lepas tu pula tengok pula ikan arapaima tu. Paling besarnya kan. Ikan tawar paling besar. Main-main dengan orang kata hutan Amazon ni kan.
1: Betul, dengar pula singa tu mengaung tu kan.
0: Bergema satu zoo negara tu kan.
1: Gegor rasa ni sampai ke jantung dia punya jebaran tu kan.
0: Cuba buat sikit bunyi. Itu singa betina tu lah.
1: Okey. Jadi cerita bersama kamu berdua, apa kenangan wakma cuti sekolah ataupun apa aktiviti wakma sekarang? Kalau ada yang mendengarkan sudi nak berkongsi dengan kamu berdua ni.
0: Boleh telefon.
1: Cuti sekolah ke mana, buat apa? Perancangan wakma pergi ke mana? Okey, telefon kita, nombor telefonnya
0: 0951401024. 0951401025 ataupun boleh WhatsApp juga kepada kita di talian 0103207448.
1: Hang FM,
0: satu pilihan.

0: akan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.
1: Berbual santai dalam loyak pahang.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia, Malaysia. Rompin 91.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia dengan Radio Malaysia Pahang FM. Dan saya, Jantan dan Nina ni, yang kata masih lagi lah, yang kata bercerita okay. lagi, bersambung-sambung lagi cerita pasal cerita ni yang kata abah kita bawa ke, yang kata, destinasi ketika musim cuti sekolah. Ha, ada pergi, apa? Kau dulu pergi berkeloh.
1: Berkeloh
0: kat Lubuk You.
1: Lubuk Jek koi.
0: Kau Lubuk You.
1: Sekarang dah jadi Cik Minah Sayang tu kan.
0: Cik Minah Sayang.
1: Dulu Lubuk Jek. Lubuk yeah. Ujik lah konon-kononnya.
0: Ujik.
1: Kita panggil Lubuk Jek.
0: Lubuk Jek. Kan. Tapi dia Ujik kan.
1: Dia Ujik kan. Tak apalah tu kau rama.
0: Lepas tu kalau pergi ke arah ke bandar tu, itu terjun Teladeh.
1: Teladeh. Bandar Maran tu.
0: Bandar Maran.
1: Kau sampai sekarang tak pernah sampai tau Teladeh tu.
0: Teladan.
1: Tak tahulah kenapa kau tak pergi ke situ.
0: Kenapa?
1: Tak tahu Lubuk You tu biasalah pergi juga.
0: Dekat sikit.
1: Dia lagi pun kita sekolah kan. Kawan-kawan kita, odong-odong kita kan. Dia boleh jemput. Dia boleh cakap tiga tu kan. Jadi dia akan dua kawasan ni dia akan bersama.
0: Ya, sebab satu lagi dekat. Naik motor je. Motor je lah. Motor budak feda kan. Motor kompor gitu kan.
1: Tapi dia kerja polis bercecik berlari lah.
0: Nombor plate tak ada benda semua kan.
1: Takut.
0: Mana ada masa zaman tu.
1: Jangan cerita salah yang buat kan. Tak baik. Okay. Apa-apa kembali lagi bersama dengan kamu berdua. Ini cerita kalau cuti sekolah, apa kenangan Wakma dengan cuti sekolah? Pergi ke mana? Buat apa? Aktiviti yang Wakma rasa Wakma memang akan buat? Ataupun ada tradisi budaya mana setiap kali cuti sekolah aku akan bawa anak-anak kau pergi berjalan. Contoh. Okay. Jadi kita nak bersama dengan rakan-rakan kita.
0: Ni ada panggilan masuk ni. Kita nak tengok siapa pemanggil pertama hari ni. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang. Ini Tok Siok.
2: Yo.
1: Jarang-jarang Tok Siok jadi orang pertama.
0: Orang pertama.
2: Yalah.
1: Hari Jumaat. Mana habis mayang tadi balik-balik tengok relax tengok telefon. Okey, jadi Tok Siok, cerita sikit Tok Siok. Kalau cuti sekolah dulu-dulu, kalau anak kenik-kenik tu mana pergi Tok Siok? Apa dibuat kalau cuti sekolah?
2: Dari kampung tarik tu buat jerat ni, jerat kancil dengan raya.
1: Jerat kancil?
0: Kancil.
2: Masuk hutan lagi. Masuk hutan lagi. Bawa pangkok.
1: Oh, masa cuti sekolah tu maknanya itu aktiviti apa Tok Siok?
2: Ya, itulah.
0: Buat perangkap, buat jerat.
2: Dapat seko dua tu.
1: Kancik?
2: Kancik. Pergi pagi je, kau satu lah. Lepas tu pergi pula, kau empat pasok tu.
1: Pergi cek balik, ada tak dapat tak?
2: Tapi dia mula menipu juga.
1: Kancik, nama pun dia cerdik.
0: Dia cerdik.
2: Dia angkat dia buat buih, mula dia ngangkat pun lari.
1: Dia buat-buat macam dia mati. Konon-kononnya. Dia kalau gitu siap kan. Kau tak pernah buat perangkap kancik ni, perangkap binatang gitu. Okey, kau nak nanya lah. Kalau dia buat macam perangkap tu, dia letak makanan lah dalam tu umpai.
2: Itu daun dia, daun maya dia. Daun makanan dia lagi.
0: Daun makanan dia, umpan dia.
2: Dia sentuh, dia sawat, dia jatuh.
1: Yelah, dia sentuh tu benda tu tertutup lah, terkatuk lah kan.
2: Betul lah. Dia buat benda kayu, anak kayu.
1: Dia punya umpan dia, makanan dia tu lah, daun mana?
2: Daun maya.
0: Daun maya. Kau tak pernah dengar.
2: Dalam hutan banyak tu. Makanan tu.
1: Kalau mana kalau dimasuk satu-satu je lah. Makna penuh ke Tok Siok dapat banyak lagi? Dapat masuk tu?
2: Sehari dapat sekor dua tu boleh lah.
1: Buat rasa-rasa.
0: Rasa payah.
2: Pindah. Tak boleh tahu.
1: Dia kena berpindah-pindah. Gitu.
0: Dia tahu tempat tu ada jerat. Dia tak pergi dah.
1: Sekarang kan? Tok Siok dah ada cucu ni Tok Siok ajar tak demo ni buat begitu?
0: Buat jerat?
2: Tak pandai ada warna kan ni.
0: Main ke telepon je kan?
1: Macam jantan ni lah. Main telepon je.
0: Main telepon.
1: Okey.
2: Kena ada jual ada perangkap besi tu. Senang lah. Kalau dulu tak ada.
1: Yelah. Sekarang dah lain dah ada. Betul. Yang mudah boleh beli dah.
2: Nak pasang je.
1: Okey. Apa-apa terima kasih Tok Siok.
2: Boleh pasang lagu.
1: Lagu mana no?
0: Lagu
2: apa? Polio Lati tu, Menu Hari Tua.
1: Ingatlah semua. Lagu tu? Yes, betul. Okay, baik. Terima kasih Tok Siok. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Okey. Okey. Ah, tu dia
1: ke unik betul ya teh. Ha. Maksud cuti sekolah dulu? Ayolah zaman dulu.
0: Zaman dulu.
1: Bawa pergi anak pergi mengajar menjerat.
0: Ya. Yeah.
1: Jerat kancing.
0: Jerat kancing. Kalau zaman leni kan. Ha. Kalau menjerat, tak adanya binatang lekat.
1: Ada, kucing teh. Tak dapat kucing. Cencorot dapat lah.
0: Cencorot je lah. Payuh nak jumpa-jumpa binatang gitu.
1: Ya, tak ada lah. Mana hutannya teh. Kalau jengka tu, khinzir banyak lah. Biawak banyak
0: lah. Tapi itulah, kita tak makan lah benda-benda gitu kan.
1: Ya, awak makan lah.
0: Kuih-kuih dah lah.
1: Okey, ada lagi?
0: Ada lagi. Okay. Ni, pemanggil yang kedua ni lah. Hello, assalamualaikum.
1: Okey, tak apa, terus je telefon kamu berdua ni ha. 0951401124.
0: Yeah.
1: 0951401 apa?
0: Nah, ni ada manggil balik ni.
1: Ya. Okay. Baik.
0: Okey. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Yo, selamat petang.
3: Selamat petang juga.
0: Apa khabar?
1: Ayuh, baik. Alhamdulillah.
0: Yo, sihat. Alhamdulillah.
1: Okey. Jadi, apa aktiviti ni kalau masa cuti sekolah ni?
3: Cuti sekolah ni cuculah. Anak dah tak ada dah.
1: Besar-besar dah. Tapi kalau anak kecil dulu, kalau cuti sekolah, buat pergi mana? Buat apa?
0: Buat benda.
3: Tak ada benda buat pun. Duduk rumah je, cuti.
1: Maknanya kau awak lah. Cuti, awak rehat je lah.
0: Buat benda lah. Main-main kawasan rumah.
3: Main kau kuasa rumah. Bawa pergi pakai sawit, ngotik biji sawit.
1: Ngotik boleh.
0: Ngotik boleh. Aktiviti juga tu kan.
1: Ingat boleh tak ada nilai kan. Itu kalau jual tu. Boleh jajan.
0: Paling mahal.
3: Dapat-dapat macam orang tu kita bagi upah ke dia untuk beli-beli coklat jadilah. Untuk bayar duit sekolah.
1: Okey, habis kalau cucu sekarang?
3: Sekarang tanya belanja anak sekolah.
1: Habis kalau sekarang pula buat apa dengan cucu?
3: Tak ada apa pun juga. Cucu ikut dia lah. Mak ayah dia ada, mak ayah dia lah bawa jalan. Kalau cucu tak ada dah.
1: Kalau
3: tidur rumah je.
1: Kalau cuti sekolah ni anak hantar cucu balik rumah tak Kak Siti?
3: Anak Kak Siti semua duduk dengan Kak Siti tu kan.
1: Memang duduk dengan tok dia juga.
0: Mana ibarat lah. Kalau cuti sekolah tu diorang bawa keluar. Berjalan keluar.
3: Dekat dengan rumah.
1: Dekat je ha.
3: Tak ada. Telah duduk jauh dengan Kak Siti. Dua orang je duduk Kuala Lumpur. Dua orang duduk dengan Kak Siti. Orang perempuan duduk dengan Kak Siti. Orang lelaki duduk Kuala Lumpur.
1: Dia bagi gitu ya. Okeylah, apa pun terima kasih Kak Siti.
0: Ya.
3: Sama buat Atang Nina jantan.
1: Terima kasih
0: Kak Siti.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Jawab.
1: Kalau dulu betul tu aktiviti kutip berlelah tu.
0: Orang kata yalah sambil-sambil cuti sekolah, sambil-sambil ada aktiviti, ada juga jana ekonomi.
1: Betul. Betul juga. Masuk ke sekolah memang ramai kawan-kawan aku kalau cuti sekolah pergi kutip berlelah dah.
0: Betul. Kejap lagi nampak mewah je makan ice cream mahal.
1: Bawa motor apa dada katas.
0: Dada katas.
1: Muka katas je.
0: Masa tu kita makan ice cream pop yang hak seposen tu. Patah dua kan. Kongsi dua orang. Dia tidak. Dia ice cream yang macam dia cone tu kan. Masa tu kan RM1 lebih RM2. Pop mahalnya masa tu.
1: Nampak smart dia.
0: Yelah, baru dapat duit upah.
1: Ronda kampung tu nampak keras. Di kepala katas dia. Maksudnya baru dapat duit upah lah tu. Okeylah, jadi kita rehat dulu seketika. Anda yang lain boleh terus.
0: Boleh teruskan telefon.
1: Kalau tak dapat telefon kita, tak apa, boleh hantar WhatsApp. Jadi WhatsApp kita 0103207448.
0: Terus dengar
1: Pahang FM.

Dengarkan kami, Hang FM. Kuala Lipis 107.5 MHz.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi terus dengar Radio Malaysia Pahang FM dengan orang kata pelbagai platform. ATM Klik ada di radio, di orang kata atas talian juga, yeah, kan. Pelbagai platform.
1: Betul, itu yang kita kabur. Jangan bagi alasan yo tak boleh dengarkan Radio Pahang ni. Sebab apa? Sebab kita boleh didengari menerusi banyak channel.
0: Betul.
1: Radio, frekuensi kita tu. Kalau dalam kereta boleh dengar radio. Kayaknya pergi ke luar negara.
0: Negara.
1: Dah sampai ke Kazakhstan.
0: Kazakhstan.
1: Contoh. Seoul, Korea. Masih boleh akses Pahang FM menerusi portal Radio RTM. Ataupun lebih baik jika anda download RTM Klik.
0: Ya, aplikasi RTM Klik dekat Google Play dan Apple.
1: Betul. Sama juga kawan kita yang berada di Kedah. Sekarang ini ni ada Abang Hafiz Abdullah dari Jitra. Orang Jitra.
0: Jitra Kedah.
1: Ya, betul.
0: Oh, gitu cakap.
1: Ayo, kata dia selamat petang Nino. Selamat petang untuk apa Hafiz kita. Terima kasih. Jadi dengarkan kami di mana sahaja anda berada.
0: Betul.
1: Okey, jadi cerita kita hari ni, cerita mengenai cuti sekolah. Jadi kita nak bersama dengan pemanggil kita
0: dulu. Ada pemanggil yang kedua. Kedah berapa dah? Ketiga dah.
1: Sila.
0: Okey. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum jantan.
1: Baru jantan sebut tadi. Dia kabur. Semua dia berebut dengan Mokju.
2: Ini terlewat sikit ke kilo tadi.
0: Terlelak.
1: Okey, Abang Santana, cerita. Kalau cuti sekolah, anak-anak awak dulu ataupun awak sendiri dulu, perintah kecil dulu tu kan, mana pergi, mana buat, apa dibuatnya?
2: Masa dulu lah, masa kawan sekolah dulu lah.
1: Okey.
2: Masa tu tak 67 kawan dengan nak.
1: Okey.
2: Jadi dah mengat lah, dia pilih lah. Masa tu pilih orang yang cerdik sikit, orang bodoh tak jamnya. Lepas tu pergi lah Kuala Lumpur naik bas.
1: Rombongan sekolah.
2: Tak dapat lupakan maknanya daripada raup ni sampai ke bentuk, bentuk tu nak muntuh dah jalan kono-kono. Sampai ke bentuk. Bukit tinggi tau. Bukit gede. Jalan bersiku-siku sini. Bukit tak ada kedai. Muntuh belaka. Mak ayuh hanya pergi belaka lah. Bawa obok bekal lah. Dah pukul 5 pagi tadi ke tu. Dah masuk dah.
1: Jadi sampai lah Kuala Lumpur tu pergi mana je?
2: Sampai Kuala Lumpur, perginya Maziung dulu.

0: Tahun 67.
1: 67.
0: Silap. Yo.
2: Benar tinggi tu yang ada benar tu. Alhamdulillah. Menara itu Kuala Lumpur tak ada lagi tu.
0: Tak ada. Betul.
1: Masjid negara.
2: Masjid negara pergi. Sedianya.
1: Ya.
2: Saya kata api.
1: Saya kata api.
2: Okay. Tempat tu. Lupalah lama.
1: Dataran Merdeka.
2: Bukan, saya kata api dataran Merdeka pergi satu hari tu pergi ke koma.
0: Mana balik hari tu jugalah, tak bermalam.
2: Hari tu cukup malam pukul 7 kan. Patung tak ada lagi.
0: Apa dia?
2: Patung besar tak ada.
0: Patung besar. Batu kek tak ada lagi masa itu.
1: Tak ada lagi. Kecil lagi.
2: Hutak lagi tu. Kira-kira tu hutak.
1: Kampung orang Melayu itu. Dulu situ.
0: Orang asli kan.
2: Jadi
1: kampung Melayu.
2: Jadi kau mau pergi situ. Naik tangga tu tinggi gue.
0: Awak naik lah.
2: Naik ke
0: budak. Yelah. Memang nak ke. Betul kalau kau memang. Ini yang pertama kau ingat ni.
2: Dulu memang tak modal lagi. Jadi kita tak pernah pergi ke Bandung. Lahor kampung.
0: Betul. Memang sama je kita ni.
1: Galik. Nampak benda pelik sikit.
2: Lepas tu besok tu lubang ada je. Ada kawan-kawan lubang tepik ni. Cakap dia macam lah. Mana cakap lah orang pun luduk lah.
0: Tahun 67?
2: 67 tahun itu dah jenak.
0: Ish, 67 ya. Kita ni tak tahu dekat alam maya lagi je tak
2: ya. Belum nikah lagi buat ayah lagi tak tahulah.
0: Betul. Okey, jadi terima kasih perkongsian
1: Abang Santana.
2: Sekarang ada lain sikit.
0: Orang pergi balik hari je Kuala Lumpur tu kan.
2: Pukul 7. Sampai pukul 2 pagi ke Uldong ni. Sebenarnya cukup suka dengan cerita itu. Mana ada hiburannya.
0: Kira awak dapat pergi tu pun dah kira sebenarnya awak insan terpilih.
1: Terpilih pergi tau.
2: Sing gitu dah.
1: Bijak je kan.
2: Masa itu tak ada nama Santana lagi. Nama je Kepli. Awak layak pergi.
0: Sokok lah masa tu ya.
2: Balik tu gembira bidani lah.
0: Ya Allah sedihnya.
2: Nak pula order kita. Ini mok ni. Ini baik. Pasti kawan mana sekolah. Jepun lagi.
0: Ya Allah.
2: Tawarak pergi ke Kuala Lumpur. Melawat Kuala Lumpur lah. Dah pergi bok. Lanuk lah dia.
1: Okey. Abang Santana.
0: Itu pengalamannya.
2: Tak dapat lupa kan.
0: Terima kasih Abang Santana.
1: Terima kasih Abang Santana.
2: Jantar sehatlah berdua itu.
1: InsyaAllah. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
1: Bye.
0: Ya Allah, aku tak sangka kan 67 tahun. Cerita tahun 67 tahun. Awak bayang kan, dah jauh 6 dia ingat lagi. Tapi memang betul, kau pun sama juga tu. Masa kau dah jauh 6 tu, KLCC dia kan dah ada. Kau pergi rombongan sekolah macam juga Abang Santana.
1: Kau pun sama juga. Masa sekolah kat Jengga 3 dulu, rombongan ke KL juga.
0: Mesti
1: kalau rombongan mana? KL.
0: Nak nunjukkan tu KLCC tu.
1: Awak pergi mana dulu rombongan?
0: Situ lah. Apa KLCC, pergi ke Putrajaya. Ada lagi gambar kau dekat masjid warna merah gari-gari tu kan.
1: Kau dulu pergi. Tapi dia macam educational sikit.
0: Lawatan sambil belajar.
1: Pusat Sains Negara. Planetarium. Lepas tu Petro Science. Pergi kat LCC. Lepas tu Masjid Negara. Orang kata pergi subuh hari ni pukul 5 pagi. Tolak daripada Jengka tu kan. Lepas tu baliknya sampai semula ke Jengka tu pukul 10-11 malam gitu. Tengah malam lah sampai.
0: Tapi kau tak boleh imagine tau. Yelah, sebab kita tidak berada di zaman itu kan. Kau bayangkan cerita Abang Santana adalah pada tahun 67. Masa tu Kuala Lumpur ada apa je kan?
1: Ya.
0: Mana ada benda lagi. Nak pergi tu pun ke

0: leceh nak sampai-sampai
1: tu. Ya, kan? Dengan jalan lah. Jalan orang kata jalan sempit tu kan. Ha, jalan apa pergi bentong karak lama tu kan. Bentong lama tu. Bentong gombok.
0: Ya.
1: Gombok lama tu.
0: Kau bayangkan.
1: Dahlah jalan kecil. Lepas tu tepi tu orang kata gaung tu.
0: Itu kau kabo. Siapa pergi ke Kuala Lumpur zaman Abang Santana? Maknanya isi-isi terpilih betul.
1: Terpilih. Gitu. Okey, okay, lah. Kita sambung pula. Ada seorang lagi memanggil ni yang kita nak ambil ni. Okey. Assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa ni?
2: Oh, dapat tembus lagi. Ya, semalam tembus dah.
0: Hari ni pula. Ayo, siapa tu?
2: Putri Nizam.
0: Siapa?
2: Putri Nizam.
0: Putri Nizam. Daripada mana ni?
2: Semalam tadi
0: Putri Nizam daripada mana? Maknanya kita
2: kena bau nak kenalan. Kerja kat Alang.
0: Ini anak Semantan ke bukan?
2: Lebih kurang lah ya.
0: Kena kabur dah. Tadi awak pasang lagu dia kan? Moh, kita cakap Pahang tu lagu
1: dia.
0: Abang Putra kita. Okey.
2: Apa dia kisah mana ni?
0: Ini macam cerita pasal ini Abang Putra, pasal cuti sekolah ni. Kayaknya kenangan-kenangan macam tadi Abang Santana dia cerita. Tahun 67 dia pergi ke Kuala Lumpur
1: naik bas. Rombongan
0: sekolah. Kalau awak cuti sekolah ni mana? Pergi bawa anak on cuti sekolah ni kan?
2: Cuti sekolah ni gaduh dengan anak je lah.
1: Gaduh.
0: Kalau awak kena dulu mana? kalau awak kena-kena dulu, arwah abah awak pergi mana?
1: Mana buat?
2: Kalau kena-kena lah. Kena-kena tu sekolah rendah tu mana kau?
0: Ikut awak lah. Ikut lah. Mana satu pula.
2: Cuti sekolah lah.
0: Mana awak ada buat ada kena-kena tu?
2: Hantar kampung lah. Duduk dengan weng.
0: Weng tu kalau duduk dengan weng, dia buat ya? Weng ajar apa?
2: Itu weng ya. Duduk dengan weng, seronok je duduk. Minta benda dapat. Apa benda dapat ya?
1: Memanglah weng.
0: Masih tahu king lah.
2: Tidur boleh sabar.
1: Nak makan benda order je kan.
0: Makan
2: order je.
1: Tak tahu sampai.
2: Tahu-tahu sampai.
0: Apa nak makan orang tua-tua usaha kan lah. Biar dia encik-encik pun ya.
2: Mokka bercerita. Masa dia kecil. Anak-anak. Anak wear lah ya. Tak merasa. Tak merasa nak bangun melahor tak ada. Cucu boleh.
0: Memang ya.
2: Kalau anak dia tak ada. Memang tak ada. Tak ada chance-nya gitu.
0: Memang ya bang. Memang itu orang kabur gaduh semua. Macam mak kita ni tak sayang ke kita ke dia? Sayang ke cucu lebih.
1: Ya, dia sayang ke cucu.
0: Cucu tak apa, kita tak boleh. Gitu.
2: Ya, memang gitu
0: Nanti besok ada cucu gitulah juga.
2: Ya.
0: Benda ni dia pusing yang balik je kan?
2: Tapi seronok. Seronok. Kampung seronok.
0: Ya. Betul, bila nak balik duduk kampung pula? Sekarang duduk Syalah ya?
2: Ya,
0: nanti balik duduk kampung bila? Pencin nanti lah ya?
2: Pencin lah ke bawah ya? Okey. Dulu ya.
0: Okey, tak apalah Pak. Selamat bertugas lah dulu. Ya, kita
2: ucapkan.
0: Terima kasih telefon kita.
2: Terima kasih.
1: Okey. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Salam. Artis telefon kita ni jantan.
1: Ya. Ni main.
0: Nino. Nyanyi tu. Jangan main-main.
1: Abang
0: Putra kita. Terima kasih telefon kita. Okey, jadi kita rehat dulu seketika jantan. Okey,
1: terus dengar.
0: Pahang FM.
3: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
4: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka,

0: Baik, sekarang jam menunjukkan pukul 3.57 minit petang dan ini menandakan kita berada di penghujung waktu di jam kedua dan dah masuk dah ke jam ketiga.
1: Betul, maka kita pun nak dah berakhirlah cerita kita.
0: Ya, betul.
1: Ini. Jadi ini patutlah hilang Mokju.
0: Ya.
1: Hilang senyap tanpa kabar. Rupanya Mokju pergi suara ni kata dia.
0: Suara.
1: Dia hantar gambar. Assalamualaikum. Ni dengan jantan. Selamat petang. Selamat berkonti. Kau mau suara ni kata dia. Tak tahu apa tajuknya. Apa pun paham FM terbaik dia mantap. Dari kuai MJBD. Dia kena ada jawatan dia. Mokju kita dah moya. Okey, jadi apa pun selamat mesorek lah untuk Mokju. Okey, ini Kak Nura kata
0: Kuantan, apa? Salam Sayyidul Ayam ke dua DJ yang menceritakan. Tengah dulu masa zaman kanak-kanak, time holiday akak sentiasa dibawa oleh parent berkelah di air terjun di Jerang Pasu, Tanah Putih, Kelantan.
1: Okay.
0: Seronoknya if dapat dikembalikan di zaman itu, zaman parent, arwah akak sulung and arwah adik masih ada. Arwah papa awal-awal pagi lagi masakkan bekalan dan arwah mama bersama adik-beradik mengemas keperluan untuk dibawa. Namun kini hanya tinggal memori yang indah, yang terindah. Dan bila dah ada encik suami, giliran akak dan encik suamilah membawa anak-anak melancong di dalam dan luar negeri. Alhamdulillah dengan izinnya dah banyak negara dilawati. Tapi kata orang, hujan emas di negara orang, hujan batu di negeri sendiri. Tetap lebih baik di negeri sendiri.
1: Betul.
0: Terutama bab makanan. Di negara Arab, asyik dijamu kebab. Negara ASEAN asyik dengan sayuran. Negara India, Kashmir pula asyik roti and curry je. Memang tak sesuai lah dengan selera kita. By the way, jauh berjalan, luas pemandangan. Pahala besar melihat keindahan alam ciptaannya. Thank you so much.
1: Tapi betul eh. Kalau ada kesempatan, ada rezeki kan. Itu kata orang, kalau kita bagi barang dekat anak kita, dia tak ingat macam mana kita bawa dia pergi berjalan. Dan nak pergi berjalan ni bukan cerita pasal duit je. Sebab kita sendiri pun bukan orang senang teh. Masa kau kat jengka tu pun bukan orang senang. Nak boleh keluar berjalan tu teh, bertahun-tahun aboh kau menyimpan duit.
0: Contoh,
1: nak ngabur kan. Tapi macam Kak Nura ceritalah, dia pun ada kesempatan, ada rezeki daripada Allah, bawa anak keluar berjalan. Ini yang paling penting sebenarnya. Jalan jauh, luas pemandangan.
0: Betul.
1: Dan dari sini kita dapat belajar banyak benda.
0: Betul.
1: Contoh macam Kak Nura kongsi geng-geng kita pergi dekat negara ini, makanan
0: makan
1: begini,
0: dia apa,
1: negara itu makanannya begitu, budayanya begitu. Kita dapat
0: budaya,
1: belajar kan.
0: Bahasanya lagi, orang kata architecture dia, bangunan-bangunan dia. Kita tahulah motif macam ni, ini negara India. Motif macam ni, ini negara Thailand.
1: Orang yang bijak ini, dia matang dalam kehidupan dia.
0: Betul.
1: Matang, bijak ni pula datang daripada pengalaman lah. Bila keluar ni, kita berdepan dengan ramai orang, macam-macam orang.
0: Tak sempit.
1: Kita tak tahu perangai budaya orang macam mana.
0: Betul.
1: Jadi bila kita jumpa dengan orang tu, kita akan jadi lebih bijak untuk menguruskan emosi. Betul tak?
0: Padu ayat petang ni.
1: Sebab kalau kita duduk dekat tempat yang sama je kan, lama-lama kita benar dia jadi tak
0: tepu kan.
1: Kita jadi, kita rasa berakor kat situ.
0: Okey.
1: Kak Siti Hawa pula.
0: Kak Siti Hawa sini.
1: Salam. Selamat petang Nina dengan jantan. Apa khabar? Semoga ceria melayan kamu yang setia dengan Radio Pahang, kata dia. Akak pun tak ada anak juga, dah kahwin cucu-cucunya dengan mok ayah demo lah. Tak ada balik sebab anak menantu bukan cikgu. Kalau balik pun hari Sabtu sampai Ahad je, demo kerja pejabat biasa-biasa lah kan. Ibu ayahnya lah ikut bawa berjalan makan angin. Okey Nina jantai, selamat bertugas lah dengan cerianya. Jangan rasa bosan dengan kerenah peminat Radio Pahang. Sebab tu Radio Pahang FM satu pilihan.
0: Mana pernah bosan? Siapa khabar?
1: Siapa yang bosan? Tak ada orang bosan. Okey, ini Pak Cu Safri.
0: Pak Cu Safri pula.
1: Kata apa Pak Cu ni?
2: Assalamualaikum. Selamat petang. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam ceria ya buat DJ jantan dan juga Nina. Selamat petang juga buat semua pendengar-pendengar fan satu pilihan. Okey. Kesoh ni cerita kita petang ni ya. Ceritanya musim cuti sekolah ni. Cadangnya lah Pak Cu, cadangnya ada lah juga. Ya nak lepak-lepak di kamera highlight lah kan. Tapi di kekangan program banyak sangat. 25 bulan itu kan, apa kenamanya, Maulidur Rasul kan. Lepas itu terus ke sambutan Ambar Merdeka itu kan, pun tak ada juga nak cuti. Ini pun dah cuti sekolah, dah nak habis dah ni. Esoknya ada program bersama dengan apa, Timbalan Menteri apa apa
1: apa
2: tenaga apa ada pengurusan mana
1: dan
2: transformasi air mana ke kita Petra kan
0: Petra
2: Datuk Seri Abdul Rahman bin Muhammad ya bersama dengan
0: Ali Melipeh
2: TMB lah adalah buat esok programnya di Dewan Terbuka Mela tak ada apa jugalah, tak dapat jugalah nak mana-mana jadi cuti untuk cuti sekolah ini. Pacu banyuk habis di kampung je lah cuti-cuti di kampung je lah. Tak ada nak mana-mana lah itu je lah nak kampungnya kena dengan program ataupun amna yang boleh berlaku masa cuti sekolah ni itu je lah. Pacu tak dapat lah nak membawa diri pergi cuti ke kemurah hala macam nak tak dapat lah, tak ada apa lah tengoklah lain kali guna gaya itu sajalah nak borak-borak betul ni dalam apa cerita kita ni. Okey, itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.
0: Terima kasih Pak Cu.
1: Pak Cu teringin nak pergi ke kamera ke dia. Kalau kuih cuti sekolah ni lah waktu yang paling kuih ngelok sekali nak pergi
0: ke kamera. Ya, sebabnya terlalu sesak.
1: Kau rela pula lah kalau pergi hari biasa tu.
0: Betul. Ambil cuti hari biasa, pergi hari Ahad tu kan. Bergerak hari Senin, Selasa, Rabu tu
1: lapang sikit, lawan sikit lah. Kalau tidaknya kata atas kemeran tu kan semua paket naik berkumpul atas itu, apa cerita
0: ada je. Ada jen je kan. Jadi macam kita habis masa kat dalam kereta je. Padahal banyak lagi benda menarik nak tengoknya.
1: Kalau ikut nak musim tu, satu kamera tu pun pusing. Tapi itulah dia kalau dah jam. Kan? Tapi itulah level-level Pak Chu. Menteri punya program lah.
0: Ya, kena. Wajib ada ke ni?
1: Patut tak ada ke mana. Okeylah, jadi apa pun terima kasih banyak-banyak kepada yang hantarkan WhatsApp bercerita hari ni dengan kita. Apa aktiviti workman di musim cuti sekolah, kita rehat dulu. Okay. Kita layan lagu hiburan. Ini daripada siapa ni jantan?
0: Daripada siapa? Kita nak di jam keempat ni kita dah tone down sikit. Sebab pada masa sama nak maklumkan juga lah, kata Azan Asar akan masuk berkumandang pada jam 4:17 petang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Wazam Shah. Kita dah kata jam ketiga ni kita dah mulakan pelan-pelan sikit. Tenang-tenang.
1: Boleh.
0: Yang pastinya
1: terus dengar
0: Pahang FM, satu pilihan.
3: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua kalimah yang Allah Ta'ala suka, iaitu dua kalimah yang ringan di lidah, dua kalimah yang memberatkan di timbangan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan saqilatan fil mizan subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Inilah dua kalimah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim, iaitu kalimah yang Allah Ta'ala suka, dia ringan di lidah, dia berat di timbangan kita nanti. Amalkan subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim.
1: Cantiknya iman, faham.

0: dengan huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.

0: Baik, masih lagi bersama dengan Jantan dan Nina di Zone Apa Khabar Way hari ini. Dan kita sudah berada di jam yang ketiga. Ya. Ketika ini dah penghujung, dah jam ketiga.
1: Baik.
0: Sekejap je. Sekejap lagi kita dah pergi ke jam terakhir.
1: Betul. Terima kasih kerana bersama dengan kamu berdua untuk hari yang keempat di bulan September 2026. Hat mana baru masuk ke negeri Pahang, tak kira lah. Mungkin ada ke kamera Highland, mungkin ada di Bentong, mungkin ada di Maran, mungkin ada di Temeloh tengah ngepak ke Batin. Tak kira. Mana pun kamu berada, terima kasih kerana dengar Pahang FM dan selamat datang ke negeri Pahang. Semoga mendapat kenangan yang manis-manis, yang indah-indah, bertemu dengan orang Pahang yang baik-baik.
0: Baik-baik orang Pahang ni, manis-manis, manja-manja. Comel-comel belaka.
1: Dia tengah cakap pasal diri dia.
0: Kau merangkumi semua.
1: Okey, jadi apa pun kita juga nak maklumkan pada minggu depan. Kayaknya cuti minggu ni dah ada perancangan.
0: Betul.
1: Minggu depan tak tahu nak ke mana. Bukan minggu depan lagi satu.
0: Satu lagi.
1: Ya, 9

0: 19 September 2026. Okey, akan diadakan Karnival Wanita Sihat Keluarga Sejahtera. Ini dekat Dewan Komuniti Kampung Awak kan?
1: Ya, Kampung Melayu Simpang Kalah. Dekat sangat rumah aku.
0: Ya,
1: bawah.
0: Oh, soalah mak awak pergi.
1: Mak aku kata boleh je pergi.
0: Agak dia nantinya semeja di KRT sana tak?
1: Dia khas untuk kesihatan wanita, lelaki dan kanak-kanak juga dialu-alukan untuk hadir. Dan pelbagai aktiviti kesihatan, antaranya ceramah kesihatan, tombong, menopause, kanser wanita.
0: Oh, ini penyakit-penyakit perempuan.
1: Berkaitan dengan perempuan. Tapi kita galakkan kepada lelaki dan kanak-kanak
0: pergi,
1: untuk hadir.
0: Kena
1: ambil tahu.
0: Lepas itu ada juga pameran dan juga konsultasi kesihatan wanita. Ada pemeriksaan kesihatan umum. Ini banyak untuk perempuan lah. Okay, ada pemeriksaan organ peranakan. Dan payudara. Ada HPV. Pemeriksaan tekanan darah dan paras gula. Pemeriksaan kesihatan gigi. Mata. Lepas tu ada juga vaksin influenza untuk warga emas. Jadi kepada abu-abu, kalau datang dapat apa? Dapat ini.
1: Ada dapat ni, moh rebut cendahati. Ada kuis. Ada cabutan bertuah. Pelbagai. Kita ada soal jawab ceramah tu kan. Ada dapat hadiah. Dapat jadi, jawab, dapat hadiah.
0: Makna abu datang tak pergi saja. Ada juga abu kan.
1: Ada abu. Hasilnya. Kata maklumat dapat. Hadiah dapat. Makan pun dapat.
0: Okey, jadi kepada anda, jangan lupa tulis dalam kalender dekat tepi peti tu. Siap-siap 19 September 2026 Karnival Wanita Sihat Keluarga Sejahtera di Dewan Komuniti Kampung Melayu Simpang Kalang Raupahang. Okey, pukul 5 kejap lagi.
1: Pukul 5 kita ada utama 5 petang. Dan pada pukul 5.45 petang nanti kita akan ada berita khabar dari Pahang.
0: Terus dengar
1: Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Yang ada Malaysia, panggil
1: sedapnya kalau dapat yang gepuk.
2: Jom kita pergi beli.
1: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
2: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
3: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

Agong Perkenan Darurat di Serian. Perketat kawal Selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Aga Khan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina istana tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turkiye, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

0: Baik, masih lagi bertemankan Jantan dan Nina di Zon Apa Khabar Weh hari ini. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 5.25 minit petang. Dan okay, Nina,
1: yo.
0: Tadi kita dah berkongsikan tentang kata yang
1: kesihatan wanita tu.
0: Wanita tadi kan. Okay. Lepas tu hari esok ni ada benda.
1: Oh, besok ada sukan pula Jantan.
0: Ada sukan.
1: Tapi apa pun, terima kasih kita ucapkan kerana setia bersama dengan Komo berdua untuk petang ini. Ini kapal siapa? Kak Lina Gambang.
0: Ya. Yeah.
1: Terhibur betul kami dengar Jantan dengan Nina berceloteh. Terima kasih. Terima kasih juga kita ucapkan salam.
0: Terima kasih
1: Kak Lina. Okey, cerita pasal sukan ni Jantan. Pada hari esok bermula.
0: Sampai
1: 11 hari bulan. Lebih kurang seminggu lah.
0: Seminggu pun
1: akan diadakan 2026 Asian University Table Tennis Championship. Sekali sudah baca. Jangan baca dua kali. Dia dah ladi lah
0: Bertempat di UMPSA Kuantan Pahang. Yang ni orang kata pertandingan
1: tenis.
0: Table tennis ataupun pingpong. Championship.
1: Ya, jadi kepada workman boleh datang tengok bermula hari Sabtu, esok lah sampailah 11 hari bulan.
0: Okey,
1: yang menarik untuk kita kongsikan nanti ni akan ada penyertaan daripada luar negara.
0: Betul.
1: Jadi kita boleh tengok macam mana orang lain bermain.
0: Betul.
1: Bertanding ni kan ada antara yang akan terlibat negara-negaranya ada Australia, ada Brunei, ada People Republic of China. Okey, lepas tu ada Hong Kong. Ada Kuwait.
0: Dan pastinya tuan rumah.
1: Yes, of course, Malaysia.
0: Lepas
1: tu ada Mongolia, ada Nepal, ada South Korea dan ada Chinese Taipei. Jadi ini antara negara yang akan menyertai pertandingan ini. Championship ni.
0: Okey, kalau kita nak menonton orang kata kejohanan tu, kejohanan sebenar akan berlangsung pada 7, 8 hingga 9, 3 hari ni. Di mana 7 September akan ada kata kejohanan berpasukan. Keesokan 8 hari bulan ada individu. Dan 9 hari bulan individu juga. Dan ada 3 lah kategori dia. Lelaki, wanita dan campuran.
1: Dan juga kita nak ingatkan kepada anda, jangan lupa untuk saksikan juga apa acara pembukaan dia pada 6 September.
0: Betul.
1: Katakan anda tak dapat nak datang bersama-sama dengan UMPSA Kuantan ni, anda boleh tengok live streaming. Boleh tengok dekat AUSC channel YouTube. Faham eh?
0: Faham.
1: Okey, jadi apa pun, jomlah kita sama-sama memeriahkan apa sekali lagi 2026 Asian University Table Tennis Championships.
0: Terkesima cakap English pula.
1: Kalau dengar kau cakap orang putih
0: biasa kita cakap lorat apa. Tiba-tiba awak cakap bahasa Inggeris. Guna kan?
1: Itu belum kau guna lorat British.
0: British action. Water bottle.
1: Okay. Jadi apa pun, 5.45 minit petang kejap lagi.
0: Kita ada khabar Pahang.
1: Jadi terus dengar
0: Pahang FM, satu pilihan.

0: Dadu Malaysia.
1: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 14 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB 40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif tawaran kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Seri Indapura, Taman Seri Indapura, Kuantan, Masjid Jamek Besar Kuantan, Balai Raya Kampung Tan Sri Yahya Temeloh, Jengke Cenor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.

0: untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
1: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
2: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
3: Ha, inilah Gen Z panggil
4: Ha, brain rot.
5: Brain rot.
3: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
1: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
2: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
3: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
5: Pesanan khidmat ini daripada Pak FM.
6: Jalan-jalan dengan sepatutnya.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

6. Sari berita utama. Persimpangan bertingkat Pelabuhan Kuantan LPT2 perkukuh pertumbuhan industri dan pelaburan di Pahang. Penghantar barang didakwa 6 pertuduhan tunjuk transaksi kod QR tidak sepadan. Berita sepenuhnya. Pembukaan persimpangan bertingkat Pelabuhan Kuantan Leburhaya Pantai Timur Fasa 2 LPT2 memperkukuh jaringan pengangkutan dan menyokong pertumbuhan industri serta pelaburan di Pahang. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Warusti Wan Ismail berkata laluan itu merupakan akses terus antara LPT2 dengan Pelabuhan Kuantan dan Taman Industri Kuantan Malaysia China MCKIP. Pembukaannya sekaligus memudahkan akses ke Pelabuhan Kuantan dan Terengganu. Malah tempoh perjalanan juga dipendekkan serta memberi kemudahan kepada pelabur dan pengguna dari kedua-dua negeri. Sementara itu, seiring pembukaan persimpangan bertingkat Pelabuhan Kuantan itu, Plaza Tol Pelabuhan Kuantan mula beroperasi pada jam 6 pagi tadi. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, laluan sepanjang 11.5km berkenaan merangkumi 10.1km di Pahang dan 1.4km di Terengganu. Projek itu menelan kos keseluruhan RM400 juta dan RM145 juta bagi persimpangan bertingkat. Jelasnya, semua pakej projek berkenaan telah disiapkan dan diserahkan kepada agensi berkaitan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Majistret Kuantan atas 6 pertuduhan menunjukkan transaksi pembayaran kod QR tidak sepadan dengan transaksi jualan berjumlah lebih RM356 antara Januari dan Februari lalu. Bagaimanapun, tertuduh Muhammad Ruzaini Ruzi, 26 tahun yang bekerja sebagai penghantar barang, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Elina Osman. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan memperdayakan dua individu dengan menunjukkan transaksi pembayaran kod QR yang tidak sepadan dengan transaksi jualan di kedai. Mahkamah membenarkan jaminan RM12,000 bagi semua pertuduhan dan menetapkan 25 September ini untuk sebutan semula kes. 15 pingat emas disasarkan kontingen Para Sukan Malaysia, Para Sukma Pahang pada Temasya Para Sukma Selangor 2026 yang dijadualkan pada 5 hingga 10 September. Pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Pahang Datuk Fazli Muhammad Kamal berkata 69 atlet bakal mempamerkan aksi dalam 10 acara sukan. Katanya sasaran 15 emas adalah tinggi kerana jumlah acara sukan yang dipertandingkan kali ini hanya 10 berbanding 15 acara pada Para Sukma Sarawak 2024. Pada Para Sukma Sarawak 2 tahun lalu, 15 emas, 5 perak dan 9 gangsa berjaya dibawa pulang kontingen Pahang. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Rozihanis Abdul Rahman. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: lelaki.
1: Okey, baik, sekarang jam menunjukkan pukul 5.53 minit petang. Baik. Dan Nina.
2: Jadi yang dah terakhir sebelum kita berundur ni jatuh, yeah, kita nak kongsikan bersama dengan anda. Mungkin ada yang dah dengar dalam berita.
1: Betul,
2: tadi di Kabodas Sarawak sekarang ni dah diisytiharkan darurat. Jadi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah pun mengisytiharkan darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak. Susulan keadaan jerebu yang mencapai tahap pencemaran udara membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Dan bermula 7 hari bulan sampai 11 September ini, sekolah-sekolah di daerah tersebut, di 647 sekolah di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak ditutup 5 hari. Digantikan dengan sesi pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR lah. Jadi apapun, kita harapkan agar rakan-rakan kita
1: di Sarawak, di Serian Sarawak tu,
2: sahabat kita, apa yang kita, yalah kan, kawan-kawan yang kita kenali, tak kenal pun tak apalah,
1: ahli keluarga ke, ataupun
2: keluarga,
1: kan,
2: semua jaga diri.
1: Betul.
2: Dengan keadaan ini, kita doakan agar dipermudahkan urusan sahabat-sahabat kita.
1: Kalau kawasan, boleh jangan keluar rumah. Kata kalau tanpa urusan yang penting, jangan keluar rumah. Kalau nak keluar pun, pastikan memakai pelitup muka, mask,
2: topeng ni kan.
1: Ya, betul lah, sebab kita sekarang ni jerbu ni, kadang kata udara ni memang kata tak tidak sihat.
2: Kesian orang kat sana. Apa pun, yalah, kita doakan agar cepat-cepat keadaan buruk ini berlalu.
1: Betul.
2: Kita doakan agar dipermudahkan urusan. Jaga diri, jaga kesihatan. Jangan lupa minum air masak, minum air kosong banyak-banyak. Yeah. Okey? Janji. Okey. Jom kita akhiri kita punya zone Apa Khabar Weh ini dengan lagunya. Siapa lagunya?
1: Yang ni kita punya seniman.
2: Okey.
1: Siapa seniman? Dia bukannya P depan. Dia S.
2: Saloma. Bukan.
1: Siniman lelaki.
2: Lelaki. Tak tahu.
1: Alah, kau punya tremak lah. Kau punya tremak petang-petang.
2: Tak dapat teka tu.
1: Tak dapat teka. Tak apa. Kita nantikan.
2: Okey. Dan kejap lagi si Wawa.
1: Wawa.
2: DJ Wawa akan bersama dengan anda sampai pukul 9 malam di Zon Nurani. Okey, kita jumpa lagi
1: minggu hadapan.
2: Bye-bye.
1: Terus dengar
2: Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Assalamualaikum.

0: Apa semua duit simpanan aku? Semua tu hasil titik pelaku selama ni. Macam mana aku boleh percaya pada orang yang tak pernah aku jumpa? Bila dah dapat apa yang kau nak, terus kau blok nombor telefon aku. Aku percaya kakak. Aku percaya kakak. Kepada pendengar Pahang FM, jangan jadi macam saya. Jangan mudah percaya pada individu yang baru dikenali secara dalam talian. Jangan sesekali memberikan wang anda dan kongsi maklumat peribadi anda. Jika anda ada sebarang keraguan, laporkan terus ke Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional atau NSRC di talian 997. Pastikan anda bukan mangsa seterusnya.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

kata apa khabar sama pendengar dari Mesia Abang FM, satu pilihan. Okey, Wawas ini bersama dengan anda petang ini untuk edisi Jumaat 4 September 2026, bersama dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah untuk Zon Nurani edisi hari ini. Okey, menggantikan Nasri. Jadi untuk anda yang sedang memandu, hati-hati selalu. Okey, yang sedang kata masih lagi dalam cuti-cuti, selamat bercuti ya. Tinggal beberapa hari saja lagi ni sebelum kita orang kata nak kembali ke rutin asal minggu hadapan. Okey, dan juga untuk rakan saya tadi sebelum saya terlupa, ya, Hazwan dan juga Anum yang telah pun bersama dengan anda ya, untuk Zon Apa Khabar We. Jadilah kita tak nak buang masa kan, dah 6.10 mampiri 6.11 petang dah sekarang ini. Kita tak teruskan lagi hiburan kita pada petang ini. Ini dulu Celine Dion untuk anda dengan My Heart Will Go On.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 14 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB 40. Nikmati juga bantuan ala perubatan sehingga RM20,000, insentif tawaran kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Seri Indrapura, Taman Seri Indrapura, Kuantan, Masjid Jamek Besar Kuantan, Balai Raya Kampung Tan Sri Yahya Temeloh, Jengke Cenor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
1: 104.1 Kuantan. Pahang Barat. Jerantut. Rompin. Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0

Nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Jom sertai seminar pelaburan wilayah Pantai Timur 2026 8 September di AC Hotel Kuantan Pahang. Untuk PKS dan pelabur tempatan, ayuh maju bersama MIJA. Daftar sekarang, #investlocal.

Ya, Michelle Umar dengan Aku Serung bawa kita ke 6.25 minit petang. Untuk anda yang mendengarkan kami yang mungkin berada di Temeloh, Bentong, Raub dan juga Beres, 107.5 MHz ya, untuk frekuensi kami di sana. Manakala yang berada di Cameron Highland, 100.3 MHz. Okeylah, satu sedikit perkongsian yang saya nak kongsi dengan anda ini yang baru saja dikeluarkan daripada Facebook rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia mengenai info kemalangan ya, di mana dalam pukul 6.4 petang tadi, baru saja dah ini, terdapat kemalangan di kilometer 31.6 arah barat ya, dari Genting Sempah menghala ke Gombak. Jadi semua lorong terhalang, walau bagaimanapun trafik masih lagi lancar. Jadi untuk anda semua yang mungkin ada dari arah orang kata belah timur ni nak ke barat, yang memang akan lalu LPT situ kan, jadi hati-hatilah selalu ya, dan fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tujui itu. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya untuk anda pada petang ini. Dulu-dulu, Akulah Kekasih.

Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang! Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Ya, tadi Datuk Jamal Yudha dengan keluhan perantau waktu kita ke 6.43 minit petang. Jadi satu lagi perkongsian untuk anda pada petang ini. Ini program kesihatan Bidadari Wanita Pahang 2026 edisi Raub lah ya. Di mana ini akan berlangsung pada hari Sabtu 19 September 2026 9 pagi hingga 12 tengah hari di Dewan Komuniti Kampung Melayu Simpang Kalang Raub Pahang. Kan? Memang khas untuk wanita, tetapi lelaki dan kanak-kanak dialu-alukan. 100% percuma je. Okey. Antaranya yang ada adalah ceramah kesihatan tentang kanser tombong dan lain-lain kan. Ada juga pameran dan juga konsultasi kesihatan wanita. Ada juga pemeriksaan kesihatan umum, pemeriksaan organ peranakan dan lain-lain, pemeriksaan tekanan darah dan paras gula, pemeriksaan kesihatan gigi pun ada, pemeriksaan mata pun ada, juga vaksin influenza untuk warga emas lah. Jadi mohlah rebut ya cedera hati yang menanti. Ada juga cabutan bertuah, soal jawab dalam ceramah, kuis dan sebagainya. Okey, jadi makanan disediakan, pakat dah pergi, jangan dok segan. Gitu. Sekali lagi Sabtu 19 September 2026 9 pagi hingga 12 tengah hari saja di Dewan Komuniti Kampung Melayu Simpang Kalang Raub Pahang. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya untuk anda dengan Nora.

0: mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak Hai FM.

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

Ya, Naim Daniel dan juga Anin Roslan dengan Seni Beramai dengan Takdim bawa kita ke tempat 7 malam. Maksudnya jam yang kedua dah sekarang ini untuk edisi Jumaat 4 September 2026 di mana hari ini nanti 7.13 ya akan berkumandang pula Azam Maghrib bagi anda yang berada di Kuantan juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Ini dulu One Pass dengan Nuansa Warna.

0: Pahit tidak semestinya racun. Manis tidak semestinya madu. Kepahitan dalam hidup menjadikan seseorang itu matang. Dan kemanisan kadang-kadang membuatkan kita alpa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang. Maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua kalimah yang Allah Ta'ala suka, iaitu dua kalimah yang ringan di lidah, dua kalimah yang memberatkan di timbangan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan saqilatan fil mizan subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Inilah dua kalimah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim, iaitu kalimah yang Allah Ta'ala suka, dia ringan di lidah, dia berat di timbangan kita nanti. Amalkan subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim.
1: Cantiknya iman, faham.

ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى؟

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Uwais Al-Qarim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beliau telah pun membacakan surah
2: saudara saudara sekalian,
1: ayat 1.
2: Marilah kita berlumba-lumba melakukan kebaikan seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat. Maka berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan-kebaikan. Kata ahli mufassirun seperti As-Sa'di dan juga dalam tafsir Ajalah lain dan beberapa tafsir yang lain, maksud khairat tadi adalah amal-amal soleh yang fardu. Dan juga khairat bermaksud segala perbuatan yang baik. Oleh itu, perintah ini mencakupi perintah melaksanakan ketaatan, kefarduan dan juga apa-apa saja perkara baik untuk diri kita dan orang lain. Kita diperintahkan untuk berlumba-lumba. Maknanya bersegera ni, sungguh-sungguh dan bersegera. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, selain daripada amal-amal kewajipan itu, banyak lagi amal-amal ataupun perkara-perkara kebaikan yang boleh kita buat. Ruang medan amal yang sungguh luas sekali. Terutama amal-amal yang sunat dan juga kerja-kerja kebajikan yang lain. Kita rebutlah peluang ini. Mungkin ada di antara kita yang boleh iltizam, istiqamah untuk kerap bangun qiyamul lail. Alhamdulillah, silakan. Mungkin ada orang tu yang dia rajin berpuasa sunat. Masya Allah, alhamdulillah. Namun bagi orang yang tidak kemampuan hal itu, banyak lagi perkara-perkara lain yang dia boleh buat. Zikir-zikir yang mudah, itu contoh. Ataupun dia suka menolong, dia ringan tulang untuk menolong orang lain dengan senang hati, lakukan. Itu adalah amal soleh, khairat juga. Dia suka menggembirakan orang lain dengan perkara yang baik lah. Bukan buat lucu yang berdosa, bukan itu maksud saya. Idkhalus surur, memasukkan rasa gembira, senang hati dalam diri orang mukmin. Satu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan bermacam-macam lagi yang kita boleh buat. Jadilah sebagai seorang anggota masyarakat dan orang mukmin yang sentiasa memberi kebaikan kepada orang lain, berusaha melakukan apa yang baik, tidak sebaliknya menjadi anasir yang merosakkan masyarakat. Wallahu a'lam bishawab.

Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah masuk 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey. Masih lagi dengan Wawa sini bersama dengan anda untuk Zonani edisi hari ini Jumaat 4 September 2026 7.40 minit malam dah sekarang ini. Jadi untuk anda yang belum lagi menunaikan solat maghrib, segera-segera menunaikan solat maghrib ya. Sebab nanti jam berikutnya pula azan Isyak adalah 8.23 macam tu. Jadi untuk anda, teruskan hiburan anda masa bersama dengan saya untuk malam ini. Kita akan teruskan lagi hiburan sebab nanti pukul 8 kita ada kabar ringkas. Ini dulu ke hujung dunia.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani bersama saya Nova Razok Kapili dalam khabar ringkas 4 September 2026. Kerajaan negeri merancang memperluas penghantaran pelajar ke Australia, New Zealand dan negara-negara barat selain meneruskan tumpuan terhadap peluang pendidikan di Asia Barat dan Timur Tengah. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail berkata, tahun ini 2 pelajar telah dihantar ke New Zealand dan jumlah itu akan ditambah pada masa akan datang. Sementara itu, Datuk Seri Diraja Wan Rosli hari ini memperkongsikan mesyuarat kumpulan wang amanah tabung malapetaka negeri Pahang di Pusat Pentadbiran Sultan Ahmad Shah Kuantan. Katanya mesyuarat ini penting bagi memastikan pengurusan tabung amanah dapat dilaksanakan dengan baik, khususnya dalam membantu dan meringankan beban rakyat yang berdepan musibah. Penduduk Jerantut diberi tempoh sebulan mulai 1 September ini untuk mengemukakan pandangan, cadangan atau bantahan terhadap draft rancangan tempatan daerah Jerantut 2040 penggantian. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri, Datuk Seri Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, penyertaan awam penting bagi memastikan perancangan pembangunan daerah itu mengambil kira kepentingan penduduk. Dua kenderaan perdagangan ditahan, unit penguatkuasaan lebih muatan Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pahang kerana membawa muatan melebihi had dibenarkan menerusi sesi rondaan dilakukan di sekitar daerah Kuantan. Kedua-dua kenderaan berkenaan telah diambil tindakan dan dikeluarkan notis supaya hadir di mahkamah untuk tindakan lanjut. Bahang cuaca tertinggi dirasai di Kuantan, Mulu Sarawak, Kudat dan Keningan, Sabah semalam apabila suhu maksimum harian masing-masing direkodkan antara 35.2 hingga 35.7 darjah Celsius. Berdasarkan laporan Jabatan Meteorologi Met Malaysia, bagi 3 September, bacaan itu merupakan suhu maksimum tertinggi dalam kalangan stesen utama yang dipantau di seluruh negara. Sekian khabar ringkas 4 September 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, Mankan yang dengar bala-bala 8.5 mempunyai 8.6 minit malam. Dah masuk ke jam yang terakhir. Maknanya kita nak dalam marathon hits music tanpa henti untuk anda. Dan di jam ini juga Azan Isyak akan berkumandang pula ya, bagi Badan Kuantan Pekan dan Muazzam Shah pada jam 8.23 minit malam nanti. Terus mendengar di Demesia Abang FM, satu pilihan
1: marathon hits music tanpa henti.

Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya walau ku kutip, bersihkan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua kalimah yang Allah Ta'ala suka, iaitu dua kalimah yang ringan di lidah, dua kalimah yang memberatkan di timbangan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, saqilatan fil mizan, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Inilah dua kalimah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, iaitu kalimah yang Allah Ta'ala suka, dia ringan di lidah, dia berat di timbangan kita nanti. Amalkan subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim.
1: Cantiknya iman,

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai, saya Azza Aziz. Jom dengarkan Pahang FM di Cameron Highlands 100.3 MHz.

Ya, Salim, dengan tinggal kenangan membawa kita ke jam 8.45 minit malam. Okeylah, hampir 3 jam dah saya bersama dengan anda untuk Zon Nurani hari ini. Okey, Jumaat 4 September 2026 dan nanti pukul 9 kita ada utama 9 malam lah dari Jusma Berita RTM. Dan selepas ini bersama dengan rakan yang seterusnya Ucup bersama dengan anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Terima kasih juga buat rakan MCR, ya, Puan Kamaria dan juga Cik Akma. Jumpa saya hari Isnin di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. Kita ada Halaqah Usrati dan topik kita ialah konflik rumah tangga. Ya, jangan lupa untuk dengarkan Halaqah Usrati pada hari Isnin nanti pukul 6 petang. Jadi saya ingatkan anda lagu ini daripada Aisyah Redno dengan setara. Assalamualaikum, selamat malam semua dan bye-bye.

Dengarkan kami, Hang FM. Kuala Lipis 107.5 MHz.

107.7 popular 5 MHz.

0: satu 04 Populani 1 Kuantan. Satu 07 Populani 5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut. Sembilan 91.9 Rompin. Satu 00.3 Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Ku percaya.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pangron Peijing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yijun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Ganzun Li Chiaxin pada aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J-Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dungun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina, yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Çakırhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

Nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Jom sertai seminar pelaburan wilayah Pantai Timur 2026 8 September di AC Hotel Kuantan Pahang. Untuk PKS dan pelabur tempatan, ayuh maju bersama MIJA. Daftar sekarang #investlot. Teruskan bersama dalam Zon Inspirasi sehingga jam 12 malam. Hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik hanya di

Okey, balas dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu kita lagi di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari Jumaat hari ini, 4 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih diucapkan kepada DJ Wawa yang telah pun menamatkan tugasannya sebentar tadi dalam Zon Nurani. Dan untuk 3 jam yang seterusnya, dari jam 9 malam hingga ke 12.30 malam, anda akan ditemani saya Ucup dalam Zon Inspirasi. Jadi apa khabar anda semua malam ini? Ucup harap semuanya berada dalam keadaan yang baik, tenang dan juga sihat hendaknya. Kalau ada yang kurang sihat malam ini tu, jangan lupa jaga diri, rehat secukupnya dan ambil ubat mengikut nasihat doktor. Itu yang penting kan? Dan seperti biasa, bila hujung minggu menjelma, tentu pelbagai perancangan yang telah disusun. Ada yang mengambil kesempatan nak membawa keluarga berjalan-jalan. Ada yang plan nak balik kampung. Ataupun mahu berehat saja di rumah Sabtu dan Ahad ni kan. Dan mungkin ada juga yang hujung minggu ni nak menghadiri majlis perkahwinan, kenduri ataupun walimatul urus, menyambut menantu dan juga meraihkan pasangan yang baru melangkah ke alam rumah tangga. Jadi apa saja aktiviti anda hujung minggu ini, kemanapun destinasi anda, terima kasih kerana terus memilih Pahang FM sebagai teman halwa telinga anda. Okey, balas dada seperti biasa, 9.30 minit malam nanti kita akan ikuti info sukan untuk kita mengetahui perkembangan terkini dunia sukan. Dan selepas info sukan, kita teruskan malam ini dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu malam anda. Dan seperti biasa, tepat jam 10 malam nanti kita akan bersama dalam segmen seleksi tangkap lele. Jadi dari sekarang bolehlah anda fikir-fikirkan apa ucapan yang mahu cuba bacakan, dan lagu apa yang mahu Ucup putarkan untuk anda. Untuk insan tersayang, untuk keluarga, sahabat ataupun mungkin seseorang yang masih tersimpan namanya dalam hati kan. Jadi jangan malu-malu, nanti sampaikan sahaja permintaan anda dalam seleksi tangkap lele seperti biasa di WhatsApp Pahang FM 0103207448. Ayuh kita berhibur malam ini. Ini dia Spider, kau saja.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Okey, baik saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Info sukan kita malam ini bagi edisi hari Jumaat 4 September 2026. Baik, kita mulakan dengan berita di mana Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM mengekalkan 12 pemain yang membantu Malaysia meraih 2 pingat emas pada Sukan Sea Thailand 2025 untuk menggalas cabaran negara di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Di mana Presiden PSM Datuk Muhammad Sumali Ridwan yang menyatakan keputusan itu dibuat berdasarkan prestasi semasa selain pengalaman luas ke semua pemain yang beraksi di pentas antarabangsa. Di mana temasya itu bukan medan untuk melakukan eksperimen atau memberikan pendedahan kepada pemain muda. Sebaliknya, PSM mahu mempertaruhkan barisan terbaik bagi memburu pingat emas. Okey, seterusnya, bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Pi Jing meneruskan rentak cemerlang di Masters China apabila berjaya meloloskan diri ke separuh akhir selepas menumpaskan gandingan Taiwan Liu Kuan Heng Hu Yu Hi hari ini. Di mana aksi yang berlangsung di arena Shenzhen gandingan nombor 85 dunia itu tidak berdepan masalah menundukkan lawannya dengan kemenangan straight set 24-22, 21-5 dalam tempoh 35 minit. Menanti Pan Ron Peng Jin esok adalah pemenang satu lagi aksi suku akhir yang melibatkan wakil China Zhu Yijun Li Qian yang akan turun menentang seorang lagi gandingan Taiwan Wu Guan Zun Lia Chia Xing. Dan untuk rekod, ini merupakan kali pertama Pan Ron dan juga Pei Jing berjaya mara ke separuh akhir untuk kejohanan bertaraf Super 750. Baik, seterusnya, Ketua Jurulatih Pahang Rangers Eloy Alonso Frehley yakin skuad bimbingannya mampu meraih kemenangan pada dua perlawanan sekit ke-8 Liga Futsal Perdana Malaysia MPFL di Stadium Tertutup Pasir Gudang Johor esok. Di mana berada di tangga ketiga, Liga Pasukan Pantai Timur itu akan berhadapan USM dan juga PFA Odin yang pastinya turun dengan misi untuk menyekat barisan pemain skuad bekas juara MPFL itu. Menurut Friendly, barisan pemain Pahang Rangers perlu bangkit mencatat kemenangan pada sekit ke-8 kali ini sekiranya ingin terus berada pada kedudukan 2 terbaik musim ini. Katanya di atas kertas, Pahang Rangers mampu menjinakkan lawan, namun pemain tidak boleh terlalu yakin kerana perkara buruk menanti sekiranya terlalu mengambil mudah pada lawan pasti berusaha melakukan kejutan. Okey, seterusnya, Universiti Putra Malaysia UPM terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu Sukan Institusi Pendidikan Tinggi ataupun SUKIP 2026 apabila meraih 24 pingat emas, 17 perak dan 12 gangsa sekaligus mengumpul 53 pingat keseluruhan untuk meninggalkan pencabar lain di belakang. Dengan kelebihan itu, sudah pastinya UPM tidak mahu melepaskan peluang untuk muncul juara buat kali keempat selepas meraih gelaran juara pada tahun 2012, 2018 dan 2022. Mereka turut hampir mencatat kejuaraan hat-trick pada edisi 2024. Namun terpaksa akur kepada Universiti Teknologi Mara UiTM yang muncul juara dengan kelebihan hanya satu pingat perak. Sementara itu, Universiti Malaya dilihat sebagai pencabar utama apabila ketika ini mengumpul 20 emas, 12 perak dan 10 gangsa. Sekaligus cuba mengejar UPM. Dan akhir sekali, info sukan yang ingin Ucup kongsikan dengan anda, di mana keputusan untuk menukar acara di Sun akhir ternyata membawa tuah besar buat atlet kayak dari Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Syahidah Ashikina Rusli, apabila dirinya mencipta rekod kebangsaan baharu bagi sukan institusi pendidikan tinggi SUKIP 2026. Di mana pada pusingan kelayakan yang berlangsung pada Selasa lepas, di mana Syahidah Ashikin mencatat masa 56.30 saat dalam acara TK1 200 meter wanita sekaligus memadam rekod lama 57.29 saat. Malah Persatuan Kanu Malaysia turut mengesahkan rekod yang dilakukan atlet UPSI itu sebagai rekod kebangsaan baharu bagi acara berkenaan. Selain itu, Syahidah Ashikin terus membuktikan bahawa dirinya memang berada di prestasi terbaik apabila melengkapkan saingan dengan meraih pingat emas selepas mencatat masa 58.50 saat pada perlumbaan akhir. Baik, sekian saja untuk info sukan kita malam ini. Terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan dalam Zon Inspirasi.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Bang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

Setiap Jumaat pukul 10 malam. Bersama DJ U.

Okey, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam buat anda yang masih setia bersama kami Pahang FM. Dan bila malam semakin larut, dan sekarang kita memasuki jam yang kedua, Ucup menemani anda dalam zon inspirasi. Kalau siang tadi kita sibuk mengejar masa, malam ini mungkin waktunya kita berhenti seketika. Tarik nafas perlahan-lahan, sandarkan tubuh dan biarkan hati pula bercerita. Kerana mulai saat ini, kita masuk ke ruangan seleksi tangkap leleh. Jadi alhamdulillah, syukur kita masih diberi kesempatan untuk bersama pada malam ini. Satu ruang kecil di udara, tetapi mungkin cukup luas untuk kita menyimpan segala rasa. Ada yang datang dengan senyuman, ada yang datang membawa rindu, ada yang mungkin sedang menyembunyikan air mata, dan ada juga yang malam ini cuma mahu ditemani lagu, kerana kadang-kadang lagu lebih pandai, lebih pandai memahami kita berbanding manusia. Balas darah dalam seleksi tangkap leleh, kita raikan lagu-lagu yang pernah menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup kita. Daripada lagu-lagu jiwang ya, era 80-an, 90-an, hinggalah lagu-lagu terkini yang mendayu dan juga penuh dengan perasaan.

Baiklah saudara, kalau malam ini ya ada sesuatu yang ingin anda luahkan, jangan simpan seorang diri. Kalau ada cerita yang belum pernah anda sempat sampaikan, kalau ada ucapan yang ingin anda titipkan, atau ada lagu yang setiap kali didengar terus membawa anda kepada sebuah kenangan, jadi kongsikan bersama dengan Ucup malam ini. Hantarkan ucapan, coretan, kata-kata semangat ataupun permintaan lagu anda menerusi WhatsApp Pang FM di 010-320-7448. InsyaAllah satu persatu coretan anda akan Ucup layani. Kerana malam ini bukan sekadar malam untuk mendengarkan lagu, ini malam untuk kita mendengarkan suara hati. Mungkin cerita anda sama dengan cerita seseorang yang sedang mendengar sekarang. Mungkin air mata anda juga pernah menjadi air mata mereka. Dan mungkin sebuah lagu yang anda kirimkan malam ini akan menjadi teman terbaik untuk seseorang yang sedang berjuang melupakan, memaafkan, merindui atau belajar untuk melepaskan. Baik, untuk kiriman yang pertama ni, selamat malam buat Cik Kiah dari Rompin. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Kata Cik Kiah malam ini nak dengarkan lagu dari Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Semoga lagu ini dapat menghiburkan sahabat-sahabat yang mendengarkan Pang FM, juga sahabat-sahabat yang berada di Rompin, Cenderawasih Kuantan, untuk Cik Rokiah dengan kata-kata setiap insan perlukan cinta. Cinta yang jujur dan ikhlas amat bermakna dalam hidup kita. Namun cinta juga boleh menjadikan kita rasa hampa dan sengsara. Cinta kepada Allah jualah yang kekal abadi. Terima kasih Cik Kiah dari Rompin. Seterusnya ni, selamat malam. Siapa ni? Sarudin dari kampung Sungai Mai, Jerantut. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Spoon, Rindu Serindu-Rindunya. Buat hiburan semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM. Semoga terhibur ada hendaknya dengan lagu permintaan dari Sarudin dari kampung Sungai Mai, Jerantut. Baik, seterusnya ini Iza Ibam. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Semoga Ucup sihat sokmo. Terima kasih Iza. Buat Cik Rekiah di Cenderawasih Kuantan, Susana Lee Lumut. Tangkat leleh malam ni nak dengarkan lagu dari Datuk Sudirman Haji Arsyad, Di Dalam Sepi Itu. Dengan kata-kata daripada Iza Ibam, tak semua tahu tentang bahagia. Terkadang orang tertawa hanya untuk menutupi luka. Baik, Iza Ibam. Terima kasih banyak-banyak atas kiriman ucapan yang diberikan.

Terusnya ucap terima kiriman dari Kak Long dari Triang 3. Malam ini Kak Long memilih lagu nyanyian dari Aziz untukmu ibu, untuk sama-sama kita hayati. Dan buat Kak Long, terima kasih kerana menitipkan salam buat seluruh pendengar Pang FM di mana saja berada. Kadang-kadang kasih kepada ibu tak perlu banyak kata. Cukup dengan satu lagu, satu ingatan dan satu doa yang sentiasa ada dalam hati. Buat semua yang masih mempunyai ibu, hargailah selagi ada kesempatan. Kerana bila rindu datang nanti, pelukan mungkin sudah tiada, tetapi kenangan akan terus hidup bersama kita. Terima kasih Kak Long dari Triang 3. Dan seterusnya ini kiriman dari Pak I dari Cendrawasih, Kuantan. Malam ni nak dengarkan lagu Hanya Rindu, nyanyian Anmesh. Dengan titipan ucapannya, hari ini genap 2 tahun pemergian insan yang begitu dirindui, iaitu mak tersayang. Buat Pak I dan juga adik-beradik Kak Long, Kak Ngah, Abang, Kak Teh, teruskanlah menitipkan doa buat mak dan juga ayah yang tersayang. Rindu itu mungkin tidak pernah hilang, tetapi kasih dan doa akan terus sampai. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas arwah mak dan ayah, ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan dikurniakan syurganya. Amin. Baik, mari kita dengarkan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni.

0: Mami,
1: Mak,
2: Umi,
3: Mama,
1: Bonda.
4: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
0: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
5: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
6: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
7: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
8: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Balas saudara, Pahang FM, satu pilihan serapun 10.36 minit malam ketika ini. Dalam heningnya malam begini, kadang-kadang kita teringat sesuatu yang sudah jauh kita tinggalkan, iaitu zaman kecil. Zaman kita membesar bersama adik-beradik, bergaduh kerana perkara kecil, ketawa bersama, berkongsi makanan, berkongsi cerita, malah berkongsi ruang yang sama di rumah. Dulu mungkin kita rasa semua itu perkara biasa, tetapi bila masing-masing sudah dewasa, ada yang membawa haluan sendiri, ada yang tinggal jauh, barulah kita sedar rupanya kenangan itulah antara perkara yang paling kita rindukan. Dan malam ini, apakah yang sedang bermain dalam fikiran anda? Mungkin wajah seseorang, mungkin sebuah rumah, atau mungkin suara adik-beradik yang sudah lama tidak kita dengar. Jadi jom saudara, kita biarkan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita malam ini membawa kita kembali seketika kepada kenangan itu. Baik, selamat malam kepada Mifit. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Fair, Terlanjur Menyintaimu. Terima kasih buat Mifit dari Pekan. Seterusnya ni, assalamualaikum, selamat malam buat DJ Ucup. Saya Kak Long Wati dari Mak Kilau, Jerantut. Katanya nak dengarkan lagu Rindu Bayangan dari Kefri. Katanya lagu ini nak ditujukan istimewa buat mak tersayang yang sedang mendengarkan Radio Pahang FM dengan ucapan I love you, Mak. Chat kat Felda Tersang 3 Raut tu, moga Mak dan Chat sihat dan ceria-ceria selalu hendaknya lepas dengar lagu kesukaan Mak ni ke udara. Terima kasih banyak-banyak buat Kak Long Wati dari Mak Kilau, Jerantut. Baik, seterusnya ni dari Duan dari Pekan. Salam DJ Ucup. Katanya nak dengarkan lagu dari Sui Chill, Yang Terlarang Itu Godaan. Ditujukan kepada semua peminat Radio Malaysia Pahang FM. Semoga terhibur hendaknya. Terima kasih buat Duan dari Pekan ya. Yang ni pula Ucup terima dari Cikgu Kanda dari Kampung Paya Luas, Kuala Krau. Malam yang sunyi memanggil namamu, hati merintih menahan rindu, bila lagi kan bertemu, rindu ini hanya untukmu. Terima kasih Cikgu Kanda. Katanya nak dengarkan nak mendengarkan lagu dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, Biarlah Rahsia. Rahsia apa tu cikgu? Jadi jom kita dengarkan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni. Bermula lagu daripada Fair, Terlanjur Menyintaimu.

Baiklah saudara, sudah pun 11.15 minit malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda dalam Zon Inspirasi pada hari ini untuk edisi hari Jumaat 4 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah.

mendapatkan permintaan lagu dan ucapan daripada anda menerusi seleksi tangkap alih-alih. Baik, ini kiriman daripada rakan kita ni, Hanapiah dari Pekan. Assalamualaikum dan selamat malam DJ Ucok. Waalaikumsalam. Katanya malam ini Hanapiah nak dengarkan lagu dari band Nathan, Ilusi Satu Penantian. Lagu ini ditujukan untuk semua pendengar Rapang FM dan untuk diri Hanapiah sendiri. Baik, terima kasih Hanapiah daripada Pekan. Seterusnya ini dari Suzana Bukit Ibam Muazzam Shah. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Semoga sihat hendaknya. Amin. Katanya nak dengarkan lagu dari Sonia, Benci Ku Sangka Sayang. Untuk semua yang sedang mendengarkan Pang FM, semoga gembira dan ceria-ceria selalu. Dan yang ini pula dari Angah Pekan ni. Assalamualaikum DJ Ucok. Waalaikumsalam. Katanya nak dengarkan lagu dari Ellie Katz, Gerimis Senja. Untuk hiburan keluarga dan juga pendengar setiap Pang FM satu pilihan. Terima kasih kepada Angah ataupun Kak Zahara Hamid ni dari Pekan. Dan yang ini kiriman daripada Kak Dayah dari Taman Lamanda Permai, Triang 3. Katanya nak dengarkan lagu dari UK, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Dan ucapan yang dititipkan oleh Kak Dayah dari Taman Lamanda Permai ini, terima kasih kepada anak dan juga menantu yang membawa Oma bercuti. Sayang korang semua. Diharapkan Kak Dayah terhiburlah dengan lagu dari UK nanti, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Tak lupa juga buat rakan-rakan seperti Wak Manan Skin Chan ya, malam ini ada ha. Dan juga Najib Triang, terima kasih kerana mendengarkan Pang FM. Jadi jom kita dengarkan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni menerusi seleksi tangkap lele.

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Okey, baiklah saudara. Sampai di sini dahulu kebersamaan Ucup menemani anda dalam Zon Inspirasi malam ini. Tidak terasa dari jam 9 malam tadi kita bersama berbual, berkongsi cerita, membaca kiriman dan paling penting kita sama-sama melayani rasa menerusi seleksi tangkap lele. Jadi terima kasih Ucup ucapkan kepada anda yang terus setia berada di sisi Pahang FM. Walaupun hanya melalui suara di corong radio, tetapi sokongan dan juga kasih sayang anda sentiasa Ucup rasakan. Buat yang menghantarkan WhatsApp malam ini, terima kasih untuk setiap ucapan, ya, setiap permintaan lagu, setiap cerita dan juga setiap luahan yang dikongsikan. Mungkin bagi anda ia sekadar beberapa patah perkataan, tetapi bagi kami di Pahang FM, setiap kiriman itu ada cerita dan ada maknanya. Dan kepada yang malam ini mendengar dalam diam, yang mungkin sedang tersenyum seorang diri, yang sedang mengenangkan seseorang, yang sedang merindui keluarga, atau mungkin sedang melalui hari yang tidak begitu mudah, semoga malam ini sedikit sebanyak memberi ruang untuk hati anda berehat. Esok kita bangun semula dengan harapan yang baharu, dengan kekuatan yang baharu dan dengan alasan untuk terus melangkah. Baiklah saudara, Pahang FM akan melabuhkan tirainya sebentar nanti tepat jam 12.30 malam. Dan selepas itu siaran Pahang FM akan disambung siar ke Nasional FM. Dan anda akan dapat ikuti semula siaran Pahang FM seawal jam 6 pagi esok bersama dengan rakan-rakan penyampai yang lain. Dan insyaAllah suara Ucup akan kembali lagi menemani anda pada hari Isnin nanti menerusi Zon Persona. Jadi sebelum Ucup undurkan diri seketika malam ini, terima kasih sekali lagi kerana menjadikan malam Ucup lebih bermakna. Terima kasih kerana memilih untuk bersama dengan Radio Malaysia Pahang FM. Semoga apa saja yang sedang anda fikirkan malam ini dipermudahkan. Semoga apa sahaja yang sedang anda nantikan sampai pada waktunya. Dan semoga insan-insan yang kita sayangi sentiasa berada dalam lindungan Allah. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye.

0: Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendirinya, maha pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami, Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami, Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

persembahan Harry dan juga Mira dengan lagunya Mira Saya yang memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang sentiasa ditunggu oleh anda, segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burung Hantu. Untuk pertemuan hari ini, Sabtu 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan anda semoga berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ramai juga yang mengadu dekat saya, mengadu sakit, macam-macam sakit, demam, sakit kaki, sakit tangan, sakit mulut, sakit kepala, macam-macam sakit yang ada. Makan ubat dan juga berehat ya. Dengar nasihat doktor, yang belum dapatkan rawatan tolonglah ya. Dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak kawan-kawan saya tengah bertugas tadi, antaranya Ain di Melaka, sahabat saya di Perlis, DJ Shah, Perlis FM serasi dengan ko. Yang lain-lain saya tak nampak. Kalau saya nampak, mesti saya sebut namanya. Tapi apapun, buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat berehat. Pulang ke rumah, berhati-hati di jalan raya. MyTV 701 Astro 869. Jika di seantero dunia sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Jadi untuk anda, terima kasih banyak-banyak. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Menyeru siapa? Menyeru anda semualah. Sebagai geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng memang geng baiknya. Nama nampak macam ganas kan? Burung Hantu. Tapi sebenarnya dalam hati ada taman. Untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Baiklah, 12 malam sampai pukul 1.30 pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Khalifah dengan Cikgu Ayu membawa kita ke 12:26 minit tengah malam. Ini untuk mereka yang berada di Serian Sarawak ya. Kerana apa? Kerana Yang di-Pertuan Agong telah pun perkenankan isytihar darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak. Dan darurat Serian itu keputusan dibuat mengambil kira nasihat Perdana Menteri, Premier Sarawak dan juga agensi berkaitan. Kerajaan akan terus pantau perkembangan jerebu dari semasa ke semasa tau. Bacaan di Serian telah pun mencecah yang ekstrim ni, 521. Itu sangat, keadaannya bukan saja tidak sihat, bukan saja sangat tidak sihat, tapi sangat berbahaya. Keadaan yang telah pun berbahaya, tahap berbahaya dah. Dan punca utama jerebu adalah rentas sempadan akibat kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia. Jadi kawasan berhampiran seperti Kuching turut mencatatkan bacaan IPU tinggi pada tahap berbahaya. Tindakan dan juga implikasi darurat ini apa dia? Pejabat awam dan juga swasta di kawasan terlibat ditutup, termasuklah sekolah. Perkhidmatan penting, hanya perkhidmatan esensial saja dibenarkan beroperasi. Perkhidmatan kesihatan, keselamatan. Tapi walau macam mana pun bukan sekatan penuh lah, sebagaimana keadaan COVID dulu kan. Macam pandemik COVID, pandemik COVID memang sekatan penuh. Tetapi ini adalah langkah kawalan kesihatan. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini mereka yang berada di Serian. Dan Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq juga meminta ibu bapa dan warga sekolah supaya mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan dan juga maklumat terkini susulan keadaan jerebu di negeri itu. Kesihatan serta keselamatan anak-anak juga mesti didahulukan oleh JPN Sarawak dan akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa. Jaga kesihatan dan kurangkan aktiviti luar rumah, keadaan jerebu, terutamanya keselamatan anak-anak kita ya. Ingat ibu bapa, jangan bagi anak-anak kita bermain dekat luar kan. Walaupun tak sekolah, walaupun sekolah ditutup, tapi kita mahu anda tutup tingkap, tutup pintu seberapa yang boleh lah. Jaga anak-anak kita, cukup kata orang tu minum air, bagi badan air cukup, dan terus jaga kesihatan. Okay, geng-geng buruhan tu jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti, jadi kita terus teman berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi melalui Nasional Geng Buruhan tu. Terus luncur.

0: Kumpulan Search dengan Drop Komando. Kita nak ucapkan juga selamat bertugas untuk komando-komando Malaysia, pahlawan-pahlawan Malaysia, mereka yang berada dalam sektor keselamatan, yang menjaga keselamatan dalam negara, keselamatan sempadan-sempadan negara, keselamatan maritim negara. Jadi selamat bertugas untuk anda. Terima kasih kerana berkorban apa saja demi memastikan rakyat Malaysia dapat tidur dengan aman, dapat rehat dengan aman, dapat bekerja, dapat mencari makan dengan aman. Terima kasih banyak-banyak. Jangan risau, saya mewakili rakyat Malaysia ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk anda juga, kepada petugas-petugas kesihatan kita. Selamat bertugas. Ingat senang ke jaga orang sakit? Orang sakit ni emosi dia tak tentu tau. Kejap-kejap dia marah, kejap-kejap dia senyum. Tapi jurawat-jurawat kita, doktor-doktor di seluruh negara, semuanya tersenyum je kan. Berikan senyuman yang manis. Hari baru, kita bagi, bagilah senyuman yang manis kan. Bahagia adalah cara kita lebih sering tersenyum sebenarnya. Lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan lebih banyak bersyukur dengan apa yang dikurniakan kepada kita. Apa yang ada, kita bersyukur je. Baik, darurat jerebu di Serian. Jabatan Perdana Menteri bagi hal ehwal agama menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerebu di bahagian Serian Sarawak. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita menyerulah untuk melaksanakan solat hajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah SWT buat warga Serian, bukan saja di wilayah persekutuan, malah di seluruh negara juga. Kita sama-sama solat hajat, doakan kesihatan kepada saudara Islam kita, kepada kawan-kawan kita, kepada sesiapa saja yang berada di Serian, kerana tahap jerebunya sudah pun mencapai paras merbahaya. Bukan lagi tidak sihat, tapi merbahaya sudah. Siang tadi pun bacaannya 521. Untuk tengah malam ini juga bacaannya hampir 500. Hampir 500 di Serian, 466 bacaannya. Okey, baju buruk, melaporkan ini bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Double Shark, kita ada Nur Cahaya dari Perlis, kita ada Butterfly Purple, Ida 78, kita ada Black Ants juga, Jebat, Jebat Taat, Mesara, ada Joe, Cikgu Ati, Helfi 85, Junaida Ilyas, Adi Syarif, Ida Kerry dari Pasir Putih, Liana Cik, bukan Pasir Putih, Pasir Mas, Gold Sand, Liana Cik Putih, Nur Chomel, Mai, Yusof, Zaini Stoner. Ini tak ada siapa lagi, Ita Rozaya, Wan Hafizi, dari Gombak, Sabri Rajman, Nurul Hawati, Ati 80 dan 6979, Malsun Lee, Aus Fallen, Surina, Nurul Aini 86. Siapa lagi, Nazri hadir dari Sandakan, terima kasih Nazri. Pok Ya Concode juga terus bersama-sama. Aid Zamani, salam Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri 9. Okey, 3 Ainul juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Terus laporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Tinggi, tinggi Kelapa Bali. Kental berdiri. Akar di bumi.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap sama.

Ekspedisi dengan Senapang Batang membawa kita tepat jam 1 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Gabriel Hantu. Pertemuan hari Sabtu 5 September 2026 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, dipanjangkan usia insyaAllah. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sudahkah kita membayar zakat? Kita kena ingat dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain tau. Betul. Mengeluarkan zakat, sedekah tidak akan memiskinkan kita. Itu bukan janji saya tau. Itu janji Allah Ta'ala. Dan untuk tahun ini saja, Lembaga Zakat Selangor menyasarkan kutipan zakat perniagaan sebanyak 234 juta sebagai sebahagian daripada sasaran keseluruhan kutipan dan juga agihan zakat negeri berjumlah 1.37 bilion ringgit bagi tahun 2026. Jadi bagi menggalakkan lebih banyak syarikat menunaikan kewajipan berkenaan, Zakat Selangor memperkukuhkan usaha menerusi inisiatif pengiktirafan Muzaki Zakat Selangor ataupun Iktiraf. Jadi itu Pegawai Eksekutif Zakat Selangor Muhammad Khaizir Syahri berkata potensi kutipan zakat perniagaan di Selangor masih besar selaras dengan perkembangan besar aktiviti ekonomi dan juga perniagaan di negeri itu. Ini bukan zakat perniagaan tau. Kita ni, kita ada simpan emas, zakat emas, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi kan. Jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak lah kepada pembayar-pembayar zakat yang dah bayar zakat tu. Terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi rezeki. Kerana duit itulah, zakat itulah yang akan kita gunakan kepada mereka yang lebih memerlukan, mereka yang susah, mereka yang fakir miskin. Wajib kita bantu kan, menerusi zakat kita. Okey, Razak selamat pagi. Razak dapat SB pam-pam-pam. Mantap Abang Balori ya. Eh, mana Abang Balori kita? Mana dia pilot-pilot darat kita? Pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, Abang Balori, brother-brother busnya. Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya, Pak Imberger 7 Ibaling, Hafizah Ibrahim, Jajah 83, Karim Malati, Jajah 8, kita ada Emma Yusof, Suhailan Nizam, Abang JJ Gemas, Semangat Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Zarina Ina, Nur Ain, Yayah, kita ada Adnan Yusof juga dari Singapura, dari Tuas. Fauzia, kita ada Mar, Nek Ibu, Tok Ayah, Atira, Fiza Riza, Rohatun, Muhammad Nazmi, Suzana Ahmad, Chef Zek, Muhammad Rusli, Seli. Kita ada juga pengawal api Adam dari Langkawi, Dr. Shah dari Kota Baru, Dr. Shah, Sufi Shah. Kita ada Wawa je, mantap. Selipo Jepun, Jok Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau. Ramai pendengar kita di Riau tau. Ramai yang sedang mendengarkan pemilik suara ini. Okay, geng-geng berhantu. Hari ini hari Sabtu, hari yang sangat-sangat berbahagia lah. Bukan untuk kita, tetapi untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini, mereka yang menamatkan zaman bujang hari ini. Jadi kita ucapkanlah selamat pengantin baru. Cinta sesama manusia ini tentunya, kalau cinta sesama manusia kerana Allah, tentunya akan terus membawa bahagia, akan membawa ke syurga nan indah. Semoga ikatan perkahwinan yang terbina diredai dan juga membawa 1001 kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi bawalah cinta ini, cinta anda berdua, untuk mencari redha Allah agar perkahwinan ini, pertalian ini kekal abadi selama-lamanya. Jom, selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Dari kami di Nasional FM, juga dari kami rakyat Malaysia, untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

0: jangan sampai hai pecah kembelang.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

sebuah lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Lantaran suara Lata Mangeshkar bersama dengan Udit Narayan. Nama si lagunya Medi Laga Kira Kena. 1.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemu dengan Nasional Gambar Hantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif akan terus teman berteman. Saya tahu ramai yang tak boleh nak tidur. Ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja. Pada waktu ini, selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai yang sedang memandu di atas jalan raya. Jadi yang memandu tu terus ikut peraturan jalan raya ya. Sebab kita kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jadi jangan laju-laju. Ingat tu. Biar lambat, asalkan selamat. Okey. Ada yang bertanya, bang, kenapa serian diisytiharkan darurat? Keputusan Kerajaan Negeri Sarawak memohon pengisytiharan darurat di Serian adalah langkah keselamatan sebenarnya bagi melindungi penduduk yang terjejas akibat jerebu pada tahap yang berbahaya pada ketika ini. Dan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ungga Embas menyatakan Sarawak mengisytiharkan dan perlu dibuat mengikut bacaan indeks pencemaran udara di kawasan yang berkenaan yang telah pun mencecah 500. Kalau kita tengok 521 petang tadi ya di Serian. Dan darurat ini sebenarnya bukan seperti macam PKP yang dulu. Kita ingat tak masa kita pandemik COVID kan? Jadi SOP-nya berkaitan pelaksanaan darurat akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa mengikut arahan agensi pengurusan bencana negara, termasuk perincian mengenai aktiviti, premis dan juga perkhidmatan yang dibenarkan. Jadi orang ramai di Serian terutamanya ataupun yang terlibat dengan jerebu ini di kawasan yang terjejas dinasihatkan supaya berada di rumah, mengurangkan aktiviti luar rumah serta mematuhi arahan dan juga SOP yang dikeluarkan. Jadi kalau nak keluar rumah tu memakailah pelitup muka yang sesuai, khususnya jenis N95 ataupun setara bagi mengurangkan pendedahan jerebu. Okey, semua okey lagi. Zawati, selamat pagi Zawati. Jumaat Kurama, Adi Pontian, Azmi, Rina, Samsuardi dari Riau, Indonesia, Lavender Girl, Liza Abdullah. Okey, kita ada Harmony Network, Nur Syahabi, si Omel juga melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Azman, Kak Iyah, Puteri Lilin, Ami Saujana, Faizal dari JB Isnani. Juga siapa lagi, siapa lagi? Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang. Kita ada Farhana Dia, Mawar Jingga, Junji R, Nur Sirun dari Perlis, Nur Pineng, Ita Cap dari Ipoh, Fikri 92, Sazli Zawati, Pencinta 981, Syamira Syarul Amirul, Ati Azuriati, Restoran Syafiq, Joe Jambul, Tiga Aini, Rohatun, Khairuddin dari Regiment Askar Melayu di Raja Melaka. Cawangan payung terjun katanya ada dekat Sabah waktu ni. Mizi 85, Boy Tubing juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak Yusan Yusof. Kalau Intan hadir, laporkan diri. Jadi kalau hadir tu tolong dengan tipi-tipi lainnya eh. Mat Daus juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi tu. Semuanya dah ada lagu angguk-angguk kepala, rock, dangdut, Hindustan kan. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tanya dengan saya, bang, saya nak menangis tapi baju katil ni, sabar. Sabar, kita akan menangis sama-sama. Lagu-lagu menangis tepi bucu katil dan juga lagu-lagu kenangan anda. Ada yang kata nak terimbau kenangan manis. Tak imbau kenangan manis tak apa. Sebab kenangan manis tu mampu membuatkan kita tersenyum kan. Jangan imbau kenangan pahit. Sakit takut luka lama berdarah kembali. Tapi kalau kita imbau sekalipun kenangan pahit itu, kita cuba renung apa pengajaran dan juga pembelajaran yang kita boleh ambil dari sebuah kenangan pahit itu. Sebab kadang-kadang pengajaran itu dapat memberikan kita langkah yang terbaik pada hari ini supaya kita tidak tergelincir lagi. Kalau semalam kita salah, mudah-mudahan hari ini tidak salah lagi. Langkah kita akan lebih berani, lebih betul, supaya kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi lagu-lagu menangis tapi bucu katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan LY Datuk Zia Nazin ataupun Tok G lah kita panggil eh? Sebuah lagu yang diberi judul Setia ke Akhir Hayat. Jadi saya mengharapkan anda setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zone lagu-lagu 80-an dan...

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Aero dengan 77 Rindu. Ya, tak dapat disembunyikan perasaan ini, kata lirik lagu itu. Tapi sebenarnya cinta itu tak selalu membuatkan kita bahagia tau. Kena ingat tu. Namun cinta banyak mengajar kita. Banyak mengajar kita tentang cara menguatkan diri sebenarnya. Menguatkan diri agar terus boleh mencintai dan tetap dicintai. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif sampai pukul 6 pagi untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Maha 2026 merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ke-7 dengan jumlah kenderaan melebihi 555,000. Ini satu rekod lah pada saya. Ini satu pencapaian yang baik. Dan nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Dan Menterinya Dato' Sri Mohamad Sabu menyatakan pencapaian itu direkodkan sehingga hari ke-7 penganjuran Maha 2026 dengan jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. Jadi sesiapa yang belum sampai ke Maha, ada yang dah pergi ke Maha belum? Belum kan? Besok hari hari ni 2 hari sebelum berjalannya penutupan ni. Maknanya Maha sampai 6 September. Jadi sempat lagi untuk kita pergi ke Maha. Hari ni baru 5 September.

Berbaki 2 hari saja lagi untuk kita sama-sama memeriahkan Maha 2026. Dapatkan barangan-barangan yang terbaik di sana. Sebab saya sempat juga melihat barangan-barangan di sana. Kurang lebih ada yang menawarkan harga sampai 50% diskaun. Ada 10%, 20%. Tapi yang paling mengejutkan 50%. Jadi boleh dapatkan harga lebih murah berbanding dengan harga pasaran. Dan macam-macam produk yang ada, terutamanya produk-produk tempatan anak-anak kita. Produk anak-anak kita kan, produk Malaysia yang penuh ataupun banyak kualitinya, yang cukup kualiti. Okey, Abdul Razak, selamat pagi Abdul Razak. Jejak Hutan, Nur Adila, Nur Aziza, Sang Ruminan Empire, Berjana Vanisa, Berjana Vanisa Sutratai. Siapa lagi, siapa lagi? Norijan, Norzahra Usnah. Kita ada Hasna Idrus, Wani Muhammad Nur, ada Azli, ada Mulan, ada Iti 90, Hayati Ahmad, Puan Kamsina, Salbia, Nur Hayu, Asmadini Hanan, Abang Latif, Aina, Wan Eva, Kayak Solo, Jenal, ada Nuras, ada Miss Ina, Irina Ina, Zuraidah 78, ramai lagi lah. Leha, salam dari Dato' On. Okey, Leha, mantap. Mandy 123 yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun ke? Ramai yang baru bangun ni. Saya percaya ramai yang baru bangun tidur atau tidur awal kan. Penat kan? Penat bekerja. Ada yang baru balik kerja, ada yang tengah makan, tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera untuk anda. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Awang BPR, Persembahan Samudra. Menerusi lagunya Sudah Takdirnya Begitu. Ya, dah takdirnya begitu, nak buat macam mana kan? Kita kena terima, kena ikhlaskan apa yang berlaku. Terus layan nasional kemburu hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali, kumpulan Teja, bersama dengan lagunya Kau Yang Tak Mengerti. 2.24 minit pagi. Ada yang sedang memasak waktu ini, memasak untuk jualan awal pagi. Ada juga yang katanya memasak untuk kenduri. Tapi biasa waktu-waktu begini kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin je, mesti ada geng-geng rewang tau. Kita teringat kan, dekat sekarang ni dah jarang lah. Sebab semua dah pakai catering kan. Tapi kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin, memang waktu-waktu begini akan ada rewang. Geng-geng kampung datang, potong bawang, potong daging, masak sup, macam-macam lagi. Seronok rasanya. Cuma sekarang masih ada lagi, cuma tak banyak lah kan. Ada lagi masih, kata orang tu, ada kampung-kampung lagi yang masih menggunakan sistem rewang. Kita bergotong royong sesama sesama jiran kita untuk masak kenduri dan sebagainya. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, iaitu di daerah Tawau, Kalabakan, serta Sandakan dan juga Paitan, termasuklah di Kudat dan juga Pitas, sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya tak boleh nak tidur ni bang, tak boleh nak tidur sebab rindu. Rindu rindukan seseorang. Kalau rindukan seseorang, hubungilah dia. Telefon dia ataupun mesej dia, WhatsApp ke, Telegram ke. Sekarang dah mudah kan, bukan macam zaman dulu. Zaman dulu kalau kita rindu, kita tulis surat. Surat siap ada bedak lagi. Buka-buka mesti itu kan, kehadapan kekasihku yang dirindui, dicintai. Macam-macam lah dulu kan. Sekarang dah mudah dah, tak perlu nak pakai surat lagi dah. Zaman dah serba canggih, semuanya di hujung jari je. Tapi ada kerinduan lah, ada kerinduan yang tidak berpenghujung, iaitu rindu kepada yang telah pun tiada. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jaga sebelum tiada, hargai selagi ianya ada di sisi. Kita genggam sebelum hilang, kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. Namun kau tetap dalam anganku.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

penciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop. Afi bersama dengan kumpulan Utopia. Di sini pasti. Ya, di sini pasti. Saya masih lagi-lagi di sini kan. Pastinya ada yang bertanya Abang Mani sampai pukul 3 pagi ke tidak. Saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah. Di sini pasti sampai pukul 6 pagi. Tapi saya tak pasti anda akan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya harapkan anda juga bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Untuk kita teman-teman dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Dan waktu ini kita tengah layan perasaan, tengah layan jiwa menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Baik, cuti sekolah sampai esok 6 September. Ada negeri-negeri yang akan bersekolah esok kan, 6 September. Seperti negeri Kelantan, Kedah, Terengganu, yang akan bersekolah pada 6 September. Namun di negeri Sarawak, sebanyak 647 sekolah rendah dan juga menengah di Sarawak akan ditutup sementara 5 hari bermulanya 7 September nanti hingga 11 September berikutan keadaan jerebu yang menyebabkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada tahap paras tidak sihat dan juga tahap berbahaya. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan 108,477 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan 90,082 murid. Jadi semua sekolah berkenaan berada di bawah seliaan 12 pejabat pendidikan daerah PBD, iaitu PBD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Si Munjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kenowit, Julau dan juga Meradong. Jadi mereka yang berada di negeri Sarawak ambil maklum mengenai perkara ini. Anak-anak sambung lagi cuti bersekolah selama

burger pun belum tutup lagi. Mantap, Syafiq Azrin. Ya betul lah eh, peniaga-peniaga burger. Kita hari ini lupa nak tanya peniaga-peniaga kita. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey? Berapa biji burger yang laku? Berapa pun yang laku, ucap syukur Alhamdulillah. Berapa pun rezeki yang kita dapat hari ini, kita ucap syukur Alhamdulillah. Hari ini mungkin sikit, esok lusa banyak, siapa yang tahu. Itu semua kurniaan Allah SWT. Itu semua pemberian Allah SWT. Dan juga peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS. Persembahan Datuk Nora dengan lagunya Sandiwara. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Krim dengan Gerhana Cinta Luka. Ui, jangan main-main dengan cinta kan. Cinta boleh buat kita menangis, cinta boleh buat kita ketawa, boleh buat kita tersenyum, boleh buatkan kita memaafkan, boleh buat kita belajar sesuatu, boleh buat kita move on dengan apa yang berlaku. Cinta juga boleh buatkan kita sengsara, sakit jiwa. Tapi apa pun berlaku tentang cinta, jika berpisah kita move on je lah eh. Kita simpan air mata kita, simpan baik-baik air mata kita, untuk kita siram pula benih-benih kebahagiaan di masa depan, insyaAllah. 3.25 minit pagi, salam tahajud untuk anda yang baru bersama dengan Nasional Lagi Berhantu. Anda yang baru bangun, baru terjaga bang, baru terjaga ni bang, baru solat tahajud dan baru nak layan di game Berhantu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang pemanduan anda ke mana saja destinasi yang anda ingin tujui. Ke pantai timur, ke utara, ke selatan, di Sarawak, di Sabah, dari Sandakan nak ke Tawau, dari Tawau nak ke Kota Kinabalu, semua saya ada. Dari Miri nak ke Kuching, saya ada juga. Jangan risau ya. Baik, perkhidmatan kesihatan sangat-sangat penting sekarang ni. Bukan saja di Semenanjung, di Sabah, Sarawak juga sangat penting. Apatah lagi kebanyakan kawasan-kawasan di Sabah dan Sarawak, kebanyakannya kawasan pedalaman kan. Jadi Kementerian Kesihatan juga sedang memperkukuhkan sistem perkhidmatan kesihatan di Sabah, khususnya bagi memastikan rakyat di Sabah, di kawasan pedalaman dan juga pulau di negeri itu mendapat akses perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Dan Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan usaha berkenaan dilakukan menerusi pelaburan infrastruktur, pendigitalan, inovasi logistik serta penambahan tenaga kerja. Beliau berkata langkah itu penting sebenarnya, mengambil kira cabaran geografi dan juga logistik dihadapi Sabah selain beban penyakit tidak berjangkit serta penyakit yang masih lagi memerlukan perhatian. Betul, sistem sistem kesihatan ini sangat-sangat penting sebenarnya. Di semua tempat, tak kiralah di bandar, di luar bandar, di desa, di pedalaman, terutamanya di pedalaman, di pulau-pulau kan. Dekat Sabah, Sarawak, banyak pulau-pulau. Jadi akses itu agak, kata orang tu, infrastruktur kesihatan berkurangan di sana dan sedang dipertingkatkan. Bukan saja di Sabah lah, malah Kementerian Kesihatan juga sedang mempertingkatkannya di seluruh negara. Syaz katanya sedang menjahit waktu ini bang, sambil layan-layan lagu-lagu terbaik. Okey, Azizan Ahmad, kita ada Zira Firahmat, Siti Fatimah, Zai, Zek Zek, Fauzia Osman, Aurora, Nur Delisha, Zainuddin Saad, Yong Le, Wagina, Brother Sam DZ, juga ada Norjan 59. Kita ada siapa lagi? Ada Fira 89, ada Zainu, Shina Tasnim, ada Shah, ada Kiwani, ada Angah, pun nama Merindu, juga siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Mastura masih buat kuih lagi. Okey, harap-harap buat kuih tu jangan sampai menangis ya, jangan sampai air mata tu jatuh ke tepung pula, nanti kuih tu jadi masin. Alif Zaya, MCG, MCG Johor, Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguasaan maritim Malaysia. Waktu ini sampai pukul 4 pagi saya hentikan dulu seketika untuk menangis tepi bucu katil. Boleh ya, kita hentikan menangis tepi bucu katil sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Mungkin ada yang anda dengarkan lagu itu teringat zaman-zaman kanak-kanak. Betul, zaman-zaman dulu saya tahu ramai yang wanita-wanita terutamanya panjat pokok lah, panjat pokok rambutan, pokok jambu. Jangan nak bohong saya. Mungkin anda teringat kan, bila kita cerita dengan anak-anak kita, anak kita tak percaya tau. Ya ke mak, ya ke ibu, ibu dulu panjat pokok, macam tak percaya je. Yelah, dulu ibu badan macam mana pula kan, sekarang ibu badan macam mana pula. Kadang-kadang anak-anak kita tak percaya tau, dia tak percaya
Dulu ibu dia mandi sungai, terjun parit, macam-macam lagi yang dibuat oleh ibu dia. Okay, hashtagnya kenangan lalu dengan lagu ini dahulu. Idol Sisters, sebuah lagu yang diberi judul Hanya Sekali.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Yarham Dato' Sudirman Haji Arsyad menerusi lagu ciptaan Manan Ngah dan juga lirik Dato' Afsah Hassan. Di dalam sepi itu, ini lagu tahun 1989 menutup tirai kongsi 80-an. 41 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru bertemankan Asuna Geng Berhantu. Semua okey, geng-geng berhantu yang tak tidur lagi pun semua okey lagi. Semuanya masih lagi nak layan lagu-lagu terbaik. Dan saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Baik, gitar semula. Bukan saja makanan, keminuman, pandu lalu kan. Gitar semula pun juga boleh pandu lalu tau. Dan pusat gitar semula pandu lalu ataupun kita singkatannya DTRC diwujudkan bagi memudahkan orang ramai menghantar bahan gitar semula seperti kertas, plastik, tin aluminium dan juga kaca dengan lebih cepat dan juga teratur. Jadi menerusi amalan pengasingan sisa di punca serta penghantaran bahan kita semula ke DTRC, kita dapat mengurangkan sekurang-kurangnya jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelurusan, memelihara alam sekitar dan juga mengoptimumkan penggunaan sumber secara lestari. Jadi luangkanlah sedikit masa kita pada hujung minggu ni untuk mengasingkan bahan kita semula di rumah, hantar ke DTRC yang berhampiran dengan anda. Dan setiap bahan yang dihantar ke DTRC bukan sekadar mengurangkan sisa, malah menjadi sumbangan bermakna ke arah persekitaran yang lebih bersih, hijau dan juga mampan. Ingat McDonald's je ke? KFC ke? Ataupun makanan-makanan yang boleh pandu lalu? Tak ada. Kita semula pun boleh pandu lalu. Senang je zaman sekarang ni. Sama-sama kita jaga alam sekitar kita, peliharalah alam sekitar kita. Di ujung-ujung minggu ni, kalau tak ke mana-mana kan, kita ajak jiran-jiran kita, kawan-kawan kita di sekitar perumahan kita, kita bersihkan kawasan rumah kita kan. Mana tahu ada air yang bertakung yang boleh menyebabkan nyamuk Aedes membiak. Nyamuk Aedes ni boleh membiak dengan cepat tau. Dan kena ingat, Aedes juga boleh membunuh. Bukan saja gajah lah, takut singa, takut harimau. Tapi kita rupanya kita terlupa, nyamuk yang sekecil-kecil itu pun juga boleh membunuh, membawa penyakit Aedes, membawa demam denggi, yang juga boleh membunuh kita. Yong Iza, selamat pagi Yong Iza. Kita ada siapa lagi? Manda Izan, Norina Ina, Cinta Hati, Cik Ya, Habizal Ahmad, Isah, Acu Niza, Hamidah, Zainal, Mona Rahim, Mail, Mark John, Ina 1075, Ija, Masbah, Wan Iwan juga turut hadir. Mantap semua. Hadir jangan lupa ya. Hadir dengan tepi-tepi like-nya. Kasih padu hari ini. Henry Hen, abang tipe kucing Sarawak juga turut bersama-sama. Kasih horn satu kali, Henry Hen, arah 77. Alhamdulillah ramai yang bersama-sama dengan saya. Jom terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu ciptaan Sanjeev Darshan, lirik oleh Javed Akhtar, Udit Narayan dan juga Al-Kayani. Hamaradil Apke Pasahe.

semua lagu dari Arif dengan satu rasa cinta membawa kita ke 4:35 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada pemandu-pemandu Malaysia, pemandu-pemandu yang ikut peraturan jalan raya. Terima kasih banyak-banyak. Yang tak ikut tu, nanti pihak berkuasa akan mengambil tindakan. Dia ingat pihak berkuasa ni tidur agaknya. Pihak berkuasa 24 jam sentiasa mengawasi semua pemandu-pemandu Malaysia. Betul. Tahu-tahu sampai je surat saman. Sekarang tak payah. Kata orang tu nak buat sekatan jalan raya lagi kan. Dari dalam kereta kita dah tahu dah. Dari dalam kereta peronda dah tahu dah. Kereta tu cukai jalan hidup ke tidak. Betul. Anda memandu laju ke tidak. Tahu-tahu sampai je surat saman kan. Jadi pemandu-pemandu yang ikut peraturan, syabas dan juga tahniah untuk anda. Terima kasih kerana ikut peraturan jalan raya. Anda sampai destinasi tu, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ramai lagi yang belum sampai destinasi, terutamanya mereka yang bekerja mencari rezeki atas jalanan, pilot-pilot darat se-Malaysia kan, masih lagi belum sampai. Baik, kita dah masuki bulan September tau. Jadi kurang lebih sebulan lagi untuk kita mengetahui belanjawan untuk tahun 2027. Mungkin pada waktu ini juga ramai yang telah pun memberikan cadangan dan apa saja cadangan kepada pihak berkuasa, pihak kementerian untuk menambah baik belanjawan 2027 kan. Kita juga mengharapkanlah, ataupun Persatuan Nelayan Malaysia sebenarnya mengharapkan juga kerajaan terus mengekalkan subsidi bahan api pada belanjawan 2027 bagi meringankan beban golongan itu susulan peningkatan kos operasi menangkap hasil laut. Subsidi minyak lah menjadi antara bantuan terpenting kerana kos bahan api menyumbang sebahagian besar kepada pembelanjaan operasi bagi nelayan kelas A, B dan juga C. Pengekalan subsidi petrol dan juga diesel juga boleh membolehkan nelayan meneruskan aktiviti menangkap hasil laut bagi membekalkan sumber protein kepada masyarakat. Yo, betul, kalau lah tak ada subsidi kan. Jadi kos operasi menangkap ikan ataupun menangkap hasil laut tu meningkat tinggi, yang kesannya kepada pengguna juga. Yang kesannya kepada pengguna, memang kita akan beli ikan, sotong, udang dengan harga yang jauh lebih mahal nanti. Dan kita juga mengharapkanlah subsidi untuk nelayan dapat diteruskan. Kita juga mengharapkan belanjawan untuk tahun 2027 akan menjadi lebih baik. Ramai rakyat Malaysia, terutamanya kadang-kadang bila saya bertanya dengan rakyat Malaysia, kita duduk berbual bersama-sama dengan kawan-kawan kan, apa harapan mereka mengenai belanjawan 2027. Mereka mengharapkan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk membantu golongan, terutamanya golongan yang lebih memerlukan, B40, golongan fakir miskin dan sebagainya. Okey, geng-geng Burhan tu, semua okey. Opa Akil, Akif, Jamila Ahmad, Rinova, Abang As, Lutz Corner, Siti Khadija, Dila Kasudah Buruk, Bunga Larangan, MZ777, Muhammad Fikri, Yang Muhammad, Rina Jo, Ayatisan, Pak Tam, Ombak Rindu. Terima kasih ya. Nak sambung lagi? Nak menangis lagi tepi bujuk katil? Ramai yang nak menangis tepi bujuk katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu komposernya Jawa Suki, Ira Milpan, menerusi lagunya Kamar Ilhamu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka! Merdeka!

Spring dengan lagu Sampai Hati. Maka berakhirlah menangis tepi bujuk katil. Sebab kita dah memasuki jam yang terakhir, 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, pagi ini kita jadilah seperti angin, boleh tak? Kenapa jadi seperti angin? Kenapa? Walaupun angin tu tak terlihat, namun sentiasa menyejukkan tau. Oh betul. Jadi seperti cahaya, walau tak tersentuh, namun sentiasa menerangi. Dalam persahabatan pun macam tu juga. Jadilah sahabat yang sejati, walau tak selalu bersama, namun terus menjaga hati. Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Nasional FM, terus menyokong Nasional Game Buruhantu, terutamanya bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif. Dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 5 September 2026, 23 Rabi Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak 5.27 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.54, manakala Kota Baru Kelantan 5.55, Johor Baru Johor pula 5.52 minit pagi, Bandar Melaka 5.58, Seremban 9, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa di awal pagi ini, kita doakan sama-sama, doakan sama-sama segala ibadah kita, segala kebaikan kita yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 pagi, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof dengan tajuknya Kemerdekaan dan juga Syukur, bahagian yang terakhir. Ya, sama-sama kita layan ataupun sama-sama kita dengarkan raudah nanti. Yuyu katanya salam subuh. Oh, ada ya, baru yang kata orang tu melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada, baru bangun terjaga ni bang, mentang-mentang anak tak sekolah kan. Tapi betul lah, bila anak tak sekolah ni, ramai suri rumah tangga dapatlah bangun lewat sikit. Betul. Kalau tidak waktu-waktu begini, 4.30 pagi dah bangun, pukul 4 pagi dah bangun. Bangun-bangun terus termenung nak buat sarapan apa pagi ni. Kalau time anak-anak sekolah kan, semalam dah buat jemput-jemput, hari tu dah buat lemping, nasi lemak pun dah buat, apa lagi nak buat, mihun goreng lah kan. Jadi lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya harapkan dapat juga menghiburkan anda di jam yang terakhir ini. Dan saya mulakan lagu di jam yang terakhir menerusi lagu dan diri JS Kevin, Ekspedisi dengan Nafisa. Maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Jadi sama-sama kita layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: khidmat baik, sebarkan yang baik-baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulate dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya Nabi ajar berkata yang benar, yang baik. Falyakul khairan aw yasmu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik, kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat. Nak mensyukuri dengan perbuatan. Di tempat kerja, apa yang perlu kita sama-sama usahakan, termasuk saya, jangan ambil rasuah, jangan ponteng dan jangan culas dalam pekerjaan yang kita diberikan taklifat. Kerjalah dengan penuh amanah. Itu jihad dalam kita mendapatkan rezeki yang halal serta memberikan kemakmuran kepada negara yang kita cintai ini. Perbuatan-perbuatan yang keji seumpama tadi, rasuah, semak Nabi sebut ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang memberi dan orang yang menerima rasuah, kedua-duanya finnar, dalam neraka, Nabi sebut. Kita tidak akan mengambil yang bukan hak kita. Sebaliknya, kita melaksanakan tugas tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Sebab rezeki yang kita bawa balik itulah yang kita berikan kepada isteri dan anak-anak kita, pada ibu dan ayah kita. Keberkatan yang ada pada rezeki kita akan membawa keberkatan dalam keluarga kita. Keluarga yang baik akan membentuk masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan membentuk negara yang baik. Maka bila mana semua umat Islam baik, akan terbentuklah semula khilafah Islamiah yang kita semua impikan agar dikembalikan semula nanti. Akan dapat dikembalikan kelak. Yang kedua, syukur dengan perbuatan ialah dalam masyarakat kita. Kita menziarahi jiran kita, mereka yang sakit, mereka yang ditimpa dengan musibah. Ada mungkin di antara kita yang diuji dengan banjir dan seumpamanya, rumahnya terbakar. Maka di situlah tanda kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini. Malah kita menghormati kaum lain, mereka dengan cara mereka, kita dengan cara kita. Tetapi masing-masing saling hormat menghormati dan tidak menimbulkan krisis perkauman dan seumpamanya, tidak. Dan yang ketiga, kita bersyukur dengan perbuatan ialah melalui dalam keluarga kita. Caranya bagaimana kita mendidik anak-anak, ajarkan kepada anak kita. Selain kita ini merupakan anak Malaysia, aku juga merupakan anak seorang Islam, seorang Muslim yang sebenar-benarnya. Sebab seorang Muslim, dia akan memberikan kebaikan bukan setakat sesama Muslim, malah kepada sesiapa yang ada di sekeliling dia. Hatta yang bukan Islam, hatta binatang, hatta tumbuh-tumbuhan pun mendapat manfaat. Sebab seorang Muslim itu, mereka tidak akan dianiaya dengan tangannya, dengan perbuatannya, tidak. Sebaliknya, semua akan mendapat manfaat dan mendapatkan kebaikan daripadanya. Asasnya ialah kemerdekaan tanpa akhlak, negara akan hancur dari dalam. Maka di sinilah kita nak membentuk generasi yang berakhlak dengan akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah yang perlu kita ambil perhatian? Sekiranya kita kufur di atas nikmat ini, apa yang akan bakal dilalui dan bakal berlaku? Yang pertama ialah berlakunya pecah belah dalam masyarakat. Terkadang ada yang sibuk bermain isu 3R, raja, agama dan kaum. Sedangkan penjajah dahulu menggunakan taktik pecah dan perintah. Mereka menguasai dan mereka cuba menguasai segala-galanya, sehinggakan terduduk kita di tanah air kita yang kita cintai ini. Maka elakkan perpecahan, saling kembalikan kepada penyatuan, cari titik persamaan, kurangkan jurang perbezaan. InsyaAllah kita akan tidak berlaku pecah belah. Yang kedua, elakkan daripada maksiat terus berleluasa. Negara yang merdeka, bukan sahaja negara itu merdeka, dia selamat daripada anasir-anasir yang merosakkan judi, arak, yang semua itu merosakkan, seharusnya telah berjaya dikawal. Dan anak muda hari ini juga kena selamat daripada anasir-anasir, vape, dadah dan seumpamanya, kerana itu juga merupakan jarum-jarum daripada musuh-musuh Islam juga hakikatnya. Mereka nak merosakkan umat Islam. Dan yang ketiga ialah kita doa agar naiknya pemimpin dan rakyat yang benar-benar bertanggungjawab dan tidak khianat dengan apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Elakkan salah guna kuasa, tidak mengambil rasuah dan jangan kita mengkhianati pejuang-pejuang tanah air yang mereka telah gugur sebelum kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan terus berada dalam golongan yang sentiasa mendapat petunjuk Allah dan diberikan kebaikan oleh Allah. Kebaikan bukan sekali dunia, sehinggalah di akhirat sana. Wallahu alam, aqulu qawli hadza. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: dan numpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, ding dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa

Kes dengan Kita Akan Dijemput. Ya, satu masa kita akan dijemput ulang. Betul. Cuma bila tarikhnya, tempat di mana, kita tak tahu lagi kan bagaimana nasib kita. Tapi kita mengharapkan pengakhiran yang cukup-cukup baik untuk kita sebenarnya. Kita dilahirkan kedua tangan kita kosong. Ketika kita dijemput pulang juga, kedua tangan kita juga kosong. Datang dan pergi, kita tidak membawa apa-apa. Maka janganlah sombong kerana kaya. Bukan kita semua hanyalah tetamu, dan semua milik kita hanyalah pinjaman. Datang ditemani dengan tangis, pergi juga ditemani dengan tangis. Jadi tetap rendah hati dalam keadaan apa pun, dan selalu juga berbuat baik selagi kita hidup. 5.40 minit pagi. Terima kasih untuk anda geng-geng berhantu dan juga pendengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, 20 minit lagi saja masa yang saya ada untuk sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti saya serahkan Nasional Hujung Minggu, 6 pagi hingga 12 tengah hari untuk 6 jam berikutnya. Bertemankan dengan siapa? Kalau nak tahu, terus dengarkan Nasional FM. Juga seperti biasa, pukul 6 pagi saya kembalikan siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Kerana rakan-rakan saya juga telah pun bersiap sedia di seluruh negara untuk mengambil alih siaran, untuk bersiaran bersama dengan anda. Walau ke mana juga anda berada, pastikan RTM sentiasa bersama-sama dengan kita, ya, bersama-sama dengan anda. Sebab kami memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM, insyaAllah. Ya, betul, bermulanya di RTM. Kami sudah pun 80 tahun berada di penyiaran tanah air. Kami memahami kehendak anda semua, hiburan-hiburan yang macam mana yang anda mahukan setiap hari, setiap masa, setiap jam. Jadi terus layan, terus dengarkan RTM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, terus kibarkan jalur gemilang. Ya, walaupun kita dah menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun, tetapi kita juga masih ada lagi hari yang sangat-sangat penting. Hari apa dia? Hari Malaysia 2026 yang akan disambut peringkat kebangsaannya di Sarawak nanti. Jadi sama-sama kita kibarkan terus jalur gemilang maruah kita, maruah negara kita. Kita kibarkan. Sebelum saya mengakhiri Nasional Game Buruhan tu, sedikit kata-kata untuk anda semualah, dan untuk kita semua sebenarnya, untuk saya juga. Saya suka kongsikan kata-kata untuk saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jadi jangan kita mengejar hidup senang, tetapi kita kejarlah hidup yang lebih tenang. Ajar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu begitu besar. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pleasure. Behind your fans. Start to feel it hard. Yo, yo, yo, yo,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
0: Radio Malaysia,
1: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zahri. Beliau akan membacakan Surah Maryam ayat 1 hingga 45.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

قضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع

بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا

إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Tazkirah bersama-sama dengan Ustazah Ainun Mardiyah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Ustazah nak sambung tips kedua. Tips yang ketenangan hati. Macam mana kita nak dapat hati yang tenang. Ustazah sebenarnya belajar bagaimana daripada kisah hidup. Sebab bila sahabat Ustazah ni meninggal dunia, Ustazah rasa hidup Ustazah ni berubah 360 darjah. Mungkin sebelum kita rasa lambat lagi kot kau mati kan, anak kau kecil lagi. Tapi rupa-rupanya kematian itu takkan cepat ataupun lambat walaupun sesaat. Sebab tu kita nak ambil peluang kita hidup di atas dunia ini supaya mempersiapkan amalan dan bekal kita. Dan Ustazah nak share tentang tips ketenangan hati ni yang Ustazah petik daripada buku Kucium Haruman Syurga. Dan sebelum tu Ustazah nak bawa ayat Al-Quran yang sangat menenangkan hati kita. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid pada ayat 21, A'udzubillah.

0: وجنات عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: Maksudnya, berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu dan syurga yang seluas langit dan bumi yang disediakan buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah kurniaan Allah yang Dia berikan kepada sesiapa sahaja yang Dia kehendaki. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, tips kedua macam mana kita nak dapat ketenangan hati, kita belajarlah daripada sirah. Maksudnya apa? Kita tengok macam mana orang-orang yang hidup pada zaman dahulu mempersiapkan kehidupannya, antaranya Sayyidatina Khadijah. Dia orang yang manusia biasa, tetapi bagaimana dengan ketakwaan dia sampai ke Allah dan malaikat Jibril berkirim salam kepada dia. Maka tuan-tuan perempuan, mari kita persiapkan diri kita, banyak menuntut ilmu, kita belajar daripada sirah, baca sirah Nabi, baca sirah para sahabat dan sahabiah, supaya kita mendapat ketenangan hati, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai hai hai semua, apa khabar pagi ni ya? Harap semua pagi ni berada dalam keadaan yang sihat walafiat, dipermudah urusan. Yang paling penting dalam kehidupan kita, waktu kita celik mata sahaja, kita kena bersyukur. Alhamdulillah, kerana Allah masih lagi bagi ruang kita untuk teruskan kehidupan kita hari ni ya. Baik, hari ni hari Sabtu 5 September 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Macam biasalah, menerusi Zon Aktif 6.10 pagi setiap hari Sabtu, anda akan bersama dengan saya lah ya, Ana Wahab ni lah ya, Atira Wahab. Okey, baik, lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, gandingan Ramlah Ram dan juga Slick, Sesaat Kau Datang. Macam itulah, kadang-kadang kan seorang hadir dalam hidup kita ni hanya seketika sahaja kan, tapi kesannya boleh tinggal selama-lamanya. Mungkin itulah indahnya manusia di sebuah pertemuan kan. Tak semua yang datang akan kekal, ingat tu. Tapi setiap yang hadir pasti meninggalkan sesuatu untuk kita belajar. Betul tak? Baik, di jam ini seperti biasa kita ada ini.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di Dada Akhbar Tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
2: Tajuk Utama Akhbar.
0: Seperti biasa, jam yang terakhir, jam yang pertama hari ini, kita nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk empat tajuk utama akhbar yang memenuhi dada-dada akhbar tempatan kita. Yang pertama hari ini, menerusi berita harian online, perkampungan bersejarah JT Chiu di Georgetown terbakar. Kebakaran besar dilaporkan di JT Chiu awal pagi tadi. Buat masa ini, jumlah struktur atau rumah yang terjejas dalam kejadian berkenaan masih belum dapat dikenal pasti. Pasukan bomba dan penyelamat sedang bergegas ke lokasi kejadian bagi menjalankan operasi memadamkan kebakaran. JT Chiu yang terletak di sepanjang pesisir pantai bersejarah Georgetown adalah JT persaudaraan China terbesar dan antara yang tertua di Pulau Pinang. JT Chiu ialah satu perkampungan antara atas air bersejarah masyarakat China di Georgetown dan kekal sebagai sebuah komuniti aktif sejak ditubuhkan pada abad ke-19. Dan penempatan itu diasaskan oleh imigran China dari wilayah Fujian yang berkongsi nama keluarga Chiu. Itu menerusi akhbar berita harian online. Dan kita beralih pula menerusi utusan Malaysia. Lonjakan pelancongan Kuala Perlis beri limpahan ekonomi buat rakyat. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai berharap pembangunan pelancongan di Kuala Perlis dapat memberikan limpahan ekonomi secara langsung kepada rakyat. Baginda bertitah, limpahan tersebut khususnya adalah melalui peluang perniagaan, peningkatan pendapatan serta penglibatan usahawan dan komuniti tempatan. Selain itu, baginda juga berharap aspek kebersihan, keselamatan dan kelestarian alam sekitar di kawasan itu sentiasa diberikan perhatian. Kita beralih pula menerusi bernama, Malaysia dapat kebenaran Nepal hantar pasukan SMART. Malaysia akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART ke Nepal seawal 5 September ini. Hari ini, susulan kelulusan rasmi daripada kerajaan Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas akibat banjir dan tanah runtuh baru-baru ini. Kementerian Luar dalam satu kenyataan juga kongsikan memaklumkan bahawa pasukan 11 anggota itu akan dilengkapi drone berkeupayaan tinggi serta peralatan khusus bagi menyokong operasi yang diketuai pihak berkuasa Nepal di kawasan yang memerlukan kepakaran teknikal dan keupayaan operasi khas. Dan Kementerian turut memaklumkan bahawa seramai 55 rakyat Malaysia masih dilaporkan gagal dihubungi setakat 4 September. Pasukan tambahan yang dikerahkan oleh Kementerian berkenaan juga telah tiba di Kathmandu dan sedang membantu Kedutaan Besar Malaysia dalam menyelaras tindakan bersama pihak berkuasa Nepal berhubung usaha mencari serta mengenal pasti rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi. Dan untuk tajuk utama akhbar yang terakhir hari ini, menerusi My Metro, darurat jerebu di Serian jas tingkat pemantauan penguatkuasaan. Jabatan Alam Sekitar JAS akan meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan kualiti udara ke tahap tertinggi berikutan pengisytiharaan darurat di bahagian Serian Sarawak selepas indeks pencemar udara IPU mencecah paras bahaya 477 malam tadi. Ini yang dikongsikan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidun. Jabatan itu memandang serius perkembangan kualiti udara semasa dan terus memperkukuh pemantauan serta tindakan di lapangan selaras dengan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK dan arahan NADMA, Dasar Mekanisme Pengurusan Bencana Negara. JAS mengambil maklum pengisytiharaan darurat di seluruh Serian berikutan keadaan jerebu yang telah mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Baik, itu yang dikongsikan empat dada-dada akhbar tempatan kita. Jika anda ingin membaca dengan lebih terpinci lagi, moh pergi ke dada-dada akhbar tempatan kita menerusi Berita Harian Online, Utusan Malaysia Bernama, dan yang terakhir sekali menerusi My Metro. 6.52 minit pagi, seperti biasa pukul 7 pagi kita nak terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Sayang-sayang semua nak ke mana pagi ni ya? Mungkin ada yang hari ni nak pergi ke bandar ke, nak balik ke kampung ke, nak bersenam ke, ada juga yang nak habiskan cuti-cuti musim persekolahan ni. Sebab minggu terakhir cuti musim sekolahan kan, ada yang buat pecutan nak balik kampung lah, nak bercuti lah. Moga-moga dipermudah urusan anda. Mungkin anda dalam perjalanan tu bolehlah kongsi bersama-sama dengan saya pukul 7.30 pagi.
2: Hello, ada mana?
3: On the way.
4: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi.
5: Sertai kami dalam Radio On The Way.
4: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
5: kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca.
4: Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey?
5: Sembang Jalan Raya.
4: Hiburan pagi anda.
0: Yang paling penting saya doakan moga sayang-sayang semua selamat sampai ke destinasi, okey? Jom seteka tiga kita nak bersama dengan Kai Baha, Ala-Ala Sayang. Terus layan Bang FM. Pilih

0: Bahas. Manakala Kuching, Samarahan, Sri Aman pula merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat. Susulan itu juga sebanyak 647 sekolah rendah dan menengah di negeri itu ditutup sementara selama 5 hari bermula Isnin hingga 11 September. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dan 84 sekolah menengah yang melibatkan lebih 198,000 murid. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Mengambil kira perkara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan kualiti udara ke tahap tertinggi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Azizah Saidun berkata, pemantauan dan tindakan di lapangan diperkukuh selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta Arahan Norma No. 1. JAS Sarawak telah memperhebat operasi mencegah pembakaran terbuka melalui rondaan di kawasan berisiko tinggi selain pemantauan kebakaran belukar dan tanah gambut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan meneliti cadangan beberapa pemimpin parti politik untuk mengadakan pilihan raya umum PRU lebih awal sebelum mempersembahkannya kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, beliau menegaskan fokus utama kerajaan ketika ini adalah memulihkan ekonomi, menjaga kesejahteraan rakyat dan membanteras rasuah.
1: Sekarang ini fokus ekonomi, fokus kesejahteraan rakyat dan fokus untuk membersihkan negara daripada amalan salah guna kuasa dan sakau. Bagi saya fokus ini yang penting. Keadaan yang ada sekarang, kerajaan itu masih stabil, kita tumpu yang ini. Jangan gusar. Orang yang ada amanah, yang bersih, tidak harus takut dengan langkah-langkah diambil oleh SPRM ataupun PDRM atau LHDN. Kita tak boleh terus biarkan keadaan sekarang.
0: Mengulas mengenai isu Lembaga Tabung Haji TH, Dato' Sri Anwar menegaskan pengurusan TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat. Menurut beliau, penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia dalam pengawasan TH akan dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pendeposit. Langkah itu supaya pengurusan lama tidak lagi terlepas dari pemantauan dan institusi mampu mengurus dana dengan lebih baik.
1: Dia sekarang tabung haji, langkah-langkah diambil oleh pengurusan baru, oleh Tuan Rashid Hussein, itu bagi saya sesuai dan saya dengar taklimat mereka dan menyokong langkah-langkah, termasuk beberapa cadangan pindaan kepada Akta Tabung Haji supaya pengurusan itu dikawal lebih ketat oleh sama ada Suruhanjaya Sekuriti atau Bank Negara dan tidak terlepas seperti mana yang berlaku sebelum ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Kementerian Kewangan berbincang secara baik bagi menyelesaikan isu peruntukan termasuk kelewatan pembayaran kepada kontraktor. Beliau berkata kedua-dua kementerian perlu mencari penyelesaian terbaik berhubung perkara itu. Pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman digantung berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, OKS kini dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah. Maka baju lokap hanya dipakai sepanjang berada dalam tahanan. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dikecualikan bagi OKS yang uzur, OKU, kanak-kanak serta warga MAS. Langkah itu susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS termasuk pandangan Perdana Menteri.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standard pencemaran udara di Jekan Raya, Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melepasi baras berbahaya 300. 263 titik panas telah dikesan di 6 wilayah pada Khamis, dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, manakala 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang susulan bencana yang melanda kawasan sempadan kedua-dua negara pada 26 Ogos. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbandaran mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak IRGC selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Sukan bola sepak Liga Super. Johor Darul Ta'zim JDT meneruskan rekod kemenangan selepas menewaskan DPMM FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Bekson da Silva meredak 2 gol pada minit ke-37 dan ke-41 sebelum Juan Diego Molina Martinez melengkapkan kemenangan JDT pada minit ke-78. Keputusan itu menyaksikan JDT kekal di puncak Liga dengan 12 mata, manakala DPMM di tangga ke-9 dengan 3 mata. Sementara itu, Kuala Lumpur City FC bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Kelantan Red Warriors KRW 3-1 di Kota Baru. Beralih ke Badminton Masters China. Beregu lelaki negara Ti Kai Wun Yap Roy King mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Jepun Takumi Nomura Yuichi Shimogami. Kai Wun Roy King menang 21-13, 19-21, 21-12 dan akan berdepan pasangan tuan rumah He Ji Teng Reng Xiaoyu di separuh akhir. Satu lagi beregu negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wei Kiong termara selepas menewaskan pasangan Indonesia Sabar Karya Yaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani 21-17, 16-21, 21-19. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan India Satwi Sairaj Rankireddy Shiraj Shetty. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai hai hai semua. Salam hujung minggu. Kembali lagi bersiaran bersama-sama dengan saya hari ini ya. Atira Wahab di jam yang kedua hari ini untuk 5 September 2026 ya. Lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, Jauh Kita Import dari Italy. Lagu daripada Matteo Panama. Lagu ini menggambarkan seseorang yang sangat tergila-gilakan pasangan dia lah. Sanggup buat macam-macam untuk mendapatkan perhatian dan cintakan orang tersebut lah. Bawa bunga satu lori, menyanyi dengan gitar, sanggup melakukan apa saja, dah cinta kan. Dan bahagian Panama tu, dia lebih kepada ungkapan jenaka. Seperti kalau tak suka pergilah jauh-jauh, macam jauh hati gitu. Apa-apa pun hari ini, jangan jauh-jauh hati, dekatkan hati anda. Nak-nak lagi dengarlah Pahang FM satu pilihan, okey? Dan hari ni ataupun pagi ni, siapa dekat sini bangun pagi tadi tertidur bila anak? Bukan apa, malam tadi anak-anak buat drama air mata kan, baru nak tutup lampu, mama papa janganlah keluar ya, mama papa temanlah adik ya. Dan akhirnya anak kita tidur, kita pun tertidur sama, bangun pagi tadi kat bilik anak lah ni ya. Kalau awak ma, ibu ayah yang sedang melalui fasa ini, jangan risau awak ma, bukan seorang saja ya. Kita faham ada anak yang dah semakin besar tapi masih susah nak tidur sendiri, takut gelak, takut seorang diri, ataupun memang dah terbiasa ada kat mak ayah dekat sebelah dah. Jadi pagi ni kita nak kongsi 3 rutin mudah lah ya, untuk ibu ayah yang boleh cuba untuk bantu anak-anak belajar tidur sendiri secara perlahan-lahan tanpa paksaan. Orang kata tak ada drama air mata tu. Pertama, mulakan dengan rutin yang tenang sebelum tidur. Kurangkan gadget, aktiviti lasak, boleh baca buku, berbual ataupun tanya anak kalau ada apa-apa yang membuatkan mereka tu risau ya. Kedua, kurangkan kebergantungan secara berperingkat. Kalau sebelum ni perlu baring sebelah sampai anak lena, okay? Cuba duduk di tepi katil, kemudian duduk lebih jauh dan akhirnya keluar sekejap dari bilik. Yang ketiga, kekalkan waktu tidur yang konsisten. Cuba tidur dan bangun pada waktu yang hampir sama setiap hari. Pastikan bilik selesa, tidur tak terlalu terang, bising ataupun panas ke kan. Orang kata suhunya sedang-sedang macam tu. Lena di di usung mimpi. Dan ibu ayah ingat satu perkara, jangan harap anak terus boleh tidur sendiri ya. Dalam satu malam terus boleh tidur ni, tidak. Ada yang cepat menyesuaikan diri, ada yang perlukan sedikit masa. Okey, dah tahu kan info ni. Jadi ibu ayah yang paling penting kena konsisten lah, sabar lah, dan beri anak tu rasa selamat. Okey, dan sekejap lagi kita ada radio on the way 7.30 minit pagi. Seketika kita nak bersama dengan Masya Masyita Halimuna. Terus layan Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Hello, ada mana?
2: On the way.
3: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi.
4: Sertai kami dalam Radio On The Way.
3: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
4: kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca.
3: Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey?
4: Sembang Jalan Raya.
3: Hiburan pagi anda.
4: Tujuh 7.30 pagi dan anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya, Atira Wahab di sini. Mungkinlah hari ni ada di antara kita kan dalam perjalanan, tiba-tiba dalam kenderaan ataupun dalam kereta di hadapan kita kan, nampak keluar asap tu berkepur-kepur, hitam, pelik ya. Sebenarnya asap hitam ni biasanya tanda pembakaran bahan api dalam enjin yang orang kata tak sempurna sebenarnya. Sama ada minyak dia terlalu banyak ke ataupun udara tak cukup ke, dan antara punca penapis udara dia tersumbat ataupun injektor dia bermasalah ya, ataupun enjin dia perlukan pemeriksaan. Jadi kalau kereta awak ataupun kereta kita dah mula berasap hitam tu, janganlah dibiar. Okay, eloklah periksa sebelum masalah jadi lebih serius. Baik, pagi ni saya tidak bersorangan juga macam biasalah ya. Dalam Radio On The Way, kita akan mencari mungkin ada yang bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita hari ini dalam pemanduan kan. Nak ke mana pagi ni ya? Dan pagi ni kita nak bersama dengan Kak Asmah orang Rau ni ya. Assalamualaikum Kak Asmah.
5: Waalaikumsalam.
4: Apa khabar kita?
5: Khabar baik.
4: Awak pergi mana ni? Nak ke mana kan ni?
5: Ingat nak pergi Kenduri pagi ni. Dalam pukul 11.30.
4: Okey. Ke mana?
5: Kampung Ajai.
4: Kampung Ajai. Dekat je tak?
5: Dekat je.
4: Macam biasalah kalau hari ni, kalau kita nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita keadaan cuaca dengan trafik dekat Rauk tu macam mana tu? Silakan.
5: Cuaca pagi ni cerah molek. Trafik lancar sedikit. Tapi tengah hari nanti tak pastilah.
4: Betul lah tu. Katanya semalam sesak je jalannya. Jalan mana tu?
5: Dekat Rauk ni setiap Jumaat mesti jam. Dekat Bandar Rauk tu lah dekat.
4: Bandar Rauk? Laluan memang orang nak ke Kuala Lumpur.
5: Ke Pantai Utara.
4: Ke Pantai Utara. Memang sesak lah ya kalau nak pergi ke Bandar Rauk tu. Naik motor lah ya. Mudah ya.
5: Selalu macam tu lah. Setiap Jumaat mestilah jam dekat Bandar Rauk tu.
4: Jadi pagi ni lengang lah sikit dah. Cuaca pun lah baik sikit. Alhamdulillah. Okeylah Kak Asmah, pagi-pagi ni masak benda weh?
5: Pagi ni nak masak simple saja. Roti, lantar. Untuk sarapan pagi simple sajalah.
4: Okeylah tu. Simple-simple. Sekarang gantung kuali dah. Nak pergi Kenduri.
5: Ya.
4: Ni rewang sekali ke guana ke cana ni?
5: Apa tu?
4: Rewang sekali ke ataupun hadir majlis perkahwinan je?
5: Hadir majlis perkahwinan saja.
4: Tak apalah, kita memeriahkan kan majlis perkahwinan. Nak-nak kita ni yang hadir ni wajib kena hadir tak? Nak-nak kalau orang jemput tu tak?
5: Betul. Dah dekat pula tu.
4: Ya, dekat pula tu. Okeylah Kak Asmah kita. Hari ni nak lagu benda. Tira belanja dua lagu pilihan hati Kak Asmah pagi ni.
5: Lagu yang pertama, Abang Saya Kekuat Anak Semantan. Lagu kedua, Kasih Berbunga
4: Sepanjang Musim.
5: Ingat. Ya, betul.
4: Dia pilih pasangan dia tu Irambi dengan Maria Bacok ya. Betul ya? Betul. Okeylah. Kak Asma.
5: Terima kasih. Terima kasih.
4: Ya. Apa-apa
5: selamat
4: pun.
5: Selamat bertugas pagi ni.
4: Ya. Terima kasih juga. Ya. Moga dipermudah urusan. Moga selamat sampai juga ke Kampung Ajay untuk menghadiri majlis perkahwinan tu.
5: Terima kasih.
4: Bye-bye. Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Okey, itu dia kita bersama dengan orang rau. Kak Asma kita ya. Mungkinlah hari ni ada yang melalui tempat yang sama. Koi dalam perjalanan nak ke rau ni. Macam mana trafik ni ya? Kak Asma dah kongsi tadi. Trafiknya lancar pagi ni. Cuaca pun baik. Alhamdulillah. Moga-moga dipermudah urusan anda hari ni ya. Baik, kejap lagi pukul 7.45 minit pagi kita ada kabar Pahang nak dikongsikan bersama. Seketika kita nak bersama dengan lagu pilihan Kak Asma kita, orang rauk ni nak lagu gandingan A. Ramli dan juga Maria Bacok, Kasih Berbunga Sepanjang Musim dan juga Anak Semantan Abang Sayang Kekoi. Terus layan Bang FM, satu pilihan.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati